0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tahun ini sudah lebih dari 43 ribu siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi, sudah lebih dari 150 ribu siswa sekolah rakyat.
2: Nah, IGDX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi bisnis matchmakingnya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar.
0: Menteri Sosial menargetkan 150 ribu anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Kebakaran hutan dan lahan kini kian mengkhawatirkan di Palangkaraya disebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan 150 ribu anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Dan laporan selengkapnya bersama dengan Sada Tudarain.
3: Bagian dari menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Prabowo lewat Pak Seskap Teddy untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di Jakarta dan sekitarnya.
4: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan sedikitnya 150 ribu anak yang tidak dapat bersekolah dapat mengikuti program sekolah pada 2027 mendatang. Pasalnya, saat ini 165 bangunan sekolah rakyat yang telah beroperasi dapat menampung sekitar 43 ribu siswa. Saifullah atau Gus Ipul menyatakan target tersebut dapat tercapai apabila pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia selesai sesuai rencana.
1: Tahun ini sudah lebih dari 43 ribu siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi, sudah lebih dari 150 ribu siswa sekolah rakyat. Dan akan nambah lebih banyak lagi setiap tahunnya. Karena target Bapak Presiden setidak-tidaknya di satu kabupaten kota memiliki satu gedung permanen sekolah rakyat dengan daya tampung lebih dari 2.000 siswa.
4: Sementara Sekretaris Kabinet atau Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan pemerintah menyiapkan 100 bangunan baru sekolah rakyat pada 2026 ini. Menurut Teddy, program sekolah rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menekan angka putus sekolah, khususnya bagi anak-anak di keluarga prasejahtera.
5: Bagian dari 165 sekolah rakyat yang sudah dibentuk Bapak Presiden melalui Kemensos tahun lalu. Oke. Kemudian tahun ini ada 100 bangunan yang baru yang kalau teman-teman media lihat di 100 kota kabupaten ada yang gedung-gedung besar itu yang lebih besar, lebih layak dan lebih memadai, ya itulah yang baru sekarang. Alhamdulillah sekarang sudah 43 ribu anak-anak di jalanan, anak-anak yang tidak sekolah sudah bersekolah kembali dan ke depan diharapkan semakin banyak dan khususnya di kota-kota besar, Jakarta, kemudian di sekitar Banten.
4: Diketahui, Menteri Sosial bersama Seskap Teddy Indrawijaya meresmikan sekolah rakyat rintisan di Politeknik Penerbangan Indonesia, Curug, Tangerang. Perihal ini menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sebab yang dijangkau dalam sekolah rintisan tambahan ini adalah anak-anak yang sebagian besar tidak sekolah dan juga putus sekolah. Demikian, Sada Tudarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelajar asal SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri berhasil meraih medali emas pada ajang Lomba Kompetisi Siswa atau LKS Tingkat Nasional 2026. Ana Kusuma dari RRI Surabaya melaporkan.
6: Pelajar asal Kabupaten Kediri kembali mengharumkan nama Jawa Timur di tingkat nasional. Dalam hal ini, siswa SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri, Hamzah Rizki, berhasil meraih medali emas pada Lomba Kompetensi Siswa LKS Nasional ke-34 tahun 2026 untuk bidang welding atau pengelasan. Keberhasilan itu menjadi bukti kualitas pendidikan vokasi di Kabupaten Kediri, sekaligus mempertegas konsistensi SMK Kartanegara Wates dalam melahirkan juara nasional di bidang pengelasan. Hamzah Rizki menorehkan prestasi tersebut melalui proses persiapan yang berlangsung selama 3 bulan dengan latihan intensif dan juga evaluasi berkelanjutan terhadap setiap hasil praktik. Raihan medali emas itu turut mengantarkan Hamzah memperoleh uang pembinaan sebesar 5 juta rupiah, kemudian reward sebesar 10 juta rupiah dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan juga apresiasi sebesar 3 juta rupiah dari Yayasan SMK Kartanegara Wates, serta golden ticket untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.
7: Untuk persiapan yang saya siapanku dari latihan, disiplin juga, dan setelah latihan pun saya juga mengevaluasi hasil saya agar lebih baik selama 3 bulan untuk persiapan nasionalnya.
6: Sementara itu, Kepala SMK Kartanegara Wates, Pujiono, dalam hal ini menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil dari proses pembinaan yang mengedepankan kedisiplinan dan juga latihan secara konsisten. Menurutnya, sekolah terus membangun budaya berprestasi melalui pembinaan berkelanjutan serta pemberian apresiasi kepada para siswa yang berhasil mengharumkan nama sekolah di berbagai kompetisi.
8: Terima kasih di menjadi sang juara prestasi itu tidak serta-merta seperti membalikkan telapak tangan, prosesnya panjang, jadi diawali dari disiplin.
6: Prestasi Hamzah Rizki sekaligus memperpanjang catatan keberhasilan SMK Kartanegara Wates di ajang LKS Nasional, setelah pada tahun sebelumnya sekolah tersebut juga berhasil meraih medali emas di bidang welding. Anu Kusuma melaporkan.
0: Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing.
9: Timur peluang luar biasa perkembangan kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana
10: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf Tuku Rifki Harsyah mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026.
3: Bagian dari menindaklanjuti
10: mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode 1 tahun sebelumnya.
9: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam 1 tahun kedepan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
10: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus staf Susmenkom Digi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsar Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkom Digi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai $170 juta Amerika Serikat.
9: Kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Syafiq sudah bilang, IGX itu salah satu komponen kita, dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Tech Week ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah IGX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi bisnis matchmaking-nya itu menyentuh sekitar $170 juta. Gitu. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkret dan kondisi bersama Andi dan juga Ekraf.
10: Meski demikian, lebih lanjut staf sus Menkomdigi Alfredo Kautsar Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfredo bahwa Kemkomdigi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan digital addiction response assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan kini kian mengkhawatirkan di Palangkaraya disebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman. Seluruh personel BPBD dan tim gabungan dikerahkan untuk memadamkan api. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
11: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat.
12: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henryku Satria Budi mengatakan, area yang paling rentan terdampak berada di sekitar wilayah cekungan atau pelembungan hutan dan lahan yang memerlukan pengawasan ekstra intensif agar kobaran tidak merambat ke kawasan perumahan. Kemunculan titik api di lokasi rawan tersebut disinyalir tidak terjadi begitu saja. Faktor kelalaian hingga dugaan unsur kesengajaan dari oknum masyarakat ditengarai menjadi pemicu utama timbulnya kebakaran. Namun tim gabungan penanggulangan bencana menegaskan potensi kebakaran yang lebih besar dapat segera diantisipasi apabila ada laporan cepat dan sigap dari warga setempat.
11: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan dari masyarakat. Memang selaku kewajiban kita masyarakat apalagi yang pemilik lahan ya, pemilik lahan memang bertanggung jawab terhadap lahannya, menjaga keamanan lahannya. Memang tindakan preventif dari masyarakat adalah melakukan tindakan awal sebelum kami petugas datang. Karena pada saat itu tidak dilakukan, itu akan berdampak lebih luas. Lebih mudah memadamkan pada saat api itu kecil, dibanding dengan api itu sudah luas.
12: Sementara itu, Kepala BMKG Palangkaraya Sugiono menyampaikan, kebakaran hutan dan lahan merupakan ancaman paling mengkhawatirkan di wilayah ini. Hal tersebut dipicu oleh karakteristik wilayah Palangkaraya, Pulang Pisau dan sekitarnya, yang didominasi oleh lahan gambut yang sangat luas dan memiliki tingkat kerawanan tinggi saat musim kemarau. Di sisi lain, keterbatasan jumlah personel pemadam kebakaran di lapangan kerap menjadi kendala dalam respons seluruh titik api secara bersamaan.
13: Kita memang lahan dan hutannya itu banyak yang memiliki lahan-lahan gambut yang sangat luas, seperti di Pulang Pisau, kemudian Palangkaraya, kemudian di daerah-daerah tertentu.
12: Oleh karena itu, sinergi antara petugas dan warga menjadi kunci utama agar pemadaman dapat dilakukan dengan efektif dan tidak memperluas area terdampak. Edi Suroso melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
14: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 9 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik utara Pulau Halmahera hingga utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Pekanbaru dan Padang, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, kemudian potensi asap atau kabut di Bandar Lampung, serta potensi udara kabur di Palembang, Yogyakarta, dan Tanjung Selor. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Manokwari. Kemudian terakhir adalah potensi asap atau kabut di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kerja sukarela dengan mengecat pembatas jalan di Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Kegiatan tersebut menjadi bentuk terima kasih Palestina atas dukungan masyarakat Indonesia sekaligus mempererat hubungan kedua negara. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya.
1: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kegiatan kerja sukarela di kawasan Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu hari ini. Kegiatan dilakukan dengan mengecat pembatas jalan dan menata lingkungan bersama sejumlah pihak. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdul Fatah Aka Al-Satari, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk terima kasih kepada masyarakat Indonesia. Ia menyebut dukungan Indonesia terhadap Palestina datang dari berbagai lapisan masyarakat. Al-Satari juga mengajak anak-anak staf kedutaan mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, keterlibatan anak-anak menjadi cara mengenalkan hubungan positif Indonesia dan Palestina sejak dini.
2: First of all, I like to say congratulations to all the Indonesia people, the President of the Republic of Indonesia, the government of Indonesia, the government of Indonesia, the NGOs, the Muslims groups in Indonesia, and the fathers, the mothers, the students in the universities, to the journalists, to the all the Indonesia people. This is a historical day. And this is my first time I attend the National Day of Indonesia, so I like to do something to our heart, from the embassy and from the science community, to say to all the Indonesia people, we love you so much.
1: Kegiatan tersebut turut melibatkan unsur pemerintah wilayah Menteng. Salah satu peserta Sailan mengatakan keterlibatan mereka merupakan bentuk kolaborasi sekaligus dukungan masyarakat Indonesia terhadap Palestina.
3: Menteng itu dapat telepon dari Pak Wali Kota. Kebetulan beliau kemarin ke sini, jadi kita diajak berkolaborasi dalam rangka kegiatan pelantikan hari ini. Yang sebenarnya ini dari beberapa ini ya, berbagai SKPD termasuk dari SDA, Bina Marga, semua lah ya yang ada di kecamatan. Kita berpartisipasi dalam kolaborasi kolektif dengan kebutuhan besar Palestina.
1: Salam mengatakan kegiatan gotong royong perlu terus diperbanyak karena menjadi salah satu ciri khas masyarakat Indonesia. Ia berharap kolaborasi Indonesia dan Palestina dapat terus dilakukan melalui berbagai kegiatan bersama. Kegiatan kerja sukarela tersebut digelar menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia. Peserta juga mengenakan kaos bertuliskan From Palestina to Indonesia, Happy Independence Day, Indonesia sebagai pesan persahabatan kedua masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikut sertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
4: First we celebrate ASEAN Day for the very first time.
5: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
6: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
5: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
7: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak. karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
5: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ke-59 untuk ASEAN. Thank you.
0: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim nasional bola voli putri Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan penampilan terbaik. Namun, belum dapat meraih kemenangan saat menghadapi Thailand pada laga leg kedua kejuaraan Southeast Asian V-Cup atau CV Cup 2026. Tim tetap semangat sampai akhir laga dan pertandingan berlangsung Sabtu kemarin di 700th Anniversary Chiang Mai Sport Complex Chiang Mai, Thailand, ditutup dengan skor 18-25, 17-25, serta 12-25.

Fakta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, nggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Esensi Buku RRI Medan.
1: Dulu di waktu masih kecil, kita sering mengidamkan kehidupan orang dewasa yang begitu bebas dan menyenangkan. Sesederhana tidak ada yang memaksa untuk tidur siang saja, sepertinya suatu kebebasan yang sungguh kita dambakan. Tapi ternyata gunung memang sangat hijau dan indah jika dipandang dari kejauhan. Beda cerita kalau kita menyusurinya. Tidak hanya semak belukar yang menghambat, melainkan hewan buas pun siap menerkam kita sewaktu-waktu. Begitulah dewasa, tak seindah yang kita bayangkan. Tuntutan demi tuntutan, kalau cewek harus cantik, bentuk tubuhnya bagus, pintar. Kalau cowok, minimal kaya lah, kata orang-orang. Sebuah buku yang berjudul Berdamai Dengan Diri Sendiri mengajak kita untuk kembali mencintai diri kita, karena tak jarang pada saat ini banyak orang yang menyalahkan dirinya, bahkan sampai putus asa hingga memilih jalan pintas untuk mengakhiri hidupnya. Buku karya Mutia Sayakti ini akan mengajak Anda untuk lebih bersyukur, menerima kelebihan dan kekurangan diri, serta bagaimana cara menyembuhkan luka batin untuk hidup yang lebih damai.
0: Demikian tadi Esensi Buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Selamat pagi kembali saudara pendengar, selamat berhari Minggu semuanya di Minggu pagi hari ini ya. Bagaimana semuanya sudah pada bangun, sudah mandi, sudah olahraga pagi, sudah sarapan? Tentunya di hari Minggu pagi ini semuanya tetap semangat ya. Mau liburan, mau jalan-jalan, atau mungkin hari ini yang mau bersiap untuk beribadah Minggu ya, bagi saudara-saudara kita yang umat Kristiani. Mudah-mudahan lancar-lancar ibadahnya, dan sesaat lagi pukul 8 kita nanti juga akan ikuti siaran langsung ibadah Minggu pendengar ya. Pastikan nanti tetap bersama kami di Medan pagi ini.

0: Eh, masih pagi gini udah cemberut. Senyum dulu dikit.
1: Nih, senyum aku nih. Lagian ngapain sih? Orang lagi stres, disuruh senyum.
0: Eh, jangan salah. Nih, biar kamu tahu ya. Tersenyum itu bukan cuman membuat wajah lebih ceria, tapi juga punya banyak manfaat kesehatan. Nah, saat kamu tersenyum tuh, tubuh melepaskan endorfin, hormon yang bisa mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Bahkan, tersenyum juga bisa membuatmu terlihat lebih ramah dan menarik di mata orang lain. Nah, jadi jangan ragu untuk senyum tiap hari. Siapa tahu senyumanmu itu bisa menular dan membuat hari seseorang jadi lebih baik, ya kan?

Rekan, kita segera akan bergabung untuk mengikuti siaran langsung ya ibadah minggu untuk hari ini dari Gereja Kemenangan Iman Indonesia GKII Jalan SM Raja Simpang Limun Medan. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Limun.

Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Engkau Tuhan yang memberikan kemenangan kepada kami. Engkau Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa, dan tidak ada yang seperti Engkau ya Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Engkau layak untuk menerima pujian dan sembah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.

0: Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami datang lagi kepadamu pada saat ini mengucap syukur kepadamu karena Engkaulah Tuhan yang baik, Engkaulah Bapa kami, Engkau adalah penolong kami yang setia, tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah sekalipun mengecewakan kami. Kami puji, kami sembah Engkau, kami muliakan Engkau. Terimalah pujian penyembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, umat-Mu datang lagi kepada-Mu untuk boleh lagi mendapatkan kehidupan daripada firman Tuhan. Kami sungguh percaya firman itu adalah Engkau sendiri. Kami buka hati kami untuk firman Tuhan. Dan dengan demikian kami buka hati kami untuk keberadaan Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kami melakukan perkara yang besar. Amen. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus, keajaiban pasti terjadi. Amen. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mukjizat pasti dinyatakan dalam hidup kami. Itu sebabnya pada saat ini kami serahkan diri kami, roh, tubuh, jiwa, hati, dan pikiran kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa kiranya Kau berkenan menyucikan, menguduskan, menutup bungkus, melayakkan dengan darah Yesus yang berkuasa, supaya kami semua yang ada di sini boleh bersama-sama ada di hadirat Tuhan dan menerima aliran-aliran kehidupan lagi bagi kami. Biarlah dalam hidup kami ada Yesus, ada mukjizat, ada jawaban doa, ada pertumbuhan, ada pertambahan, dan ada pergandaan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, hari ini firman-Mu akan bercerita lagi untuk kehidupan kami, bagaimana kami mempersiapkan diri, mempersiapkan hati kami agar kami boleh mendapatkan kemenangan dan kemuliaan daripada-Mu. Maka pada saat ini berkatilah semua umat-Mu yang beribadah di sidang-Mu di Gereja Kemenangan Iman Indonesia, Jalan Sisingamangaraja nomor 249 Kota Medan, dan juga kami semua yang ikut dalam ibadah ini melalui Kemurahan Hati Radio Republik Indonesia 94,3 FM di Kota Medan dan sekitarnya, di mana saja siaran ini dapat didengarkan. Juga semua anak-anak-Mu yang menyaksikan melalui sosial media Gereja Kemenangan Iman Indonesia, semuanya juga menerima berkat Tuhan yang melimpah-limpah. Secara khusus kami berdoa bagi Radio Republik Indonesia, ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati pimpinan, karyawan-karyawati, penyiar, teknisi, dan semua anak-anak-Mu yang terlibat di dalam Radio Republik Indonesia, supaya sungguh Radio Republik Indonesia boleh menjadi alat pemersatu bangsa, tetap jaya di udara, semakin jaya di udara. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, kami percaya ada maksud dan rencana-Mu yang membawa keindahan bagi kami semua anak-anak-Mu dijadikan pada hari ini. Dan kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Segala macam roh jahat, setan, iblis, sakit penyakit, kelemahan yang bukan daripada Allah Bapa Sorgawi, tipu daya liciknya, perpecahan, kesombongan, pergi dalam nama Yesus. Tidak bisa, tidak boleh ganggu kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, segala bentuk pemikiran, perkataan, perbuatan, rencana-rencana jahat yang disusun melawan kami, melawan pemberitaan firman, melawan gereja Tuhan, Gereja Kemenangan Iman Indonesia, melawan para hamba-hamba Tuhan, kami patahkan kuasanya, pergi, berbalik dalam nama Yesus. Tidak bisa, tidak boleh mengganggu kami dalam nama Yesus. Dengan bersehati kami mohon Allah Roh Kudus untuk boleh penuhkan kami, untuk boleh menuntun kami, dan untuk boleh menjadikan firman menjadi kenyataan di dalam hidup kami. Mari Allah Roh Kudus bekerjalah, dan untuk setiap pekerjaan Tuhan yang ajaib, kami kembalikan segala pujian, hormat, kuasa, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Dan semuanya kita berkata, amin, amin, amin, dan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Salam kemenangan iman. Dan shalom bagi kita semuanya. Selamat datang di Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Apa kabarnya?
1: Luar biasa, Tuhan,
0: Tuhan Yesus baik. Kita berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang baik. Bolehkah kita bersaksi pada kiri kanan kita? Kita katakan, saya punya Tuhan yang besar.
1: Saya punya Tuhan yang besar.
0: Nah, katakan lagi pada kiri kanan saudara, aku tahu kau punya Tuhan yang besar.
1: Aku tahu kau punya Tuhan yang besar.
0: Nah, sekarang peluk kiri kanan saudara, katakan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita.
1: Tidak ada yang mustahil bagi.
0: Saya berdoa agar sepanjang minggu ini ada keajaiban Tuhan yang terjadi bagi kehidupan kita. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus? Boleh lebih meriah lagi sebesar keajaiban yang akan Tuhan lakukan bagi kita. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan tentunya kita juga mau menyapa teman-teman, saudara-saudari, dan sahabat kita yang ada di Radio Republik Indonesia. Mari sama-sama kita katakan haleluya. Salam kemenangan iman. Shalom. Tuhan Yesus memberkati Radio Republik Indonesia. Tetap jaya di udara.
1: Tetap jaya di udara.
0: Semakin jaya di udara.
1: Semakin jaya di udara.
0: Kita berikan tepuk tangan bagi semua yang ada di Radio Republik Indonesia dan juga semua pendengar setia Radio Republik Indonesia. Tuhan Yesus memberkati luar biasa. Nah, saat ini ada hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Mari kita hentakkan tim pujian penyembahan kita dengan tepuk tangan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus saja. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan masuk firman Tuhan. Kita masih dalam serial firman Tuhan, mempersiapkan diri kita untuk boleh menerima kegenapan janji Tuhan, pengangkatan, dan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya mari kita mempersiapkan hati kita, dan juga mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat tinggi-tinggi Alkitab kita dengan tangan kanan kita. Kita tinggikan firman Tuhan lebih tinggi daripada segala keberadaan kita. Dan kita perkatakan perkataan iman ini untuk mempersiapkan hati kita kepada firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita katakan, ini adalah Alkitab saya, firman Allah yang hidup. Saya dapat menjadi seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Saya dapat memiliki semua janji Tuhan. Saya adalah pelaku firman. Sekarang saya diajari firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Saya mendeklarasikan, pikiranku terang, hatiku terbuka, dan hidupku pasti diubahkan oleh firman Tuhan. Hidupku memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dijadikanlah. Amin. Amin, amin, dan amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita masuk kepada serial kita yang baru kita mulai minggu yang lalu, yaitu bagaimana kita mempersiapkan diri kita agar kita dapat menerima kegenapan janji Tuhan, dapat menerima pengangkatan dari Tuhan, dan juga berkat Tuhan yang melimpah-limpah. Firman Tuhan menjanjikan di dalam Yesaya pasal 60 bahwa kekayaan daripada bangsa-bangsa dan juga kekayaan seberang lautan akan datang kepada saudara dan juga kepada saya. Firman Tuhan tidak akan mungkin bohong. Dalam buku Bilangan dikatakan Tuhan yang berjanji itu sungguh-sungguh tidak akan mengingkari janjinya. Dia tidak seperti manusia. Tuhan yang berjanji itu adalah Tuhan yang setia. Demikian dikatakan oleh Rasul Paulus. Itu artinya janji Tuhan pasti akan digenapi di dalam hidup kita. Tetapi itu tidak akan terjadi dengan serta-merta, karena tidak semua menjadi bagian Tuhan. Tuhan mau kita juga ikut berperan di dalam kegenapan janji Tuhan bagi kita. Itu sebabnya ada bagian kita. Tuhan sudah siap untuk menggenapi janji-janjinya. Tetapi kita harus mempersiapkan diri kita untuk kegenapan janji Tuhan di dalam hidup kita. Dan minggu yang lalu, kita sudah melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mengangkat kita, Tuhan yang memberkati kita, Tuhan yang memberikan kepada kita kemuliaan. Dikatakan dalam Ulangan pasal 28 ayat 1, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi ini. Pengangkatan dari Tuhan bukan pengangkatan yang sedikit atau kecil. Tuhan tidak mengangkat sekelas RT RW, sekelas kelurahan. Tuhan mengangkat kita sekelas bangsa-bangsa. Saya berhadapan dengan orang-orang yang mempunyai DNA atau gen kelas bangsa-bangsa. Saya berhadapan dengan orang-orang yang akan diangkat Tuhan dengan kelas bangsa-bangsa. Saya doakan, jadilah padamu, dan jadilah pada saya juga di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan Yesus. Tetapi Alkitab juga mengatakan bahwa Tuhan yang mengangkat kita, yang memberkati kita, dan yang melaksanakan janjinya bagi kita juga adalah Tuhan yang mengenal hati kita. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 39 dan 2 Tawarikh pasal 6 ayat 30 dikatakan, Tuhan mengenal hati semua manusia. Tidak ada hati manusia yang terluput dari Tuhan atau yang tersembunyi dari Tuhan. Apapun kedalaman hati kita, Tuhan mengenal hati kita. Kita tidak bisa menipu Tuhan. Mungkin kita bisa memberikan impresi yang salah kepada manusia yang lain, tetapi sungguh Tuhan tidak dapat ditipu karena Dia mengenal hati kita semuanya. Dan Alkitab juga mengatakan, berdasarkan pengenalannya atas hati kita, Dia menentukan pilihannya. Dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayat yang ke-24 dikatakan, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang, tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini." Saya berdoa kiranya Tuhan melihat ketulusan hati kita dan Tuhan menjatuhkan pilihan kepada kita semuanya. Saya berdoa agar hari ini ada banyak di antara kita yang menjadi pilihan Tuhan untuk mencurahkan berkat-Nya ke atas kehidupan kita. Jadilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Boleh kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan melihat hati kita, Tuhan menentukan pilihan-Nya, dan Tuhan menyatakan kehendak-Nya atas orang yang dipilih-Nya. Dikatakan dalam Kisah pasal 15 ayat 8, "Dan Allah yang mengenal hati manusia menyatakan kehendak-Nya." Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kehendak Tuhan dikatakan dalam Ulangan 26 ayat 19, "Ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang dijadikan-Nya untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat." Adalah kehendak Tuhan agar kita tidak dihina, tetapi dipuji. Adalah kehendak Tuhan agar kita menjadi kesaksian, ternama, dan memuliakan Tuhan. Adalah kehendak Tuhan agar kita menjadi orang-orang yang terhormat. Itu sebabnya saudara, kita harus ambil bagian kita, yaitu kita harus menjaga hati kita dengan sungguh-sungguh, menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Dikatakan dalam Amsal pasal 4 ayat 23, "Jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu." Jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar mata air kehidupan bagi seluruh hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita perlu menjaga hati kita. Sungguh-sungguh menjaga hati. Sungguh-sungguh terpaut pada firman. Sungguh-sungguh terpaut pada Tuhan. Karena dalam 2 Tawari pasal 16 ayat 9 dikatakan, "Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan-Nya kepada mereka yang bersungguh-sungguh kepada Dia." Kita yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan akan mengalami kemenangan, keberhasilan, keberuntungan, dan kita akan mengalami pengangkatan dan berkat dari Tuhan. Kita yang tidak bersungguh-sungguh, Alkitab mengatakan sambungannya, "Dalam hal itu engkau telah berlaku bodoh, sebab itu mulai saat ini engkau akan mengalami peperangan." Adakah hidup kita penuh dengan peperangan? Peperangan pada kehendak daging, peperangan terhadap dosa, peperangan akan ketakutan masa depan, peperangan dengan sakit, penyakit, kekurangan. Nah, kalau ada demikian, maka kita harus melihat pada hati kita. Adakah kita sudah bersungguh-sungguh untuk mengikut Tuhan, bersungguh-sungguh untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, bersungguh-sungguh melayani, bersungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan mari kita dengan tulus mengasihi Tuhan dan sungguh-sungguh mengerjakan semua firman Tuhan. Dan kita akan melihat bahwa Tuhan akan mengangkat kita menjadi ternama, termulia, terpuji, dan terhormat. Itulah doa saya bagi kita semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menggenapkan janji-Nya bagi kita semuanya. Boleh berikan lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita harus menjaga hati kita dengan bersungguh-sungguh. Kita harus menjaga hati kita seperti latihan militer yang keras. Jangan pernah kasih kendor. Kenapa? Karena Tuhan akan menguji kita. Kita tidak mau kalah dalam ujian, karena kalau kita kalah, ada kemungkinan kita akan kehilangan berkat-berkat Tuhan. Kita harus menang dalam ujian. Setiap kali Tuhan menguji hati kita, setiap kali Tuhan menyelidik hati kita, biarlah Tuhan dapat bahwa sungguh kita tulus hati, dan kita boleh melewati ujian hati dari Tuhan dengan angka yang baik, dengan kemenangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam buku Yeremia pasal 17 ayat 10 dikatakan, "Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, dan memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya." Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sekali lagi, biarlah kita memiliki persiapan hati untuk boleh menerima kegenapan janji Tuhan. Kita harus jaga hati kita, jaga pikiran kita, jaga batin kita. Bukan hanya supaya kita menerima jawaban doa, bukan hanya supaya kita diberkati dengan berkat yang melimpah-limpah, bukan hanya supaya kita diangkat dan dimuliakan Tuhan, bukan hanya supaya mukjizat terjadi di dalam hidup kita, tapi kita harus terus-menerus menjaga hati kita. Katakan dulu pada kiri kanan saudara, terus-menerus jaga hati ya saudaraku. Katakan pada muka belakang saudara juga, terus-menerus jaga hati ya saudaraku. Kita harus terus-menerus menjaga hati kita, walau kita sudah diberkati melimpah-limpah, walau doa-doa kita sudah dijawab dan permohonan kita sudah dikabulkan Tuhan. Kita harus terus menjaga hati, walau kita sudah diangkat Tuhan dalam kemuliaan, walau kita juga sudah mendapat keajaiban mukjizat-mukjizat Tuhan. Kita semua harus tetap menjaga hati kita. Jangan sampai kita lengah, jangan kasih kendor. Katakan lagi pada kiri kanan saudara, jangan kasih kendor saudaraku. Katakan pada muka belakang saudara, jangan kasih kendor saudaraku. Saya berdoa semuanya kita menjaga hati dengan segala kewaspadaan, dengan sungguh-sungguh, tidak ada yang kasih kendor, dan Tuhan melihat, dan kita semuanya menang atas ujian hati dan ujian batin yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Dalam nama Yesus, jadilah pemenang-pemenang, jadilah pemenang-pemenang, jadilah pemenang-pemenang. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Di Amerika ada istilah gold digger. Gold digger itu bukan pencari emas atau penggali emas, tetapi artinya bukanlah satu arti yang baik. Artinya adalah orang yang berpura-pura baik dalam menjalin hubungan, tetapi di hatinya tidak ada cinta, melainkan tujuannya adalah untuk mengeruk harta dan mengambil keuntungan materi dengan siapa dia berhubungan. Biasanya orang-orang gold digger ini, orang-orang seperti ini akan berubah sikap dan berubah hatinya apabila ia sudah mendapatkan apa yang ia inginkan. Sikapnya pasti akan berubah, kelakuannya pasti akan berubah, hatinya pasti akan berpaling. Nah saudara, di dalam gereja, dalam dunia ini ada banyak gold digger rohani. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, orang-orang ini akan melakukan segala sesuatu agar doa mereka dijawab oleh Tuhan. Mereka akan melayani dengan luar biasa dan juga menarik hati banyak pendeta-pendeta atau jiwa-jiwa untuk dapat memiliki apa yang mereka inginkan di dalam hati mereka, supaya boleh sembuhkah, supaya boleh diangkat Tuhankah, dapat pekerjaankah, yang mana itu semuanya tidak salah asal hati kita tidak berubah setia. Nah saudara, saya harap kita semuanya tidak menjadi gold digger rohani, di mana kita baik dan cinta Tuhan ketika ada maunya, dan ketika kita sudah mendapat apa yang kita inginkan, kita berubah setia dan meninggalkan Tuhan, meninggalkan gereja, meninggalkan pelayanan, meninggalkan hamba Tuhan. Saya percaya tidak ada gold digger rohani di tempat ini. Semua kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, sehingga ketika kita sudah diberkati, sudah dijawab Tuhan doa, sudah diangkat Tuhan, dan sudah diberikan Tuhan mukjizat dan keajaiban, kita semakin cinta kepada Tuhan, semakin semangat melayani, semakin menyala-nyala oleh api Roh Kudus, dan semakin menjadi berkat bagi sekeliling kita. Itulah Anda di dalam nama Yesus, itulah saya juga di dalam nama Yesus. Jadilah dan

Iya ya saudaraku. Katakan muka belakang saudara juga, jangan berubah setia ya saudaraku. Saya berdoa tidak ada seorang pun di antara kita yang berubah setia, melainkan semuanya semakin setia di dalam nama Tuhan Yesus. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus terlebih dahulu. Haleluya. Nah, Alkitab memperingatkan kita agar hati kita jangan berubah setia. Dalam Ibrani pasal 3 ayat 12 dikatakan, waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya, oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu arti daripada kata murtad adalah berbalik belakang atau berganti menjadi ingkar. Berbalik belakang atau berganti menjadi ingkar, yang tadinya lurus ke depan tetapi sekarang berbalik. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mencatatnya dengan perkataan berubah setia. Ini artinya ada orang-orang yang tadinya setia kepada Tuhan, setia pada gereja, setia pada pelayanan, tetapi sekarang ini berbalik belakang, murtad, berganti menjadi ingkar, atau berubah setia daripada Tuhan, daripada firman, daripada pelayanan, daripada orang-orang yang tadinya ia setia. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus, hati-hati. Karena hati kita ini sangat licik. Dikatakan dalam Yeremia pasal 17 ayat 9. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, hati manusia tidak dapat diduga. Paling licik dari segala-galanya dan terlalu parah penyakitnya. Dikatakan bahwa hati kita ini licik. Kita bisa tertipu oleh hati kita. Itu sebabnya sekali lagi kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Amsal 4 ayat 23. Ingat selalu dan jangan pernah lupakan. Jangan kasih kendor. Katakan lagi pada kiri kanan saudara. Jangan kasih kendor saudaraku. Muka belakang sekali lagi, katakan, jangan kasih kendor, saudaraku. Amin. Saya percaya di tempat ini, semuanya kita menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Bolehlah kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan membantu kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Amin, amin, amin. Banyak hal yang dapat membuat hati kita menjadi berubah setia. Itu sebabnya kita harus berhati-hati. Dan hari ini kita akan melihat dua atau tiga di antaranya. Dan kita akan hindari, kita akan jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Sehingga hati kita tidak akan pernah berubah setia. Dari Tuhan, dari pelayanan, dari firman Tuhan, dan dari gereja Tuhan. Haleluya. Mari kita melihat yang pertama-tama sekali. Bahwa yang membuat hati kita berubah setia ialah karena kita tidak menghormati Tuhan dan tidak melakukan firman Tuhan. Tidak menghormati kekudusan Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan, dihitung oleh Alkitab sebagai hati yang berubah setia. Dalam Ulangan 32 ayat 51 dikatakan, oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel, dekat mata air Meriba di Kadesh, di padang gurun Zin. Oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel. Tidak menghormati kekudusan Tuhan dan berubah setia. Nah, saudara, ini bercerita mengenai Musa. Musa yang tadinya bukan siapa-siapa. Satu ketika dia membela seorang Israel yang dipukuli oleh orang Mesir. Dan kemudian dia membunuh orang Mesir itu dan menyembunyikan mayatnya. Tetapi keesokan harinya, dia melihat dua orang Israel sedang bertengkar. Dan dia bertanya, kenapa engkau memukul sahabatmu? Kenapa engkau bertengkar? Dan dua orang Israel ini berkata, emangnya lo siapa? Siapa yang mengangkat engkau menjadi hakim atas kami? Kami tidak peduli kepadamu. Dia bukan siapa-siapa. Padahal dia sudah membela bangsanya sendiri. Dan ketika Firaun mendengar itu, Firaun menjadikannya buronan. Firaun mau mengejar dia dan juga mau menjatuhkan hukuman padanya. Maka Musa lari ke tanah Midian. Dan mungkin karena tekanan yang begitu besar, dia menjadi gagap, petah lidah, susah berbicara. Nah, saudara, tekanan demi tekanan dilaluinya, tetapi Tuhan memanggil dia dalam satu pengalaman semak belukar yang menyala tetapi tidak
terbakar. Saya berdoa akan ada panggilan Tuhan di dalam hidup saya.

0: Saudara. Nah, kita akan lanjutkan karena kita tidak sedang berbicara mengenai panggilan Tuhan. Tetapi saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika Tuhan memanggilnya, dia merasa dirinya tidak mampu, dia merasa dirinya tidak layak. Tapi Tuhan memberikan kepadanya firman, Tuhan memberikan jaminan, dan Tuhan juga memberikan kepadanya kuasa, pengurapan, dan mukjizat. Maka sekarang ini, dia datang kepada Firaun dan Tuhan memberikan mukjizat luar biasa. Satu demi satu mukjizat terjadi hingga bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan dalam perjalanan bersama bangsa Israel, Tuhan meninggikan Musa begitu luar biasa. Sehingga bangsa Israel takut kepada Musa, menghormati Musa, menjunjung tinggi Musa bahkan sampai saat ini juga. Nah saudara, ketika Musa sudah diangkat tinggi oleh Tuhan, datang tekanan, datang persoalan, di mana orang Israel memerlukan air, dan kemudian setelah itu Musa berseru kepada Tuhan, dan Tuhan berkata, berbicara kepada gunung batu yang ada di depanmu itu. Tapi apa yang terjadi? Musa menjadi marah. Dia marah kepada bangsa Israel, dan alih-alih dia berbicara kepada gunung batu, dia memukul gunung batu itu dengan keras. Memang Tuhan masih mengeluarkan air, tetapi Tuhan berkata, karena engkau tidak mematuhi firman, karena engkau tidak menghormati kekudusan Tuhan, sebenarnya Tuhan itu adalah gunung batu kita. Saat kita tertekan, kita bisa berbicara kepada Tuhan. Jangan kita tidak patuhi firman. Jangan kita mempersalahkan Tuhan. Dan Musa tidak menghormati Tuhan. Berubah setia. Itu hitungannya oleh Tuhan. Pada mungkin bagi kita itu hal yang biasa. Masa Tuhan tidak mengerti. Namanya persoalan, namanya tekanan. Kadang-kadang emosional. Nah, masa Tuhan gak mengerti. Tapi bagi Tuhan, hitungannya itu adalah berubah setia. Itu sebabnya jangan kita bawa emosi kita di hadapan Tuhan. Mari kita bawa hati kita di hadapan Tuhan. Bapak, ibu, saudara-saudari, hari ini kita belajar sungguh-sungguh menjaga hati. Supaya jangan kita menuruti kata hati untuk menjadi emosional. Dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai berbalik setia. Berubah setia, murtad. Nah saudara, berhati-hati dengan hati kita. Nah saudara, mungkin pada waktu Musa ketika dia masih belum dianggap, dia tidak akan seperti itu menanggapi segala keluh kesah orang Israel. Tapi mungkin karena dia sudah tinggi, sudah dimuliakan, sudah menjadi pemimpin besar, maka dia menjadi marah dan tidak melakukan firman Tuhan sebagaimana mestinya. Dan Tuhan berkata, hatimu sudah berubah. Aku lihat hatimu, hatimu sudah berubah, tidak seperti Musa yang dulu lagi. Dan akibatnya, Musa tidak dapat masuk ke tanah perjanjian. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, Musa hanya dapat melihatnya, tetapi dia tidak dapat memasukinya. Hati-hati dengan emosi kita, hati-hati dengan perkataan kita. Jangan karena perkataan kita, perbuatan kita yang tersulut oleh emosi, janji Tuhan jadi batal dalam kehidupan kita. Jangan karena perkataan dan perbuatan kita yang terpicu karena emosi sesaat, maka kita hanya bisa melihat orang lain diberkati, sementara kita sendiri tidak diberkati. Mari kita jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Mari kita berlari kepada gunung batu kita, menghormati Tuhan dan berbicara kepada Tuhan. Dan saudara, kita percaya bahwa Tuhan dapat melihat ketulusan hati kita. Walau tertekan, kita tetap percaya kepada Tuhan. Walau tertekan, kita tetap mengutamakan janji Tuhan, mengutamakan Tuhan, mengutamakan firman Tuhan, tetap berpegang kepada janji Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan memberikan mukjizat-Nya bagi kita. Memang kalau kita diangkat oleh Tuhan, maka sesungguhnya persoalan kita juga tekanan itu akan semakin besar. Papa saya selalu mengatakan pada saya, anakku, tiupan angin di atas sana akan jauh lebih keras daripada di bawah sini. Ketika Tuhan mengangkat kita menjadi pemimpin, ketika Tuhan mengangkat kita dalam kemuliaan, ketika Tuhan memberkati kita, maka kita akan melihat tantangan bagi kita semakin besar, ejekan, tekanan-tekanan, tuntutan demi tuntutan, kewajiban-kewajiban bagi kita juga semakin besar. Tetapi itu tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menjadi emosional, dan karena emosi kita mulai mempersalahkan Tuhan. Itu harus menjadi pelatihan bagi kita untuk memiliki hati yang tetap tulus, hati yang tetap percaya kepada Tuhan yang telah mengangkat kita, pasti akan terus menolong kita sepanjang jalan kehidupan kita. Kita tidak boleh berubah hati, kita tidak boleh berubah sikap, kita tidak boleh menjadi jahat, menjadi sombong, dan kemudian mulai mempersalahkan Tuhan. Satu-satunya tempat kita mengadu adalah Tuhan, dan Tuhan itu adalah gunung batu kita. Kita boleh datang kepada Tuhan. Jangan kita marah, tapi datanglah kepada Tuhan. Dalam Mazmur 18 ayat 2 ayat 3 di dalam Alkitab bahasa Indonesia dikatakan, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku dan kota bentengku." Dalam Mazmur 46 ayat 1 dikatakan, "Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti." Tuhan berkata pada Musa yang sedang terdesak oleh orang Israel, berbicara kepada gunung batu. Marilah kita mengerti ketika kita terdesak, ketika kita marah, ketika kita merasa tidak nyaman, jangan kita mempersalahkan Tuhan. Jangan kita ungkit-ungkit hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kita jaga hati kita terus. Biarlah kita tetap tulus hati dan bawa hal ini kepada Tuhan. Berbicara kepada Tuhan. Dia adalah gunung batu kita dan penolong pada waktu kesesakan sangat terbukti. Tuhan akan datang bagi kita untuk melepaskan kita dari kesesakan. Dan dia melepaskan kita melalui firman-Nya. Dikatakan saudara dalam firman Tuhan bahwa sesungguhnya kebenaran itu adalah firman Tuhan yang membebaskan dan memerdekakan kita. Dalam arti kata, firman Tuhan yang adalah kebenaran pasti akan membebaskan kita dari tekanan-tekanan kita, memerdekakan kita dari semua kesulitan-kesulitan kita. Dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 33, "Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Yohanes 17 ayat 17 berkata bahwa kebenaran itu adalah firman Tuhan. Sekali lagi, kita bisa datang kepada Tuhan yang adalah gunung batu kita, berbicara kepadanya, dan dia pasti akan melepaskan kita dari kesesakan kita melalui firman-Nya. Nah, saudara, janganlah kita meniru Musa yang salah langkah. Alih-alih dia melakukan firman Tuhan, malahan dia emosi. Dan dia melakukan apa yang dirasanya benar. Dibelanya dirinya. Dipikirnya dia membela Tuhan. Padahal sebenarnya dia sudah jengah, dia sudah capek, dia sudah marah, dia sudah penuh dengan dendam. Dan itulah yang digaskannya, itulah yang dikeluarkannya. Tuhan tidak suka kita berlaku demikian. Amsal berkata, "Bodohlah orang yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga." Tuhan tidak mau kita menjadi bodoh, tapi biarlah kita menjadi pintar dan berhikmat oleh firman Tuhan yang dihidupkan oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, datang kepada Tuhan. Berbicara kepada Tuhan. Dia adalah gunung batu keselamatan kita. Dia pasti membela kita. Dia akan memberikan firman-Nya. Firman yang adalah kebenaran itu akan membebaskan kita daripada segala tekanan kita. Jangan marah, jangan balas dendam, jangan menunjukkan kehebatan kita atau kekuasaan kita. Jangan kita menggosip orang yang tidak kita sukai. Jangan kita memfitnah musuh-musuh kita. Dan yang paling susah, yang paling parah, jangan kita pernah mempersalahkan Tuhan. Wah, ini gara-gara Tuhan. Kalau enggak kayak gini, enggak Tuhan angkat, enggak Tuhan berkati, enggak kayak gini jadinya. Kalau enggak aku jadi hamba Tuhan, enggak kayak gini jadinya. Kalau enggak aku terima pelayanan, enggak kayak gini jadinya. Kalau enggak aku masuk gereja kebenangan di Indonesia, enggak kayak gini jadinya. Jangan pernah kata-kata itu keluar dari mulut kita. Di mana saja di dunia ini, pasti ada tekanan. Pasti ada persoalan. Dan Tuhan bukan ada di pihak yang dipersalahkan. Tuhan ada di pihak yang akan membebaskan dan memerdekakan kita. Mari datang dengan rendah hati kepada Tuhan. Saya berdoa hari ini semua kita yang datang kepada Tuhan akan mendapat kelegaan. Akan mendapat keselamatan dari Tuhan. Jadilah padamu, jadilah padaku juga di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang memberikan kelegaan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang memberikan kemerdekaan pada kita. Haleluya. Mari kita menghormati kekudusan Tuhan. Mari kita menghormati firman Tuhan. Mari kita melakukan firman Tuhan. Jangan kita mempersalahkan Tuhan. Karena kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, tidak menghormati firman Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan itu sebagai berubah setia. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, semuanya kita tetap tulus dan menjaga hati kita dengan kewaspadaan. Menjaga hati kita sungguh-sungguh supaya berkat Tuhan bisa terus dicurahkan dalam hidup kita. Nah, yang kedua, orang yang berubah setia adalah orang yang mengambil barang yang dikhususkan untuk Tuhan. Dalam Yosua pasal 7 ayat 1, tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, di situ dikatakan orang Israel, satu bangsa, berubah setia hanya karena satu orang penyanyinya. Dan dalam hal ini saya memperingatkan kepada semua yang melayani pujian penyembahan, jaga hatimu di hadapan Tuhan. Jangan kau pakai panggung ini untuk dirimu sendiri. Jangan kau pakai panggung gereja untuk mengangkat dirimu, menunjukkan kehebatanmu, menunjukkan kebolehan atau juga talenta yang diberikan Tuhan padamu. Pakai panggung gereja untuk menurunkan hadirat Tuhan, memuliakan Tuhan, mengangkat tinggi nama Yesus. Karena apabila kita salah, siapapun kita yang di atas ini, termasuk saya sendiri, kita tidak boleh meninggikan diri sendiri, tidak boleh terbersit dalam hati, walau ada kesempatan, walau kemuliaan Tuhan sudah diturunkan, tapi kita kembalikan lagi semuanya kepada Tuhan, supaya kita semua di Gereja Kemenangan Iman Indonesia memperoleh berkat. Jangan sampai Tuhan hitung kita semuanya menjadi berubah setia karena satu orang yang bodoh yang menyombongkan diri. Dalam nama Yesus, tidak ada kita yang menyombongkan diri. Tidak ada kita yang memuliakan diri sendiri. Tapi di sini, kita semua memuliakan Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Jadi sekali lagi, kita semua pelayan panggung. Baik kita yang memuji menyembah Tuhan, baik kita yang membawakan firman Tuhan, atau siapa saja yang membawakan acara, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Boleh kita tunjukkan hati kita kepada Tuhan yang memberikan kemuliaan baginya. Mari kita berikan tepuk tangan lebih meriah lagi untuk Tuhan Yesus. Segala kemuliaan, hormat, kuasa hanya bagi Tuhan Yesus saja. Haleluya. Nah, di sini dikatakan Israel berubah setia karena ada orang yang mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal di dalam hidup ini yang harus kita khususkan bagi Tuhan dan tidak boleh kita ambil. Hari ini kita akan melihat dua perkara. Yang pertama sekali adalah persepuluhan. Alkitab mengatakan dengan tegas bahwa persembahan persepuluhan itu adalah milik Tuhan. Dalam Imamat pasal 27 ayat 30 dikatakan, demikianlah juga segala persembahan persepuluhan dari mana saja itu adalah milik Tuhan. Itulah persembahan yang kudus bagi Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara kita harus tahu bahwa persembahan persepuluhan itu adalah milik Tuhan. Dan orang Israel sampai hari ini memberikan persepuluhan. Seluruh bangsa Israel menurut hukum mereka, karena mereka hukum mereka itu bukan KUHP atau hukum buatan manusia. Mereka hukum mereka itu adalah Torah atau Taurat Tuhan. Sampai hari ini semua bangsa Israel memberikan persepuluhannya kepada Tuhan. Nah, saudara lihat bagaimana sampai hari ini bangsa Israel tidak terkalahkan. Bangsa Israel sungguh-sungguh dilindungi oleh Tuhan. Dan semua bangsa Israel diberkati Tuhan. Tidak ada seorang pun di Israel, orang Israel, bukan di Israel ya, tetapi orang Israel yang jatuh miskin. Karena mereka sungguh-sungguh hatinya terpaut kepada Tuhan, tidak berubah setia, tidak mengambil barang yang dikhususkan bagi Tuhan, dan selalu membayar persepuluhan mereka. Dan saya percaya hari ini firman Tuhan ini bagi kita juga, bahwa kita harus memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Alkitab juga mengatakan bahwa semua yang lewat tongkat penggembalaan, sepersepuluhnya adalah milik Tuhan. Imamat pasal 27 ayat 32, dalam terjemahan literal bahasa Indonesia dikatakan, Semua yang lewat di bawah tongkat gembala, persepuluhannya adalah kudus bagi Yahweh. Jadi saudara, kalau saudara diberkati dalam satu sidang Tuhan ini, diberkati oleh firman Tuhan, maka saudara harus memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Alkitab juga mengatakan banyak orang yang berusaha menipu Tuhan dalam hal persepuluhan, dan akibatnya fatal, yaitu dia terkena kutukan Tuhan. Dalam Maleakhi pasal 3 ayat 8-9 dikatakan, "Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa." Nah, saudari kasih dalam nama Yesus, ada banyak orang yang berusaha menipu Tuhan, memberikan alasan-alasan. Dan firman Tuhan berkata, "Aku tahu hatimu, engkau sedang menipu aku." Nah, saudara mungkin berkata banyak hal mengenai persepuluhan. Dengarkan sayang, Tuhan mengatakan itu adalah miliknya. Dan saudara, kita gak perlu kasih alasan apapun. Yang perlu bagi kita adalah mematuhi firman Tuhan. Supaya jangan Tuhan melihat kita itu berubah setia dan kemudian membatalkan seluruh janji-janjinya dalam hidup kita. Saya mau agar GKII dilihat Tuhan sungguh-sungguh tulus, dilihat Tuhan setia, dan Tuhan menentukan pilihannya, melaksanakan kehendaknya untuk mengangkat kita menjadi ternama, terhormat, termulia, dan kemudian mencurahkan berkatnya, menggenapi janjinya dalam hidup kita, dan kita tetap menjaga hati kita. Kita tetap memberikan persepuluhan kita, supaya kita akan naik, naik, naik, naik, dan tidak pernah turun. Saya berdoa, semua kita memberikan persepuluhan, pasti akan mengalami kenaikan-kenaikan dan tidak pernah turun di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan memerintahkan kita untuk membawa persembahan persepuluhan kita. Dikatakan dalam Maleakhi pasal 3 ayat 10, "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke rumah perbendaharaan." Dikatakan saudara, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu. Tuhan tidak mau kita mengurang-nguranginya. Tuhan tidak mau kita mencicilnya. Itu adalah sistem dunia. Tapi sistem Tuhan berkata, bawa seluruhnya supaya ada persediaan makanan dalam rumahku. Tuhan mau hamba-hambanya juga menikmati berkat Tuhan. Tuhan mau hamba-hambanya juga hidup layak. Tuhan tidak mau hamba-hambanya mengemis kepada orang lain. Itu sebabnya Tuhan berkata, bawa persembahan persepuluhanmu. Nah, dan kemudian sambungannya, ujilah aku. Setelah kita bawa persepuluhan, kita bisa menguji Tuhan. Dan dalam hal ini kita harus tahu bahwa tidak pernah diizinkan Tuhan di dalam hal apapun kita menguji Tuhan. Karena bukan kita yang menjadi penguji Tuhan, Tuhanlah yang menjadi penguji kita. Tetapi dalam satu perkara ini Tuhan sangat serius. Saking seriusnya dia berkata, ujilah aku. Dalam hal persepuluhan saja kita boleh menguji Tuhan. Apa yang kita uji? Kalau kita sudah memberikan persepuluhan, Tuhan berjanji, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kalau kita sudah memberikan persepuluhan, kita bisa menunggu, menguji Tuhan, dan melihat bagaimana Tuhan membukakan tingkap-tingkap di langit bagi kita dan memberkati kita, bukan sampai berkecukupan, tetapi sampai berkelimpahan. Tuhan akan memberkati kita terus, lagi dan lagi, lebih daripada sekedar cukup, tetapi sampai kita tidak mampu menahan berkat Tuhan lagi, melimpah keluar. Kita dapat memberkati bukan dari kecukupan kita, kita dapat memberkati orang lain dari kelimpahan kita. Dan saya berdoa, semua kita memberikan persepuluhannya dengan tulus, dengan sepenuhnya, sehingga kita bisa melihat sungguh-sungguh bahwa Tuhan pasti membukakan tingkap-tingkap di langit. Dalam nama Yesus, bagi saudara yang membayar persepuluhan saudara, hiduplah di bawah langit yang terbuka, dan tercurahlah hujan berkat Tuhan yang melimpah di dalam hidup saudara, sampai saudara tidak mampu lagi menampungnya, sampai saudara memberkati orang lain dengan kelimpahan. Jadilah, jadilah, dan jadilah di dalam nama Yesus. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Selain daripada membukakan tingkap-tingkap di langit dan menerima kelimpahan berkat Tuhan, persepuluhan juga menurunkan perlindungan Tuhan atas semua berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita diberkati tetapi kemudian belalang pelahap datang, maka kita akan habis juga. Akan kembali pada square one. Kita akan kembali berkekurangan. Dikatakan dalam Maleakhi pasal 3 ayat 11, aku akan menghardik belalang pelahap daripadamu, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Jadi, kalau kita memberikan persepuluhan, kita akan dijaga oleh Tuhan. Setelah kita diberkati, tidak ada celaka yang mengharuskan kita membayar rumah sakit, bayar operasi karena penyakit, atau juga ada yang kecurian, atau juga ada yang tabrakan, kecelakaan, sehingga memperbaiki mobil atau membeli mobil baru. Tidak, di dalam nama Yesus. Kita semua akan dijagai Tuhan, sehingga dikatakan kita bisa menikmati berkat Tuhan. Dalam buku Pengkhotbah dikatakan, untuk menikmati berkat Tuhan berbeda dengan diberkati. Ada orang yang diberkati tetapi dia tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Itu sebabnya saudara, kita diberikan kemampuan untuk menikmati berkat Tuhan ketika kita memberikan persepuluhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, Alkitab mengajarkan bahwa memberikan persepuluhan kepada hamba Tuhan dengan iman adalah bagaikan memberikan sepersepuluh atau memberikan persepuluhan langsung kepada Tuhan. Dalam Ibrani 7 ayat 8-9 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dituliskan, imam-imam yang menerima pungutan sepersepuluh bagian itu adalah orang yang bisa mati, adalah orang biasa maksudnya, seperti kami hamba-hamba Tuhan ini. Tetapi menurut Alkitab, Melkisedek yang menerima pemberian sepersepuluh bagian adalah orang yang tetap hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, boleh dikatakan juga saudara, bahwa ketika Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek, itu adalah bagaikan memberikan persepuluhan kepada Tuhan sendiri yang tidak dapat mati. Dan ayat 9 dikatakan begini, boleh dikatakan bahwa Lewi yang keturunannya memungut sepersepuluh bagian dari umat Israel, jadi sepersepuluh itu adalah bagian hamba-hamba Tuhan, bukan bagian untuk pekerjaan Tuhan, bukan bagian untuk pembangunan gereja. Itu adalah milik hamba-hamba Tuhan. Dan bagaimana cara hamba Tuhan memperlakukan uangnya itu akan dipertanggungjawabkannya sendiri kepada Tuhan. Kita tidak perlu menghakimi hamba Tuhan, kita bisa melihat dari buahnya. Hamba-hamba Tuhan yang tidak memperlakukan persepuluhan dengan benar akan kelihatan dari buahnya. Tetapi kalau kita memperlakukan persepuluhan dengan benar, kita akan melihat buahnya yang baik juga. Kita tidak dipanggil Tuhan untuk menghakimi, kita dipanggil Tuhan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, dikatakan bahwa ini adalah untuk hamba-hamba Tuhan, dan dikatakan membayar bagian itu lewat Abraham pada waktu Abraham membayarnya kepada Melkisedek. Dikatakan bahwa Lewi yang memungut sepersepuluhan daripada umat Israel membayar bagian itu lewat Abraham yang adalah bapa orang yang percaya, dan Abraham membayarnya kepada Melkisedek. Itu artinya dengan iman kita membayar persepuluhan bukan kepada hamba Tuhan tetapi kepada Tuhan secara langsung. Jadi Ibrani pasal 7 ayat 8-9 jelas mengatakan bahwa kita yang memberikan persepuluhan kepada hamba Tuhan sebenarnya dengan iman memberikan persepuluhan langsung kepada Tuhan. Sebabnya jangan sentuh apa barang yang dikhususkan untuk Tuhan. Nanti Tuhan akan melihat bahwa kita telah berubah hati. Mari kita menjadi pelaku firman. Mari kita mengembalikan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. Orang yang tidak membayarkan persepuluhan dalam Alkitab dihitung Tuhan sebagai orang yang berubah setia. Saya tahu di Gereja Kemenangan Iman Indonesia tidak ada orang yang berubah setia, karena saya tahu saudara membayarkan persepuluhan saudara. Tuhan Yesus kiranya memberkati saudara. Tuhan Yesus kiranya membukakan tingkap-tingkap di langit bagi saudara. Tuhan Yesus kiranya mencurahkan berkat pada saudara hingga berkelimpahan. Dan Tuhan Yesus juga menjagai saudara sehingga saudara dapat menikmati berkat-berkat Tuhan dalam hidup saudara. Jadilah bagi kita semua. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. ada satu perkara lagi yang tidak bisa kita sentuh karena itu adalah milik Tuhan, itu adalah bagian Tuhan. Tetapi karena keterbatasan waktu kita akan bahas ini minggu depan. Dan saya percaya saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, kita tidak boleh menyentuh apa yang menjadi bagian Tuhan. Dan kalau kita mengambil apa yang menjadi bagian Tuhan, perhitungan di hadapan Tuhan adalah kita sudah berubah setia. Dan kalau kita berubah setia, saudara, maka sesungguhnya Tuhan tidak punya urusan kepada kita. Tuhan tidak perlu menggenapi janjinya kepada orang yang berubah setia kepadanya. Itu sebabnya mari kita semuanya berhati-hati dan dengan bersungguh-sungguh menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan. Sekali lagi, kita harus persiapkan diri kita untuk menerima kegenapan janji Tuhan. Bukan hanya Tuhan yang melaksanakan bagiannya, kita juga punya bagian. Tuhan sudah siap, tetapi kita perlu mempersiapkan hati kita. Kita sudah melihat bagaimana Tuhan melihat hati kita, dan dari hati kita itu, Dia akan menentukan siapa yang menjadi pilihannya. Setelah Dia memilih seseorang, Dia menentukan pilihannya, maka Dia melaksanakan kehendaknya. Kehendak Tuhan adalah bagi kita, agar kita diberkati, agar kita menerima janji Tuhan, agar kita menjadi termulia, ternama, terhormat, diangkat Tuhan, tinggi di antara bangsa-bangsa. Itu sebabnya kita harus mempersiapkan hati kita, agar jangan kita hanya menerima satu pengangkatan saja, tapi Tuhan mau kita terus meningkat dalam hidup kita. Itu sebabnya kita juga harus jaga terus hati kita. Jangan kasih kendor. Ketika kita sudah menerima pengangkatan, sudah ada pemulihan, sudah ada perubahan, sudah ada kemuliaan, baru sedikit, tapi sudah berubah hidup. Kita harus tetap jaga hati. Jangan sampai kita berubah setia. Kita melihat yang pertama sekali tadi, kita melihat bahwa kita bisa berubah setia seperti Musa, yang tadinya bukan seorang yang dianggap, dan kemudian diabaikan begitu saja, seorang residivis, seorang buronan, tetapi kemudian Tuhan memberikan padanya kuasa, pengurapan, pengangkatan, kemuliaan, sehingga dia menjadi sangat dihormati, ternama, bahkan sampai saat ini, sungguh-sungguh orang yang sangat dihormati bagi kaum Israel. Tetapi kemudian ia tertekan dan dia membawa emosinya, terbawa oleh perasaannya. Jangan sampai emosi sesaat membuat kita melangkahi kekudusan Tuhan, membuat kita melanggar perintah Tuhan. Tuhan berkata, dalam segala tekanan kita, kita bisa datang kepada Tuhan yang adalah gunung batu kita. Kita bisa berbicara padanya. Tuhan akan membebaskan kita dari segala kesesakan kita dengan firman-Nya. Firman Tuhan adalah kebenaran, dan firman Tuhan akan memerdekakan kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara kasih dalam nama Yesus, dan jangan lupa juga, Tuhan menganggap kita berubah setia apabila kita mengambilkan hal yang dikhususkan Tuhan baginya. Salah satu yang dikhususkan Tuhan adalah persepuluhan. Dan itu sebabnya, mari kita bayar persepuluhan kita. Jangan kita tunggu-tunggu, jangan kita cicil-cicil, tetapi biar kita bayarkan, karena membayarkan persepuluhan itu akan membukakan pintu-pintu di langit. Dan juga Tuhan sangat bersungguh-sungguh dalam hal membayarkan persepuluhan. Kita tidak bisa bermain-main dengan pribadi yang bersungguh-sungguh. Kalau kita bermain-main dengan pribadi yang bersungguh-sungguh, kita akan menerima akibatnya. Kita akan menerima amarahnya. Kita akan menerima murkanya, atau bahkan dia akan meninggalkan kita. Tuhan sangat bersungguh-sungguh dalam hal persembahan khusus dan persembahan persepuluhan. Itu sebabnya kita tidak boleh bermain-main dalam hal ini. Kalau kita mau menerima berkat Tuhan, mau diangkat Tuhan, mau menerima kemuliaan Tuhan, mau menerima kegenapan janji Tuhan, mari sama-sama kita bersungguh-sungguh soal persepuluhan juga. Alkitab berkata, Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap di langit, membuat kita berkelimpahan, menjaga kita agar kita boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan Alkitab juga berkata, kalau kita memberikan persepuluhan kepada hamba Tuhan, agar hamba Tuhan ini diberkati, maka sesungguhnya itu adalah persepuluhan kita langsung kepada Tuhan. Dengan iman, semua yang memberikan persepuluhan itu adalah orang yang memberikan langsung kepada Tuhan. Dan hari ini kita sudah belajar bagaimana kita menjaga hati, mempersiapkan diri kita untuk menerima berkat Tuhan, yaitu dengan cara jaga hati supaya jangan kita berubah setia. Dan saya berdoa Tidak ada kita yang berubah setia. Tidak ada kita yang murtad. Tapi kita semakin mengasihi Tuhan, semakin cinta kepada Tuhan, semakin menyala-nyala. Dan kiranya Tuhan melihat ketulusan hati kita dan memberkati kita berlimpah-limpah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri bersama Bapak Ibu Saudara-saudari. Haleluya. Gereja Kemenangan Iman Indonesia tidak pernah menutup ibadah tanpa memberikan kesempatan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang mau diampuni dosa-dosanya, yang mau mendapatkan pemulihan daripada Tuhan Yesus, dan juga yang mau menerima jawaban doa dari Tuhan Yesus, mari sama-sama kita buka hati kita, menerima Tuhan Yesus masuk di dalam hati agar dapat bekerja di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama sebagai tanda buka hati, taruh tangan kiri di dada dan angkatlah tangan kanan ke atas sebagai tanda kita memanggil Tuhan Yesus. Ucapkanlah doa ini dengan sepenuh hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari katakan, oh Tuhan Yesus,
1: oh Tuhan Yesus,
0: saya butuh Engkau,
1: saya butuh Engkau,
0: saya percaya kepadamu,
1: saya percaya kepadamu,
0: datanglah kepada saya,
1: datanglah kepada saya,
0: masuklah dalam hidup saya,
1: masuk dalam hidup saya,
0: tinggallah dalam hati saya.
1: Tinggallah di dalam hidup saya.
0: Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya.
1: Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya.
0: Penolong dan Penebus saya.
1: Penolong dan Penebus saya.
0: Ampunilah dosa-dosa saya.
1: Ampunilah dosa-dosa saya.
0: Sucikanlah saya dengan darah Yesus.
1: Sucikanlah saya dengan darah Yesus.
0: Dan mulai saat ini saya lahir baru.
1: Dan mulai saat ini saya lahir baru.
0: Dijadikan anak Bapa surgawi.
1: Jadikanlah.
0: Saya ikut Tuhan Yesus.
1: Saya ikut Tuhan Yesus.
0: Seumur hidup saya.
1: Seumur hidup saya.
0: Di dalam nama Tuhan Yesus.
1: Dalam nama Tuhan Yesus.
0: Saya berdoa.
1: Saya berdoa.
0: Dan saya lahir baru.
1: Saya lahir baru.
0: Terima kasih Tuhan Yesus.
1: Terima kasih Tuhan Yesus.
0: Dan kita yang percaya sepakat berkata, amin, amin, amin, amin. Kita berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mengatakan apabila saudara sungguh-sungguh berdoa, doa keselamatan jiwa, maka saudara sudah lahir baru. Kita berikan lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Lahir baru artinya Roh Kudus melahirkan roh saudara yang mati terhadap karena dosa, menjadi hidup kembali dan menjadi anak-anak Bapa surgawi. Itu sebabnya mulai hari ini ketika saudara berdoa, Bapa yang adalah roh mengenal dan juga mendengarkan doa anak-anaknya. Akan ada banyak jawaban doa di dalam hidup saudara. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ada bagian kita juga kembali. Bagian kita adalah memberikan diri kita untuk dibaptis. Karena dikatakan dalam Injil Yohanes bahwa apabila engkau mau masuk kerajaan sorga, engkau harus dilahirkan kembali oleh roh dan oleh air pembaptisan. Dalam Markus 16 ayat 16 dikatakan barang siapa yang percaya dan dibaptis, dia diselamatkan. Setiap akhir bulan di Gereja Kemenangan Indonesia ada baptisan air. Saudara bisa datang mendaftarkan diri dan kita akan membaptiskan saudara menjadi milik Yesus. Dan apabila saudara menjadi milik Yesus, saudara akan dijaga Tuhan seperti bola matanya. Setan tidak akan sembarangan mengganggu saudara. Setan tidak akan bisa sembarangan menjamah saudara. Sebabnya hidup saudara pasti akan maju di dalam Tuhan. Nah, yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita harus bertumbuh dan berbuah. Nah, saudara, Alkitab berkata pohon yang tidak berbuah itu akan ditebang dan dileparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala yang kita kenal sebagai neraka. Nah, saudara, kasih dalam nama Yesus, itu sebabnya mari kita semua berbuah. Untuk berbuah kita perlu bertumbuh, dan untuk bertumbuh menjadi dewasa kita perlu yang namanya firman Tuhan, makanan rohani bagi kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dalam hal itu kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk boleh datang ke Gereja Kemenangan Iman Indonesia untuk boleh mendapatkan makanan rohani yang membawa pertumbuhan bagi kita semuanya, sehingga kita semuanya boleh memberikan buah. Dan kami menantikan kedatangan saudara. Sampai nanti kita bertemu, kami doakan tetap sehat, tetap kuat, tetap dalam lindungan Tuhan, tetap diberkati Tuhan. Tuhan Yesus kiranya menyertai Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Mari kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu bagi semua saudara-saudari kita ini. Haleluya. Pendengar setia Radio Republik Indonesia, sebentar lagi kami akan berdoa bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Tetapi Sebelum ini saya memberitahukan pada saudara bahwa semua yang hadir dalam ibadah Gereja Kemenangan Iman Indonesia, kami hamba-hamba Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan di sini akan berdoa secara khusus bagi saudara. Apabila saudara keberatan, saudara membutuhkan berkat, apabila saudara sakit, atau apa saja yang menjadi kerinduan hati saudara, apakah namanya pekerjaan, pemulihan rumah tangga, apa saja, kami ada di sini untuk saudara. Setelah nanti kita offline, kami akan berdoa bagi saudara. Tapi saat ini kita akan berdoa terlebih dahulu bagi semua pendengar setia Radio Republik Indonesia dan juga semua yang mengikuti kita melalui sosial media Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Gereja Kemenangan Iman Indonesia dikenal dengan anugerah Tuhan yang luar biasa dalam bidang kesembuhan ilahi. Ada banyak kita yang menerima mukjizat kesembuhan ilahi melalui pelayanan hamba-hamba Tuhan di Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Itu sebabnya pada hari ini kita akan berdoa bagi saudara agar saudara disembuhkan oleh Tuhan. Ada dua perkara yang harus saudara lakukan. Satu perkara sebelum kita berdoa, dan perkara yang satu lagi adalah setelah kita berdoa. Yang pertama, sebelum berdoa, pastikan saudara berdoa dengan sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, bukan kepada saya, bukan coba-coba, tetapi sungguh-sungguh beriman kepada firman Tuhan yang adalah Tuhan sendiri yang mengatakan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kita telah disembuhkan. Kita percaya bahwa bilur Yesus lebih kuat daripada penyakit apapun, dan oleh karena bilur Yesus, kematian dapat dibatalkan, penyakit dapat disembuhkan, polis dokter dapat diputar balik. Sebabnya mari kita berdoa dengan iman. Setelah kita berdoa, kita percaya ada mukjizat Tuhan jadi, maka yang perlu kita lakukan adalah kita memberikan kesaksian kita kepada orang-orang lain. Itu sebabnya mari berikan kesaksian saudara yang sudah disembuhkan melalui Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Kesaksian saudara adalah hak cipta Tuhan, bukan bagian saudara. Adalah Tuhan yang bekerja dalam hidup saudara. Itu sebabnya Tuhan menuntut agar kita memuliakan Tuhan. Karena Alkitab berkata, saudara, dalam buku Wahyu, mereka mengalahkan iblis dengan darah anak domba dan perkataan kesaksian mereka. Nah, saudara, iblis adalah yang membawa penyakit. Demikian dikatakan buku Kisah para Rasul bagi kita. Dan dengan perkataan kesaksian kita, dengan darah anak domba, kita mengalahkan penyakit. Kami berdoa agar semua saudara yang bersaksi, saudara tidak akan menderita penyakit yang sama lagi. Karena buku Nahum berkata bahwa none of this affliction will dare to come upon you twice. Tidak ada dari kesulitan ini, tidak ada dari penyakit ini yang berani datang kepadamu dua kali. Kita akan berdoa dan mari kita percaya dengan iman, dan kalau nanti saudara disembuhkan, yang mana saya percaya penuh, ada banyak kita yang menerima kesembuhan dari Tuhan. Saudara, berikan kesaksian saudara. Hubungi kami, datang ke Gereja Kemenangan Indonesia, atau tuliskan di sosial media gereja kita, message kita, DM kita, apa saja. Berikan kesaksian saudara. Tidak perlu panjang, tapi muliakan Tuhan dengan kesaksian saudara. Mari kita berdoa. Taruhlah tangan kiri saudara di bagian tubuh yang sakit. Apabila saudara menderita dua atau tiga penyakit, mari taruh tangan kiri saudara di kepala saudara atau di dada saudara. Angkatlah tangan kanan saudara, arahkanlah ke layar kaca saudara, atau arahkanlah ke atas kepada Tuhan. Dan mari kita berdoa dalam nama Yesus. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, hari ini kami semua menyatukan hati kami, karena firman-Mu berkata, 2-3 orang yang berkumpul menyatukan hati, Engkau ada di tengah-tengah mereka. Kami menyatukan hati kami untuk berdoa kepada anak-anak-Mu yang sakit pada saat ini. Bapa Surgawi, firman-Mu berkata bahwa orang percaya meletakkan tangan di atas orang sakit, orang sakit itu akan sembuh. Hari ini kami adalah orang percaya. Itu sebabnya kami angkat tangan kami kepada-Mu. Dan kami yang percaya ini meletakkan tangan kami di bagian tubuh kami yang sakit, dan kami percaya kami pasti disembuhkan. Maka dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami tahu Kau akan menghormati firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi. Allah Roh Kudus, mohon hidupkan tubuh-tubuh yang fana. Jantung kami, paru-paru kami, ginjal kami, liver kami, pikiran kami, otot kami, tulang kami, semua dihidupkan oleh Allah Roh Kudus. Dalam nama semua penyakit, pergi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, tumor, kanker, stroke, pergi dalam nama Yesus. Kematian dibatalkan dalam nama Yesus. Penyakit-penyakit parah disembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, penyakit leher, penyakit penyakit telinga dalam nama sembuh, penyakit kepala sembuh dalam nama Yesus. Sembuhlah dari ujung kepala sampai ujung kaki di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa dari Yesus itu bungkus sehingga penyakit kami tidak kembali lagi. Dan untuk semua pekerjaan Tuhan, kami kembalikan segala pujian, hormat, kuasa, kemuliaan ini bagi nama Tuhan Yesus saja. Dalam nama Yesus kami berdoa, dalam nama Yesus kami terima kesembuhan dari Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita berkata amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk atensi saudara. Dan saya percaya firman Tuhan memberkati kita semua. Doa-doa kita juga pasti akan dijawab oleh Tuhan. Saya serahkan kepada hamba Tuhan yang akan memimpin kita dalam acara kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.
2: Terima kasih. Pengembalan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan pengumuman. Haleluya, salam kemenangan umat. Shalom bagi kita semua. Puji Tuhan untuk ibadah pagi hari ini berjalan dengan penuh kemenangan. Terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Gideon Morris Bunte yang telah menyampaikan firman yang luar biasa dan memberkati pada pagi hari ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pendengar setia kami di Radio Republik Indonesia Pro 194,3 FM yang telah bergabung dalam ibadah hari ini. Kami berdoa kiranya seluruh pendengar setia RRI Pro 194,3 FM dan seluruh kru serta staf yang bertugas pada hari ini senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Dan kiranya RRI tetap jaya diudahkan dan sampai kepada bangsa. Gereja Kemenangan Iman Indonesia ada di seluruh provinsi di Indonesia, beberapa tempat di luar negeri. Adapun untuk jadwal ibadah Gereja Kemenangan Iman Indonesia untuk Kota Medan dan sekitarnya, setiap hari Minggu ada di 15 tempat ibadah di Kota Medan. Beberapa di antaranya adalah di tempat ini, GKI Medan Kota, Jalan Sisinga Mangaraja nomor 241 Medan, GKI Pacus Modre, Jalan Jamin Tinglan tempat GKI Pancing, Jalan William Iskandar nomor 247 Medan, depan kantor gubernur lama, GKI Taman Sari Medan Barat, dan GKI Binjai Kilometer 11, depan grosir Batu Alam. Adapun jadwal ibadah adalah sebagai berikut. Untuk ibadah pertama pada pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan ibadah kedua dimulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan setiap akhir bulan, di minggu terakhir, Gereja Kemenangan Iman Indonesia mengadakan ibadah baptisan air yang pada pukul 4 sore di GKI Medan Kota, Jalan Raja nomor 249 Medan. Demikian pengumuman kita pada hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dengan hormat saya mengundang kita, mari bangkit diri Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini mari sama-sama kita mengucapkan terima kasih Radio Republik Indonesia.
3: Terima kasih Radio Republik Indonesia.
2: Tuhan Yesus memberkati.
3: Tuhan Yesus memberkati.
2: Sampai ketemu minggu depan.
3: Sampai ketemu minggu depan.
2: Elohim Immanuel menyertai.
3: Elohim Immanuel menyertai.
2: Mari kita berikan tepuk tangan bagi RRI. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan menutup ibadah kita bersama RRI. Tapi sesudah ini kita akan menyembah Tuhan. Dan kita juga akan berdoa bagi jiwa-jiwa yang sakit, yang mengalami pergumulan, ada keberatan dalam kehidupan, dan mungkin perihal pekerjaan. Saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan dan para pendengar Radio Republik Indonesia, mari angkatlah tangan saudara, mari terimalah berkat daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati seluruh kehidupan dan masa depan kita.
3: Amen.
2: Tuhan Yesus memberkati firman sehingga menjadi kehidupan bagi kita.
3: Amen.
2: Tuhan Yesus memberkati perjuangan dan doa-doa kita.
3: Amen.
2: Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan pemberitaan Injil kita.
3: Amen.
2: Tuhan Yesus memberkati persatuan kita.
3: Amen.
2: Hanya Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah.
3: Amen.
2: Hanya Tuhan Yesus memperluas wilayah kita.
3: Amen.
2: Hanya tangan Tuhan Yesus menyertai kita.
4: Amen.
2: Tangan Tuhan melindungi kita daripada segala malapetaka.
4: Amen.
2: Sehingga tidak ada kesakitan yang menimpa kita.
4: Amen.
2: Kiranya Tuhan Yesus menjawab kita pada waktu kesesakan.
4: Amen.
2: Kiranya nama Yesus membentengi kita.
4: Amen.
2: Kiranya dikirimnya bantuan kepada kita dari tempat kudus.
4: Amen.
2: Dan disokongnya kita dari tahtanya.
4: Amen.
2: Kiranya diingatnya segala korban persembahan kita.
4: Amen.
2: Dan disukainya korban ujian penyembahan kita.
4: Amen.
2: Kiranya diberikannya kepada kita apa yang kita kehendaki.
4: Amen.
2: Dan dijadikannya berhasil apa yang kita rancangkan.
4: Amen.
2: Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita.
4: Amen.
2: Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia.
4: Amen.
2: Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.
4: Amen.
2: Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia, kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan penghiburan kuasa dan kepenuhan Roh Kudus adalah beserta dengan kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita umat yang percaya dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sama-sama kita berkata.

berdiri Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, ada waktu bagi kita di tempat ini yang kita saling mendoakan, saling menyokong. Kalau ada di antara anak-anak Tuhan yang butuh tempatan doa, ada sakit penyakit, ada pergumulan dalam kehidupan atau perihal pekerjaan, ini waktu yang terbaik. Dengan hormat saya mengundang, mari maju ke depan, kita akan berdoa bersama-sama. Atau jikalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, kami juga rindu memberkati saudara. Kita percaya di mana 2-3 orang bersehati dari bumi ini meminta apapun juga kepada Tuhan, Tuhan akan mendengarkan menjawab doa kita. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang keadaan saudara sudah baik, nanti sewaktu kita memuji

Dengan demikian tadi telah kita ikuti siaran langsung ibadah Minggu dari Gereja Kemenangan Iman Indonesia Medan. Kita berikutnya akan terus hadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani aktivitas Anda di akhir pekan kali ini.

0: Esensi Buku RRI Medan.
1: Dulu di waktu masih kecil, kita sering mengidamkan kehidupan orang dewasa yang begitu bebas dan menyenangkan. Sesederhana tidak ada yang memaksa untuk tidur siang saja, sepertinya suatu kebebasan yang sungguh kita dambakan. Tapi ternyata gunung memang sangat hijau dan indah jika dipandang dari kejauhan. Beda cerita kalau kita menyusurinya. Tidak hanya semak belukar yang menghambat, melainkan hewan buas pun siap menerkam kita sewaktu-waktu. Begitulah dewasa, tak seindah yang kita bayangkan. Tuntutan demi tuntutan, kalau cewek harus cantik, bentuk tubuhnya bagus, pintar. Kalau cowok, minimal kaya lah, kata orang-orang. Sebuah buku yang berjudul Berdamai Dengan Diri Sendiri mengajak kita untuk kembali mencintai diri kita, karena tak jarang pada saat ini banyak orang yang menyalahkan dirinya

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

hampir pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama kita di Medan pagi ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti siaran kami dari pukul 5 pagi tadi dan akan dilanjutkan bersama dengan Anggi Larasati hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat berakhir pekan semuanya, selamat berhari Minggu, have a nice day. Saya Desi Utami pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro1Medan, dan Instagram @RRIPro1Medan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Gilora Sati hadir kembali untuk menemani Anda dalam Medan siang ini di hari Minggu 9 Agustus 2026 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Gimana? Sudah pada bangun pagi adik-adik? Kalau biasanya ada bocil ya, untuk hari ini mohon maaf sekali kami tidak bisa menghadirkan bocil, tapi tenang, lagu-lagu anak dan juga dong yang pastinya akan kami hadirkan untuk Anda sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk adik-adik yang baru bangun, jangan lupa sarapan pagi ya.

0: telat temenin kakak ngerjain PR.
1: Ya ampun nak, mama masih nyuci piring ini sama papa dulu ya.
0: Papa lagi main handphone ma, nanti kak dimarahin.
1: Aduh, pa, opa.
2: Kenapa?
1: Temenin kakak ngerjain PR sebentar bisa? Cucian piring mama belum siap, mama juga belum makan nih pa, lapar. Dari tadi beresin ini itu.
2: Mama ngerti nggak? Berapa kali papa bilang sama mama, urusan rumah tangga, termasuk urusan anak itu urusan mama. Papa kan udah seharian kerja, jadi papa nggak mau diganggu kalau udah di rumah.
3: Zaman semakin berkembang, tapi Anda masih memilih mengutamakan ego dan gengsi? Menurut penelitian, keterlibatan ayah yang tinggi termasuk dalam memberikan perhatian dan pengajaran berhubungan positif dengan kelekatan aman dan kematangan emosi anak. Sebelum dirinya terbiasa dengan ketiadaan figur ayah, mulailah melibatkan diri Anda dari sejak awal kelahirannya.

Assalamualaikum. Selamat pagi adik-adik. Hari ini Kak Indri dari Kampung Dongeng Medan akan membawakan cerita untuk kalian semua. Duduk yang manis, kita akan mulai ceritanya.

0: Berkisah di sebuah hutan dataran tinggi, hiduplah burung-burung di pohon kenari yang besar nan mencakar langit. Pohon itu satu-satunya yang tertinggi di belantara hutan tersebut. Kenari-kenari itu menempati pohon yang sama dengan namanya, yaitu pohon kenari tua. Di pohon itulah mereka mendirikan rumah. Sarang-sarang mereka begitu indah menghias kenari tua. Burung-burung kenari yang mendiami pohon kenari tua pun cantik-cantik dan tampan-tampan parasnya. Bahkan merekalah yang terindah di seluruh jagat hutan. Lagi pula, suara mereka begitu merdu. Dikenal sebagai nyanyian langit yang menghibur seluruh penghuni hutan.
1: Suaraku begitu indah hari ini. Aku juga begitu.
2: Iya, kita kan adalah burung-burung yang paling merdu suaranya sejagat hutan ini.
1: Benar, tidak ada yang bisa menandingi suara kita.
0: Sehari-hari, mereka tinggal di pohon kenari itu. Mulai dari saat matahari terbit hingga matahari tenggelam di senja yang sangat indah. Mereka selalu bersama-sama mencari makanan ke seluruh hutan. Tiada jemu-jemunya, mereka terbang mengitari rimba raya. Aneka sari buah-buahan dan pucuk-pucuk pepohonan dibawa ke kediaman mereka. Mereka juga rajin menata rumah. Hampir setiap hari mereka memperbaiki rumah. Di akhir pekan, mereka memperbaiki rumah yang lebih besar, tempat mereka selalu berkumpul. Mereka 5 pasang ada di balik pintu kamar mereka masing-masing. Si putih dengan pasangannya, si merah dengan pasangannya, si kuning dengan pasangannya, hijau dengan pasangannya, dan merah muda dengan pasangannya. Tak ada yang mengepalai, tidak ada yang merasa jadi bos sendiri. Masing-masing adalah kepala atas diri mereka sendiri. Mereka tak punya undang-undang. Selain bekerja, mencari makanan, memperbaiki rumah, bernyanyi dan menghibur. Mereka juga selalu berkumpul bersama di akhir pekan, mulai senja Sabtu hingga Minggu malam. Mereka memang punya bilik masing-masing sesuai pasangan. Tapi saat berkumpul adalah waktu terbaik. Itulah ruang tengah yang selalu mereka bersihkan dan perbaiki pada Sabtu pagi. Makanan untuk berakhir pekan pun disiapkan siang harinya. Suatu hari, kala senja tiba di akhir pekan, menyanyilah pasangan si putih di depan bilik.

0: lagunya kala itu begitu menyayat hati. Tak pernah terdengar sepanjang hidup burung-burung kenari lainnya. Lagu tersedih yang belum pernah terjadi itu membuat semua penghuni kenari tua datang berkumpul hendak melihat ada apa yang terjadi dengan si kenari putih. Semua ingin tahu alasan lagu yang dilarang dirimba dinyanyikan. Tapi mereka tidak mendapatkan jawabannya. Pasangan si merah pun bertanya kepada pasangan si putih.
1: "Oi, mengapa kalian dendangkan lagu itu? Bukankah lagu sedih dilarang dilagukan di hutan kita yang sangat ceria ini?"
0: Sepasang kenari putih itu tak menanggapi. Malah terus bernyanyi dan makin keras sekaligus sedih suaranya. Semua penghuni kenari tua mengajukan pertanyaan serupa, tapi tidak ada yang menemukan jawabannya. Kesal dan gusarlah hati mereka hingga berupaya mencelakai pasangan si putih.
1: "Hei, sudah kubilang kau harus berhenti. Aduh, jangan menyanyi itu."
2: "Oh iya, ayo berhenti, berhenti."
0: Keributan terjadi di kenari tua. Ada yang bersimpati dan membela si putih. Tetapi ada juga yang melawan. Terpecahlah menjadi dua bagian di hunian kenari tua. Karena keributan yang begitu menghebohkan, tergeraklah hati kenari tua. Si pohon kenari, tempat hunian burung-burung kenari untuk menenangkan situasi. Guncanglah dengan hebat seluruh hunian itu karena pohon kenari tua menggoyangkan badan dan melompat-lompat.
2: "Hup, hup, hup, hup. Ah, kalian begitu ribut di rimbunan pohon-pohonku. Ayo berhenti. Hup, hup, hup."
0: Bersuaralah si kenari tua dengan lantang penuh pesona. Laksana suara orang bijak yang terdengar pertama kalinya. Seperti ini katanya.
2: "Tenanglah, kembalilah ke ruang tengah. Jauhilah keributan dan pencederaan. Hindari kegaduhan. Mengapa kata kasar dan tidak keras datang dari kalian? Jangan, jangan kalian berpecahan dan jangan kalian bermusuhan. Aku sebenarnya mengetahui alasan nyanyian si putih. Itu benar. Aku juga sebenarnya ingin menyampaikan pada kalian. Tapi belum tiba saatnya bagiku. Rumah kita makin rusak. Tak lama lagi kita akan musnah. Kemana kalian akan pergi? Nyanyian langit yang dikumandangkan si putih itu tepat. Kita tak punya banyak waktu karena kerusakan rumah kita secara keseluruhan. Kemana kita akan pergi kalau kita tidak bersuara sekarang dan dari sini? Kita tidak akan lagi membuat sejarah bahwa kita sangat kompak di hutan ini."
0: Mendengar semuanya itu, mereka heran dan begitu terkejut. Tapi belum paham kecuali pasangan si putih. Meskipun belum paham, mereka menolak kembali dan makin bersuara keras. Makin keras pula mereka mengganggu pasangan si putih. Hingga akhirnya si putih melarikan diri dari pohon. Mereka menghilang, terbang entah kemana. Kenari tua, pohon yang rimbun, sangat geram melihat hal itu. Akhirnya, semua burung-burung kenari diusir dari rumahnya. Bahkan,
2: dilakukan, mereka harus pergi dari rimba dataran tinggi tersebut. Mereka sekarang merana di banyak pasar. Tapi mereka lalu bertahan. Mereka mencari pohon-pohon lain dan membuat sarangnya masing-masing. Mereka menyesal karena mereka, pasangan si putih, akhirnya pergi dari rumah yang harusnya mereka bisa tempati dengan berdamai. Tapi tidak apa, kenari-kenari itu akhirnya belajar dari kesalahan. Mereka membuat keluarga masing-masing. Ada yang di pohon jambu, ada yang di pohon durian, dan juga pohon jati yang besar. Mereka membentuk keluarga sendiri dan mereka berdamai dengan kenari-kenari lainnya. Satu hari, saat mereka bertemu di langit yang biru dan cerah, mereka saling bersapa.
3: Oi, kenari putih!
4: Halo, kenari merah.
1: Halo, kenari kuning. Apa kabar?
4: Baik-baik saja.
2: Akhirnya, mereka menemukan jalan masing-masing. Meskipun mereka tidak bersama-sama lagi, mereka tetap merasa keluarga. Dan mereka bisa hidup berbahagia dengan pilihan mereka masing-masing.

teman-teman. Demikian dongeng hari ini dari Kak Indri Kampung Dongeng Medan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.

103,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Ayah bunda, sistem imunitas pada si kecil yang belum sempurna membuatnya lebih rentan terserang penyakit. Terlebih kalau cuaca sedang tidak menentu, membuat berbagai virus maupun bakteri lebih mudah berkembang biak. Jadi bunda nih mesti tahu ya cara mengatasi pilek si kecil supaya tidak semakin parah. Pilek ditandai dengan keluarnya cairan bening dari hidung yang disebut dengan ingus. Setelah seminggu, ingus mungkin akan berubah menjadi berwarna kuning atau hijau. Nah, ingus yang keluar ketika si kecil terserang pilek adalah salah satu cara untuk menyingkirkan kuman pada tubuh. Tapi kalau misalnya ingus yang keluar terlalu banyak sampai menyumbat hidung, kondisi ini nantinya bisa mengganggu pernafasan si kecil, ya kan? Nah, Anggi punya tips nih untuk mengatasi pilek pada bayi. Penasaran kira-kira seperti apa tipsnya? Nanti ayah, bunda, dan juga adik-adik tetap di sini, di Bocil ya, sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.

Kelak ketika kau besar nanti, ingatlah selalu Tuhanmu, sebab Dialah yang akan selalu menjadi tempatmu berlindung. Nah, kelak ketika kau besar nanti, kau harus rajin belajar dan membaca. Tapi jangan ditelan sendiri, nak. Berbagilah dengan teman-temanmu yang tidak mampu, yang tidak mendapatkan pendidikan. Nah, kelak ketika kau besar nanti, janganlah suka mengeluh. Belajarlah dari hujan tentang bahasa air. Bagaimanapun, ia berkali-kali jatuh, namun tanpa sedikit pun mengeluh pada takdir.

CD Bocil. Barusan lagi puterin lagu dari Macy Pramaisyela dengan Ciluba. Gimana adik-adik sayang, masih pada dengerin Pro 1 kan? Harus dengerin dong. Kan kakak Anggi masih ada di sini, kakak. Kakak 25 tahun yang lalu. Baik, untuk ayah dan bunda, jadi sebelum kita dengerin lagu-lagu tadi barusan ya, Anggi sudah sampaikan bahwa ada beberapa tips yang bisa ayah bunda lakukan untuk mengatasi pilek pada anak atau juga pada bayi. Jadi yang pertama, perawatan utama itu harus banyak istirahat. Perawatan utama mengatasi pilek pada si kecil adalah memastikannya banyak beristirahat atau tidur yang cukup. Kurangnya istirahat bisa membuat tubuh si kecil semakin lemah sehingga mudah terserang penyakit. Jadi pastikan si kecil banyak istirahat ketika pilek. Nah kalau misalnya anak-anak nih kan sakit, gak kelihatan sakit dia, sakit pun tetap aja dia main gitu ya kan. Bingung juga kita ngelihatnya. Sementara kita kalau udah demam pilek, waduh mau tumbang aja bawaannya ya. Tapi kalau anak-anak itulah bedanya sama orang dewasa ya. Gak kerasa, kayaknya tetap main aja dia ya. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk menggunakan pelembab udara. Menyalakan pelembab udara bisa membuat udara di dalam ruangan menjadi lebih hangat sehingga lendir yang berada di dalam hidung si kecil bisa keluar secara perlahan. Udara yang lebih hangat juga membuat tubuh si kecil jadi berkeringat sehingga rongga hidung juga lebih terbuka. Yang ketiga, gunakan obat semprot hidung. Obat semprot hidung atau salin ini fungsinya untuk mengurangi produksi lendir dari tubuh yang membuat sumbatan di hidung. Baringkan si kecil ketika akan menggunakan obat ini, kemudian semprotkan sebanyak 2-3 kali. Lendir akan keluar bersamaan dengan bersin atau batuk. Nah yang keempat, gunakan alat penyedot ingus. Cara mengatasi pilek sekecil lainnya adalah dengan menggunakan alat penyedot ingus atau bulb syringe. Alat ini ya digunakan ketika ingus tidak juga keluar setelah diberikan obat semprot atau salin. Ini fungsinya untuk mempercepat ingus keluar dari hidung sehingga si kecil lebih mudah bernafas. Meskipun begitu, cara ini biasanya digunakan pada bayi yang usianya masih di bawah 6 bulan. Biasanya kalau di atas 6 bulan atau ya udah anak-anak lah ya, enggak terlalu bikin pusing karena anak-anak juga udah bisa disuruh embus deh, embus kak gitu ya. Bisa disuruh ngeluarin ingusnya. Kemudian yang kelima, atur posisi tidur si kecil. Mengubah posisi tidur si kecil bisa menjadi cara lain untuk mengatasi pileknya. Buatlah posisi kepala anak lebih tinggi daripada tubuhnya supaya si kecil tuh lebih nyaman saat bernafas. Selain itu, hal tersebut juga membuat lendir tidak menggumpal di hidung. Dan yang terakhir, perbanyak cairan. Bunda juga perlu nih memastikan si kecil mendapatkan cairan yang cukup supaya pileknya bisa hilang. Pada bayi yang usianya di bawah 1 tahun, susui si kecil sesering mungkin untuk memenuhi kebutuhan cairannya. Untuk anak yang lebih besar, bunda bisa memberikan air putih hangat yang dicampur dengan sedikit madu. Cairan yang hangat bisa membuat tubuh si kecil berkeringat sehingga ingus yang berada di hidung bisa keluar dan membuat nafas si kecil menjadi lebih lega. Nah untuk informasi selengkapnya, ayah dan bunda bisa langsung aja nih ngelihat halodoc.com. Nah di situ ada banyak artikel kesehatan yang bisa bunda baca. Apalagi untuk informasi yang barusan lagi kasih, ya mana tahu kurang jelas gitu. Oke, baiklah. Ayah bunda dan juga anak-anak. Anak-anak. Iya, karena memang Anggi juga udah punya anak ya. Untuk anak-anak, adik-adik kecilku yang cantik dan lucu yang menggemaskan, sekarang ada Mocha featuring dengan Aldin dengan

0: Hampir jika tabrak.
1: Oh iya iya iya. Aduh, maaf gak kelihatan.
0: Ntar dia aku turun dulu.
1: Loh, ngapain dibawa?
0: Mau dikasih makan, kasihan gak terawat gini.
1: Udahlah, biarin aja. Ntar makin repot lagi ngurusinya.
0: Saling menyayangi sesama makhluk hidup kan bisa nambah pahala juga.
2: Sayangi hewan seperti kita menyayangi makhluk hidup lainnya.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro1Medan. Dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: Ya, pendengar Pro 1, sudah hampir pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ya, kita sudahi bocil untuk Medan siang ini di hari Minggu 9 Agustus 2026 tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar Pro 1, saatnya kami hadirkan untuk Anda dinamika olahraga yang akan disiarkan melalui RRI Pro 3 Jakarta. Jadi pastikan Anda tidak kemana-mana, tetap station terus di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Inter Milan kandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium, Australia. Jorge Martin tampil dominan juarai sprint race MotoGP Inggris. Tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester United bermain imbang 1-1 melawan Paris Saint-Germain dalam laga pramusim Tour 2026 di UEFA Gothenburg, Swedia malam tadi. PSG membuka keunggulan saat pertandingan baru berjalan kurang dari 2 menit. Ibrahim Baye mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan silang berbahaya dari Dro Fernandes. Manchester United kemudian berhasil menyamakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir. Brian Baumo menjadi pencetak gol bagi Setan Merah pada menit ke-32 setelah menerima operan dari Ahmad Diallo. Dengan gol itu, Baumo melanjutkan tren positifnya dengan mencetak gol ketiga dalam 2 pertandingan terakhir. Meski PSG menurunkan sejumlah pemain bintangnya yang tampil di Piala Dunia 2026, Manchester United justru mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Pelatih Manchester United Michael Carrick menilai timnya menunjukkan respon positif.
1: Sebenarnya saya menikmatinya. Itu adalah hal positif yang bisa dipetik dari pertandingan tersebut, serta tantangan yang bagus. Menurut saya gaya permainan mereka sedikit berbeda dari apa yang harus kami hadapi dan sesuaikan. Seharusnya kami bisa mencetak lebih banyak gol. Menurut saya kami melakukan pressing dengan sangat baik pada momen-momen tertentu. Kami berhasil merebut kembali bola di area lawan dan terlihat sangat berbahaya saat transisi. Itu hal yang memang sudah kami lakukan selama beberapa bulan terakhir. Senang melihatnya dan permainan kami saat menghadapi skema man-to-man juga menarik. Sekali lagi, ini sangat berbeda dari gaya permainan lawan yang biasa kami hadapi.
0: Hasil imbang melawan PSG menjadi modal positif bagi Manchester United sebelum menghadapi musim baru. Setan Merah dijadwalkan membuka kompetisi Premier League 2026-2027 dengan menghadapi Hull City dalam 2 pekan mendatang.

Pecinta olahraga, Inter Milan mengandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium Australia malam tadi. Federico Di Marco membuka keunggulan untuk Inter Milan sebelum Francisco Conceição menyamakan kedudukan untuk si Nyonya tua. Gol kemenangan Nerazzurri dicetak Andy Dow menit ke-85. Hasil itu memperpanjang tren positif Nerazzurri sepanjang pramusim, sekaligus menjadi kekalahan pertama Juventus pada musim panas 2026. Inter membuka keunggulan pada menit ke-20. Di Marco membawa Nerazzurri unggul 1-0 setelah menyelesaikan umpan dari Angel Joan Boni. Tertinggal 1 gol, Juventus berusaha meningkatkan tekanan. Weston McKennie mendapat peluang pada menit ke-28. Tetapi tembakannya masih belum menemui sasaran. Inter berhasil memperbesar keunggulan pada menit ke-62. Andy Dow mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-0. Juventus baru mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-85. Francisco Conceição melepaskan tembakan yang berhasil membobol gawang Inter dan membuat skor berubah menjadi 1-2. Memasuki menit-menit akhir, Juventus meningkatkan tekanan demi mencari gol penyama kedudukan. Namun, pertahanan Inter mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi.

0: Pendengar RRI, klub AS Roma memperpanjang tren negatif pada laga pramusim setelah dibungkam Brighton dengan skor 3-0. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: 10 goals last year for Diego Gomez.
2: AS Roma kembali menelan pil pahit di laga pramusim bertandang ke Amex Stadium malam tadi. Tim asuhan Gianfiero Gasperini dibantai Brighton dengan skor telak 3-0. Hasil ini memperburuk catatan defensif mereka sepanjang tur pramusim di Inggris. Brighton langsung tampil dominan sejak awal. Jorginho Rutter membuka keunggulan di babak pertama. Tak berselang lama, Yasin Ayari mengadakan skor lewat tembakan jarak jauh yang membobol gawang tim tamu. Lini belakang Roma semakin terpuruk di babak kedua. Ayari mencetak gol keduanya untuk memastikan kemenangan telak 3-0. Roma sebenarnya memiliki beberapa peluang matang lewat Malen, Wesley, dan Paulo Dybala. Namun efektivitas serangan tuan rumah menjadi pembeda. Usaha ke Fabian Hasler selaku pelatih Brighton apresiasi kemenangan timnya.
3: Because I think we want to show energy, intensity.
4: Ya, saya cukup puas karena menurut saya kami ingin menunjukkan energi, intensitas. Kami ingin melakukan pressing tinggi. Kami ingin memainkan sepak bola yang menggairahkan para penonton. Dan saya pikir kami menunjukkan performa yang sangat baik.
2: Sementara itu pemain Brighton, Vuskovic, merasa sangat senang melakukan debutnya dengan meraih hasil positif.
5: Very nice, very nice win also.
4: Sangat menyenangkan, kemenangan yang sangat bagus. Kami tidak kebobolan, bagi saya yang terpenting adalah pemain bertahan. Tapi saya pikir kami memainkan permainan yang sangat bagus sebagai sebuah tim.
2: Hasil minus ini menambah panjang daftar kebobolan tim asuhan Gianfiero Gasperini selama pemusatan latihan di Britania Raya. Sebelumnya mereka menelan kekalahan 1-4 dari Cardiff City dan menang 4-1 atas Newport County. Rangkaian laga persiapan pramusim bagi klub-klub Liga Utama Italia terus berlanjut. Brighton dijadwalkan bakal menjajal kekuatan Bologna, sedangkan Roma menyelesaikannya untuk segera kembali ke Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pecinta sepak bola, laga uji coba Chelsea dan AC Milan di Jakarta menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hampir 10 pemain Chelsea berada di area kotak penalti dari AC Milan. Berikan aba-aba. Tempo sebelah kanan sudah dilakukan, kaki kanan mencoba sudut. Gol! Nampaknya
2: laga uji coba Chelsea dan AC Milan yang berlangsung di Jakarta tadi malam dianggap menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Setidaknya hal tersebut disampaikan oleh pelatih Chelsea Xabi Alonso usai laga menghadapi AC Milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Xabi menuturkan ia melihat banyak perkembangan selama 3 pertandingan pramusim yang telah mereka lewati. Ia meyakini saat musim baru Liga Inggris dimulai, skuad asuhan akan siap.
3: What is position? Position after the
4: pramusim sejauh ini kami baru menjalani 3 pertandingan. Tentu saja semakin banyak pemain yang kami miliki, semakin banyak opsi yang ada. Pemain yang baru bergabung seperti Estevao, Anda bisa melihat setelah libur panjang ia memberikan dampak besar dan membantu tim. Jadi saya pikir kami akan terus membaik. Tentu saja untuk awal Premier League kami akan siap, tetapi itu baru menjadi titik awal dari evolusi tim ini. Saya pikir ini adalah proses yang akan memakan waktu berbulan-bulan.
2: Sementara itu pelatih AC Milan Ruben Amorim juga menyatakan hal serupa. Pelatih asal Portugal itu mengatakan hasil pertandingan dengan Chelsea menjadi kesempatan ia melihat bagian mana dari penampilan timnya yang perlu dipenahi.
4: Informasi yang saya bisa ambil dari pertandingan ini adalah informasi yang sangat penting. Bahkan hal-hal yang tidak kami lakukan dengan baik sangat penting bagi kami untuk melihatnya sebelum musim dimulai agar kami bisa berkembang. Kami akan kembali ke Milano dan kami akan mengerjakan hal-hal yang perlu kami benahi.
2: Pertemuan Chelsea dan AC Milan tadi malam merupakan bagian dari tur pramusim kedua tim di kawasan Asia. Pada laga yang bertajuk Indonesia Super Cup ini, Chelsea berhasil mengalahkan AC Milan 3-0. Dari Jakarta, Nirab Dolitiloli, Pro 3.

Pendengar RRI, Fortuna Sittard menahan imbang juara Liga Belanda musim lalu PSV Eindhoven 2-2 dalam laga pembuka era divisi 2026-2027. Di Stadion Philips malam tadi, penyerang timnas Indonesia Ole Romeni mencetak satu gol untuk Fortuna. Fortuna Sittard langsung membuat kejutan ketika Romeni membuka keunggulan pada menit ke-10. Laga menjadi debut resmi penyerang Indonesia bersama Fortuna setelah dipinjamkan Oxford United. Gol Romeni berawal dari tendangan gawang Fortuna yang mengarah ke area pertahanan PSV. Rian Flamingo sebenarnya menguasai sepak bola dengan baik, tetapi back PSV itu melakukan back pass yang berhasil direbut Romeni dan berhasil mencetak gol ke gawang PSV. Fortuna mempertahankan keunggulan 1-0 hingga turun minum. PSV kemudian meningkatkan tekanan setelah jeda dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-55. Flamingo menebus kesalahannya pada babak pertama dengan mencetak gol melalui sundulan setelah memanfaatkan sepak pojok Ivan Perisic di tiang jatuh. Tuan rumah berbalik unggul 2-1 menit pada menit ke-79. PSV sudah berada di ambang kemenangan sebelum Fortuna mencetak gol penyama pada masa injury. Edward Mika melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-92 yang meluncur ke pojok gawang untuk mengubah skor menjadi 2-2.

0: pecinta MotoGP. Jorge Martin tampil dominan pada sprint race MotoGP Inggris 2026 yang berlangsung di sirkuit Silverstone malam tadi. Pembalap Aprilia Racing memulai balapan dari posisi terdepan setelah merebut pole position pada sesi kualifikasi. Martin kemudian mampu mempertahankan posisinya sejak lap pertama hingga finish. Martin tidak memberikan kesempatan kepada rivalnya untuk mengambil alih posisi terdepan. Ia menyelesaikan sprint race sebagai pembalap pertama dan meraih kemenangan tanpa terkejar. Hasil ini membuat semakin percaya diri menatap balapan utama malam nanti.
1: Yeah, for sure. I can say that I'm really, really happy.
2: Ya, tentu saja yang saya bisa katakan adalah saya sangat-sangat bahagia. Kemarin, bahkan beberapa lap pertama, Anda tahu perasaannya sudah berbeda. Mungkin karena tracknya, mungkin karena kerja keras yang kami lakukan, tetapi saya merasa sangat baik. Jadi ini lebih tentang mengerjakan detail-detail kecil, dan ketika akhir pekan seperti ini, semuanya menjadi lebih mudah. Besok adalah balapan yang panjang, dan kita harus memahami bagaimana menjadi lebih kompetitif.
0: Hasil ini sekaligus menjadi tambahan penting bagi Martin dalam persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 mendapat tambahan 12 poin. Martin kini mengumpulkan 220 poin di klasemen sementara. Sementara Ai Ogura yang finish posisi kedua juga makin kokoh berada di posisi kedua klasemen. Berkat tambahan 9 poin, pembalap Trackhouse itu mengoleksi 203 poin. Di posisi ketiga ditempati Marco Bezzecchi yang naik peringkat. Kemudian Marc Marquez turun satu posisi 4 dan kini mengoleksi 191 poin.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Oh, that's good. Pendengar RRI, pelatih petenis putri Indonesia Aldila Suciadi, Christopher Rungkat, mengatakan rangkaian turnamen lapangan keras di Amerika Utara menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi US Open yang merupakan target utama musim ini. National Bank Open 2026 di Toronto menjadi turnamen kedua yang dijalani Aldila dalam rangkaian US Swing. Setelah tampil pada Mubadala City DC Open di Washington dan akan mengikuti dua turnamen pemanasan lainnya sebelum Grand Slam terakhir musim ini. Christo menegaskan Aldila tetap berambisi meraih hasil maksimal pada setiap turnamen pemanasan, termasuk dua ajang WTA 1000 di Toronto dan di Cincinnati yang menjadi bagian penting dari persiapan. Aldila datang ke Toronto dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih gelar WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington bersama Erin Rotlive. Gelar tersebut menjadi modal penting untuk menjaga momentum menjelang US Open. Pada babak pertama Toronto, Aldila dan Rotlive berhasil menyingkirkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026. Christina Mladenov Can You Go dengan skor 6-3, 6-7-4, 10-5. Selanjutnya pada babak 16 besar, pasangan Indonesia Selandia Baru tersebut akan menghadapi pasangan Olivia Nichols, Teresa Mihalikova yang dijadwalkan pada Senin dini hari nanti waktu Indonesia.

Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Filipina di C5 Cup 2026 leg 2 di 700 Anniversary Chiang Mai Sport Complex dalam C5 Cup 2026 siang nanti. Pertandingan akan menjadi penentuan runner-up C5 Cup 2026 leg 2. Saat ini Timnas Voli Putri Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen dengan raihan 2 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Filipina di posisi kedua dengan 3 poin dari 2 laga. Kemenangan dapat membuat tim Merah Putih meraih posisi runner-up pada akhir klasemen atau mendapatkan medali perak leg kedua. Meski pada akhir klasemen Indonesia memiliki nilai sama 4 poin, pasukan Marco Sugiyama ini akan dinyatakan jadi pemenang karena unggul kemenangan ketimbang Filipina. Apabila menang dalam laga ini, Indonesia akan meraih 2 kemenangan, sedangkan Filipina punya 1 kemenangan. Meski begitu, Indonesia dapat menggunakan semangat pada leg pertama yang menghajar Filipina 3-1, 20-25, 25-19, 25-22, 25-16 pada pertandingan terakhir.

Pendengar RRI, tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026 di Arena BMX Nilai Negeri 9 Malaysia pada 6 hingga 8 Agustus. Jasmine Az-Zahra meraih medali emas pada nomor Women U23. Sementara Balkis Humairah memperoleh medali perunggu Women Junior. Hasil tersebut menjadi pencapaian positif Indonesia dalam ajang Asia tersebut. Jasmine tampil terbaik pada nomor Women U23, mengalahkan Yongsin Liu dari China dan Ayon Park dari Korea Selatan. Balkis Humairah finish di posisi ketiga pada kategori Women Junior. Sedangkan medali emas dimenangkan atlet Korea Selatan Yeso Kim dan Cheng Jia Yang meraih perak. Sejumlah pebalap Indonesia juga mencatatkan hasil cukup baik. Amel Van Nur Siva menempati posisi keempat pada Women Elite, sedangkan Pani Aswal finish keempat Men U23. Pada nomor Men Elite, Fasya Asana berada di posisi keenam, sementara Rio Akbar menyelesaikan kompetisi di urutan ke-8.

Dengan disampaikannya informasi dari Timnas BMX Racing Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Kemerdekaan adalah warisan perjuangan yang harus kita jaga bersama. Dengan kerja keras, kepedulian, dan persatuan, kita lanjutkan langkah menuju Indonesia yang lebih baik. Mari, semarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bersama, kita wujudkan Indonesia.
1: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba

0: tapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat siang pendengar Pro 1. Terima kasih Anda masih menyimak siaran kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 11.43 menit waktu Indonesia Barat saat ini ya. Seperti biasa nih pendengar Pro 1, Anggi akan hadirkan untuk Anda musik dan juga informasi dalam Medan siang ini, Minggu 9 Agustus 2026 sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti.

0: dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
1: Hah?
0: Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Shopping kita, makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Jadi cemas aku. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Kemana kau?
4: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Yes, people, that was from Justin Bieber featuring Ludacris with Baby. Pastinya Anda pendengar Pro 1 pernah dengar tuh ya, sedikit-sedikit orang ngomong, udahlah jual aja lah ginjal ini buat beli handphone paling canggih dan paling mahal itu gitu ya. Jadi ungkapan jual ginjal buat beli telepon genggam merek ini tuh selalu muncul ya sebagai candaan, dan gak sedikit yang percaya kalau organ ginjal memang bisa diperjualbelikan. Padahal dalam prakteknya, donor ginjal bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sembarangan. Ada proses medis dan hukum yang harus dilalui untuk memastikan keamanan donor maupun penerima. Spesialis penyakit dalam dan konsultan ginjal dan hipertensi Profesor Dr. Dr. Endang Susalid SPPD KGH Finasi menjelaskan proses transplantasi ginjal punya prosedur yang panjang. Baik pihak yang memberikan ginjal maupun penerima harus melalui pemeriksaan dan penilaian sebelum tindakan. Jadi proses transplantasi itu tidak semudah itu, tidak semudah yang orang-orang pikirkan. Jadi baik yang menerima maupun yang memberi itu mengalami proses yang panjang, nggak semudah itu, kata Profesor Endang. Nah, donor ginjal sendiri bisa berasal dari donor yang masih hidup maupun donor jenazah. Pada donor hidup, prosesnya bisa direncanakan sehingga pemeriksaan dan persiapan bisa dilakukan dengan lebih baik. Sementara pada donor jenazah, pengambilan ginjal harus dilakukan segera setelah kematian sesuai prosedur yang berlaku, karena organ tidak dapat diambil sembarangan setelah waktu itu berlalu gitu ya. Jadi kalau dikit-dikit ngomong, udahlah aku jual ginjal aja lah untuk bisa beli rumah, udahlah jual ginjal aja lah untuk bisa beli telepon genggam merek yang paling mahal itu, ya kan? Tidak semudah itu, Fernando.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Halo MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Kegiatan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

and the Backbone dengan Main Hati. Aduh, lagu ini memang ya tidak pernah bosan mendengarkannya ya, tetap saja menusuk ke hati yang paling dalam. Pendengar Pro 1, berbagai upaya dilakukan oleh orang-orang yang berhasil mencapai umur 100 tahun, diantaranya memperhatikan makanan dan kebiasaan tertentu untuk memperpanjang hidup. Memang yang namanya usia itu Tuhan yang punya kuasa ya. Umur seseorang tuh Tuhan yang punya kuasa. Tapi itu pun kita manusia tetap harus berusaha untuk tetap hidup sehat dan kalau bisa berumur panjang. Nah, selain makanan yang dikonsumsi, minuman juga berperan dalam menjaga kualitas hidup dan umur yang panjang. Perawat praktisi serta ahli hormon dan umur panjang Dr. Michaela Robbins mengatakan minuman tertentu tidak hanya menyediakan air dan hidrasi supaya tubuh bisa berfungsi, tapi juga menyediakan senyawa bioaktif, elektrolit, dan antioksidan sekaligus menghilangkan zat-zat berbahaya. Jadi ya pendengar Pro 1, ada 5 minuman yang bisa membantu kita supaya berumur panjang. Jadi menurut Direktur Senior Inovasi Produk dan Urusan Ilmiah di Shaklee, Dr. Erin Barrett, tetap terhidrasi dengan baik mendukung kesehatan sel dan organ, terutama ginjal, membantu penyerapan nutrisi, dan juga membantu menjaga tingkat energi. Ini dia ya, sejumlah minuman sehat yang bisa membantu hidup lebih lama. Yang pertama, smoothie berry. Smoothie berry, terutama yang terbuat dari blueberry, raspberry, dan strawberry, mengandung sifat antiinflamasi yang mendukung penuaan sehat. Buah-buahan ini kaya akan antioksidan yang melawan radikal bebas dan mengurangi stres oksidatif yang sangat penting untuk menjaga kesehatan sel. Yang kedua, teh hijau. Menurut Dr. Barrett, teh hijau dan teh hitam kaya akan antioksidan kuat seperti katekin. Senyawa-senyawa ini membantu menetralisir radikal bebas dan meminimalkan stres oksidatif sehingga meningkatkan kesehatan sel. 3. Kopi hitam. Seringkali kopi hitam mendapat reputasi buruk kalau dikonsumsi secara berlebihan. Tapi studi menunjukkan bahwa mengonsumsi kopi dalam jangka panjang bisa mengurangi resiko kematian dini hingga 30% terlepas dari apakah kopi tersebut mengandung kafein atau tidak. 4. Of course, air putih. Hidrasi yang tepat mendukung berbagai fungsi penting yang menjaga tubuh tetap berjalan, mulai dari melindungi persendian, mendukung pencernaan, sampai dengan menjaga fungsi ginjal yang sehat. Dikutip dari Lumen Health, sebuah studi pada 2022 menyimpulkan bahwa peningkatan asupan air dikaitkan dengan resiko kematian yang lebih rendah, terutama pada wanita. Yang terakhir, teh hitam. Kalau tadi ada teh hijau, ini teh hitam. Karena teh hitam ini juga punya sejumlah manfaat kesehatan yang bisa mendukung umur panjang. Diproses sedikit berbeda dengan teh hijau, teh hitam menghasilkan antioksidan unik yang disebut theaplavin dan thearubigin. Jadi, di antara 5 minuman ini, yang mana yang paling Anda suka minum, pendengar Pro 1?

Pernahkah Anda tertawa sebab melihat orang lain juga tertawa? Tertawa ternyata juga bisa menular kepada orang lain. Hal itu disebabkan ketika ada orang yang tertawa, bagian otak kita yang disebut korteks premotor secara otomatis akan menggerakkan otot pada bagian wajah, persis seperti orang yang sedang tertawa. Selain itu, tertawa juga dapat meningkatkan asupan udara kaya oksigen yang akan memicu kerja jantung, paru, dan juga otot. Hal tersebut juga dapat meningkatkan endorfin yang dilepaskan oleh otak. Dengan demikian, tertawa dapat menstimulasi organ-organ dalam tubuh sehingga Anda tetap sehat dan bugar.

That was from Backstreet Boys, I Want It That Way. Pendengar Pro 1, kisah Nur Leni Astia, 33 tahun, asal Samarinda, Kalimantan Timur, tentang transformasi kondisi kulit wajahnya viral di media sosial. Perempuan yang akrab disapa Tia ini sebelumnya memang sempat mengalami masalah kulit akibat krim mengandung merkuri. Dalam salah satu unggahannya dia bilang nih ya, menggunakan krim itu pada periode 2014 sampai 2015. Kondisinya diawali dengan munculnya flek hitam yang sulit menghilang. Dia sempat mengira itu efek dari paparan sinar matahari, tapi fleknya justru terus melebar. Nah, semenjak saat itu dia tuh mulai ya menggunakan basic skincare dengan bahan yang aman. Tia juga mulai mencari informasi seputar edukasi penggunaan skincare yang baik dan benar, serta berkonsultasi dengan dokter spesialis kulit. Di situ dia mengetahui bahwa krim merkuri sangat berbahaya untuk kondisi kulit wajah. Setelah bertahun-tahun konsisten menjalani perawatan yang tepat, kondisi kulit Tia jauh lebih baik. Kulit wajahnya sekarang tuh jauh lebih cerah dibanding beberapa tahun lalu. Dan dia ngakunya merasa bersyukur atas apa yang sudah dilalui, terlebih dia seringkali mendapatkan komentar buruk dari orang lain atau netizen yang melihat kulitnya dulu ya. Perubahannya sekarang membuat kondisi mentalnya jadi jauh lebih baik. So, untuk Anda pendengar yang juga mengalami hal sama seperti Tia, jangan lemah mental, jangan down, tetap berusaha, insya Allah ya kulitnya bisa kembali seperti semula. Ini kayak perjuangan Mbak Tia nih ya. Kalau Anda gak percaya, Anda bisa langsung aja tuh ya lihat foto-fotonya di TikTok, itu banyak di aplikasi TikTok, di akun TikTok pribadinya Mbak Tia. Nah di situ itu jelas loh, pendengar Pro 1, kulitnya yang tadinya hitam kemerah-merahan tuh bisa berangsur kembali normal. Mungkin tidak sepenuhnya sangat normal, tidak, tapi tidak kembali sepenuhnya seperti semula. Namun perubahannya juga sudah luar biasa. Kita apresiasi untuk Mbak Tia atas perjuangannya, dan mudah-mudahan untuk Anda pendengar yang juga mengalami hal yang sama, tetap semangat, tetap yakin, pasti bisa kembali seperti semula ya.

0: Baik, pendengar Pro 1, kami informasikan azan zuhur sesaat lagi tepat pada pukul 12 lebih 34 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang siang hari ini sedang berada di jalan, hayo buruan cari masjid terdekat untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur ya. Sekali lagi kami informasikan azan zuhur untuk hari ini, Minggu 9 Agustus 2026 berkumandang pada pukul 12 lebih 34 menit waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Anggila Rasati mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda yang berada di wilayah Medan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.

0: Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.
1: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal.

0: dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Bilan 4,3 Pro1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro1 Medan, Twitter @Pro1 Medan, dan Instagram @RRI Pro1 Medan.

dari Agnes Monica dan Ahmad Dhani dengan Cinta Mati. Wah, memang kalau udah ngomong soal cinta mati ya, pendengar Pro 1 ya, susah gitu ya kalau kita suka melakukan sesuatu, udah cinta mati, atau suka dengan makanan sesuatu, minuman sesuatu, kalau udah cinta mati namanya gitu ya, susah gitu kalau mau dihilangin. Tapi kalau misalnya cinta matinya minum-minuman yang sehat, ya gak apa-apa sih ya, gak apa-apa, itu baik-baik aja. Well, untuk Anda pendengar Pro 1 yang suka minum teh, Anggi dulu sempat suka minum teh, tapi kayaknya lebih ngefek kalau minum kopi. Jadi sekarang lebih suka minum kopi ketimbang minum teh. Tapi teh itu juga baik karena teh merupakan salah satu minuman paling populer di dunia yang syarat akan makna budaya di banyak negara sebagai simbol relaksasi, ketenangan, keramahan, sampai dengan tradisi. Teh juga dipercaya punya manfaat kesehatan. Lalu ya, apakah teh benar-benar baik untuk kesehatan? Itu jadi pertanyaannya ya. Ada ratusan penelitian mengenai efek kesehatan dari teh, tapi belum memberikan bukti yang benar-benar meyakinkan. Banyak penelitian dilakukan dalam skala kecil atau dalam waktu singkat. Sementara itu, sebagian besar penelitian tentang teh, bahkan yang berskala besar, bersifat observasional, hanya menilai hubungan antara konsumsi teh dan kesehatan, bukan hubungan sebab dan akibat. Meskipun begitu ya, menurut Ketua Departemen Nutrisi dan Profesor Nutrisi dan Epidemiologi di Harvard T.H. Chan School of Public Health, Dr. Frank Hu, secara keseluruhan arah penelitian menunjukkan potensi manfaat. Ya, jadi penelitian menunjukkan bahwa sifat antiinflamasi dan antioksidan teh bisa membantu menurunkan resiko penyakit kronis. Beberapa analisis terbaru menemukan bahwa konsumsi teh yang lebih tinggi, terutama teh hitam dan teh hijau, dikaitkan dengan penurunan resiko penyakit jantung, tekanan darah tinggi, stroke, diabetes, dan kematian dini. Ya tentunya kalau misalnya Anda minum teh, gulanya juga jangan banyak-banyak kali ya kan, karena kalau banyak-banyak kali gulanya jadi nggak baik juga ya. Minum teh hijau, minum teh hitam, dua-duanya sehat asalkan gulanya tidak berlebihan gitu loh pendengar Pro 1. Lebih bagus enggak usah pakai gula malahan ya, teh tawar gitu aja ya, teh hijau atau teh hitam tawar gitu aja. Gimana, suka kalau misalnya minum teh tapi enggak pakai gula? Aduh, kalau Anggi kayaknya berat ya, karena Anggi termasuk yang suka makanan dan minuman yang manis. Jadi agak-agak susah gitu kalau ya makan sesuatu dan minum sesuatu tanpa gula kecuali air putih, berat kayaknya ya.

Baik, pendengar Pro 1, sesaat lagi kami hadirkan Lintas Megatol yang disiarkan melalui RRI Pro 1 Sibolga. Pastikan Anda tetap terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Anggila Rasati akan kembali lagi dan akan mengajak Anda untuk request lagu-lagu Indonesia terkini ya di MLI Muterin Lagu Indonesia. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 1

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Megatol, informasi dari Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai.
0: Selamat siang pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi Lintas Megatol, siaran berjaringan Koril 16, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan juga Tanjung Balai pada siang ini diantaranya. Bupati Tapanuli Utara meninjau 3 sekolah dasar di Kecamatan Parmonangan untuk memastikan pemerataan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh anak di daerah pelosok. Penjual pernak-pernik HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Medan mulai ramai didatangi masyarakat. Dan inilah Lintas Megatol selengkapnya untuk hari ini, Minggu 9 Agustus 2026, bersama saya Rindu Fatmawati. Pendengar, kami awali berita pertama dari daerah Tapanuli Utara. Bupati Tapanuli Utara meninjau 3 lokasi sekolah dasar di Kecamatan Parmonangan untuk memastikan pemerataan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh anak di daerah pelosok. Berikut laporan James Franciscus.
2: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pemerataan pendidikan hingga ke wilayah terpencil. Bupati Tapanuli Utara, Dr. Joni Staripar Persoaran Tabarat, meninjau 3 sekolah dasar negeri di Kecamatan Parmonangan. Selain mengevaluasi kondisi sarana-prasarana dan pelaksanaan program kebersihan sekolah, Saita Palas, Bupati juga memberikan motivasi kepada para siswa agar terus semangat belajar dan berani meraih cita-cita.
3: Isinanik tentara, berturu. Jangan kamu nama tentara. Isen anak polisi.
2: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara akan terus melakukan pendataan kebutuhan fasilitas pendidikan serta memberikan pendampingan kepada tenaga pendidik di seluruh wilayah. Langkah ini bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas bagi seluruh peserta didik, termasuk di daerah terluar dan terpencil. Pemerataan pendidikan diharapkan menjadi pondasi lahirnya generasi Tapanuli Utara yang unggul dan mampu bersaing di masa depan. James melaporkan.
0: BPBD Nias Utara dan SAR Nias tekankan kesiapsiagaan serta ketenangan hadapi bencana. Laporannya disampaikan Muniali Harefa.
4: Kepala Pelaksana BPBD Nias Utara Yasuki Hulu menekankan pentingnya kesiapsiagaan, ketenangan, dan mitigasi bencana bagi masyarakat Kabupaten Nias Utara. Penekanan khusus disampaikan untuk wilayah Nias Utara yang memiliki potensi risiko bencana yang cukup tinggi. Yasuhi menyampaikan bahwa menghadapi bencana harus dengan sikap yang bijak. Menurutnya bencana adalah sesuatu yang mungkin terjadi dan harus dihadapi sehingga tidak perlu ditakuti secara berlebihan.
5: Dengan ini kami sampaikan bahwa bencana jangan kita takuti. Bencana pasti akan kita jalani. Jangan panik, tetap tenang dan usahakan selamatkan diri.
4: Senada dengan itu, Kasih Sumber Daya Kantor SAR Nias Rufinus Bangun SH mengusung prinsip sediakan payung sebelum hujan. Ia mendorong masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Rufinus juga menyoroti peran aktif lembaga terkait seperti Basarnas dan BPBD dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kebencanaan. Menurut Rufinus, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat luas, khususnya warga Nias Utara, agar lebih siap dan tangguh menghadapi bencana.
6: Tentunya kita harus meningkatkan kesiapsiagaan kita akan bencana ke depannya. Nah, tentunya kami Basarnas dan BPBD tentunya aktif sosialisasi tentang apa itu bencana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat luas, khususnya masyarakat Nias Utara.
4: Dengan sosialisasi ini diharapkan masyarakat dapat memahami langkah yang tepat sebelum, saat, dan setelah terjadi bencana alam. Dari Nias Utara, Muniali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Untuk memberi rasa aman bagi pengendara, pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu menyiagakan alat berat di jalur rawan longsor Jalan Sibolga Tarutung. Laporannya disampaikan Deni Syahaan.
7: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diminta untuk lebih meningkatkan pengawasan di Jalan Nasional Sibolga Tarutung. Permintaan itu dikatakan Antoni Kosasi, seorang pemerhati transportasi di Sibolga Tapanuli Tengah, saat ditemui RRI di Sibolga. Selain menyiagakan alat berat di jalur itu, Antoni mengatakan pemerintah melalui instansi terkait harus tetap melakukan pemantauan dan pengawasan di jalan yang menjadi akses utama dari Sibolga menuju Medan. Antoni juga mengatakan melakukan pengawasan di jalur rawan longsor ini menjadi hal yang sangat prinsipil, selain untuk kelancaran arus transportasi juga untuk keselamatan pengguna jalan.
8: Itu sih sebenarnya pemerintah harus lebih pengawasan ketatnya ya, karena kan pasti ada prinsipalnya. Nah, pengawasannya.
7: Kemudian Antoni juga menambahkan longsor yang menimbulkan kemacetan di jalur ini tidak saja berdampak buruk pada sisi transportasi, namun juga berdampak buruk untuk roda perekonomian dan sirkulasi barang dan bahan kebutuhan pokok yang akan masuk ke Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Dini Sihaan melaporkan.
0: Berbagai masukan dan apresiasi dari satuan kerja hingga kepala desa disampaikan kepada KPPN Gunung Sitoli. Seperti laporan Indah Febrianti Bulolo berikut ini.
9: Tanpa biaya sepul-sepul. Dan begitu juga yang kami lakukan di desa.
10: Melalui Forum Konsultasi Publik dan Stakeholder Day semester 1 tahun 2026 yang berlangsung di Aula KPPN Gunung Sitoli, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Gunung Sitoli mengharapkan saran dan kritik, juga testimoni dari berbagai stakeholder yang mereka layani selama ini. Hal ini dikemukakan Kepala KPPN Gunung Sitoli Nugroho Adiwibowo di hadapan puluhan perwakilan stakeholder yang menghadiri acara tersebut. Kepala BPKPD Kabupaten Nias Barat, Yase Hihia, pada acara tersebut menuturkan bagaimana kerjasama yang terjalin antara Pemda Nias Barat dan KPPN Gunung Sitoli serta tantangan-tantangan yang dihadapinya.
9: Puji Tuhan Bapak Ibu, jam 3 saya langsung berhubungan dengan Pak Kepala. Masih ada Pak, sekitar 10 dokumen lagi, 10 desa. Jam 5 sore saya hubungi beliau, 6 lagi Pak, usahakanlah Pak ya sebelum jam 9. Puji Tuhan, jam 9 pas tuntas Nias Barat. Tanpa biaya sepul-sepul. Dan begitu juga yang kami lakukan di Nias Barat. Semua pelayanan di BPKPD, tapi saya sudah jalani OPD lain.
10: Senada, Kepala BPJS Kota Gunung Sitoli Edi Joina Baho juga menyampaikan harapannya akan peningkatan kerjasama dan pelayanan yang lebih baik ke depannya bersama KPPN Gunung Sitoli.
11: Jadi itu memang sebagai pelayanan publik, memang kami sangat mengapresiasi terhadap inovasi-inovasi yang sudah disampaikan oleh KPPN Kota Gunung Sitoli. Kalau terkait evaluasi mungkin nggak ada, itu mungkin seperti yang disampaikan Pak Ahya tadi, jangan diperkenankan sih Pak, tapi ditingkatkan gitu ya. Jadi karena kalau kita disakit atau gimana pun status naik ya, nggak boleh nilai sama, harus ada progres di namanya di pelayanan publik. Jadi kami sangat tetap terima kasih atas pelayanan yang sudah disampaikan oleh dan diberikan oleh KPPN Kota Gunung Sitoli.
10: Sementara itu, Kepala Biro Humas Universitas Nias Trisman Hareva menyampaikan saran supaya dibentuk grup untuk memudahkan koordinasi dan komunikasi antara stakeholder serta peningkatan penggunaan digital.
12: Penguatan implementasi digital payment itu, ya mungkin di sini kita sudah ada, tapi bagaimana lebih meningkatkannya, penguatannya, itu yang kita harapkan Pak Kepala KPPN. Yang kedua adalah koordinasi dan komunikasi antar stakeholder. Ini mungkin sudah ya, dengan adanya kita diundang di sini memang kita adalah kolaborasi di sana, tetapi saran kami bagaimana kalau ada diskusi lebih rutin baik secara online maupun offline sehingga kita ada grup ya kita ada grup.
10: Pada akhir acara tersebut, KPPN Gunung Sitoli menyerahkan penghargaan KPPN Awards semester 1 tahun anggaran 2026 dari berbagai kategori kepada belasan satuan kerja Satkerse Polonias terbaik. Indah Febrianti Bulola melaporkan.
0: Pendengar Lintas Megatol disiarkan secara langsung dari RRI Sibolga, Medan, Gunung Sitoli, SPNIA Selatan, dan juga Tanjung Balai. Atau bisa Anda dengar dan lihat melalui media sosial YouTube RRI Sibolga dan bisa Anda monitor melalui RRI Digital, rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Nia Selatan berkomitmen mendukung program transisi PAUD ke SD yang menyenangkan melalui berbagai program untuk menciptakan lingkungan belajar yang ramah, ramah anak dan mempersiapkan generasi berkualitas. Laporannya disampaikan Ano Verles Hulu.
13: Pemerintah Kabupaten Nia Selatan mendukung penuh pelaksanaan program transisi PAUD ke SD yang menyenangkan dalam rangka mewujudkan lingkungan sekolah yang nyaman bagi anak selama masa peralihan dari tingkat PAUD ke jenjang SD. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa upaya yang telah dilakukan sejak tahun 2024. Menurut Kabid PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Nia Selatan Peter Bulele, upaya yang telah dilakukan diantaranya merealisasikan 3 target perubahan dalam masa transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. 3 target tersebut adalah menghilangkan tes baca tulis dan berhitung atau calistung untuk masuk SD, melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, dan memastikan 6 kemampuan fondasi anak. Yang menekankan bahwa PAUD bukan sarana pendidikan yang mengajarkan calistung. Di PAUD, anak-anak difokuskan pada kemampuan dasar untuk membentuk karakter baik pada anak.
14: Di PAUD itu bukan tempat untuk mengajar baca tulis itu. Tetapi itu menjadi tanggung jawab kita dari usia anak kelas 1 dan kelas 2 di sini. Apa yang perlu difokuskan? Pertama adalah kemampuan karakter dan norma agama. Selanjutnya adalah kemampuan berkomunikasi. Ini yang penting. Si anak-anak bisa berkomunikasi. Dia bisa mengucapkan maaf, terima kasih, minta tolong. Ini diajar.
13: Kemampuan dasar lainnya yang difokuskan pada tingkat PAUD adalah kemampuan motorik kasar dan motorik halus, kemudian kemampuan kognitif, lalu kecerdasan emosional, dan terakhir adalah kecintaan terhadap belajar. Guna mendukung upaya tersebut, Peter Bulele mengemukakan pemerintah daerah melalui Bunda PAUD telah membuat video kampanye transisi PAUD ke SD yang menyenangkan yang juga menggandeng influencer lokal. Selanjutnya di tahun 2024 hingga 2025, Bunda PAUD turun ke sekolah untuk memastikan pelaksanaan 3 target perubahan dan monitoring, kemudian membangun beberapa satuan pendidikan khususnya TK, rehabilitasi sanitasi, dan memastikan satuan pendidikan PAUD memiliki pojok baca atau pojok literasi numerasi. Ia juga memastikan semua pihak utamanya Bunda PAUD Desa berperan aktif mendukung program tersebut sehingga tidak hanya bermanfaat untuk mendukung perkembangan anak namun juga mempersiapkan generasi yang berkualitas dalam membangun Nia Selatan. Demikian, Ano Verles Hulu melaporkan.
0: Penjual pernak-pernik hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Medan mulai ramai didatangi masyarakat. Bendera merah putih dan umbul-umbul menjadi perlengkapan yang banyak dicari warga untuk menyemarakkan perayaan kemerdekaan. Berikut laporan Nisfu Fitri Sirait.
15: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah warga di Kota Medan mulai berburu berbagai pernak-pernik kemerdekaan. Bendera merah putih menjadi salah satu perlengkapan yang dicari masyarakat untuk dipasang di rumah maupun lingkungan tempat tinggal. Bagi masyarakat, membeli bendera tidak hanya menjadi persiapan menyambut 17 Agustus, tetapi juga dilakukan ketika bendera yang digunakan sebelumnya sudah tidak layak dipasang. Salah seorang warga, Rijal, mengatakan lokasi penjualan bendera musiman menjadi pilihannya karena mudah dijangkau dan menawarkan harga yang relatif terjangkau.
16: Iya, setiap 17 Agustus pasti belinya di sini. Kadang 2 tahun sekali, tergantung dari kondisi bendera di rumah, kalau memang sudah tidak layak untuk dipakai, kita harus beli baru lagi.
15: Selain untuk memenuhi kebutuhan di rumah, sebagian warga membeli bendera sebagai bentuk dukungan terhadap suasana perayaan kemerdekaan di lingkungan tempat tinggalnya. Emma, warga lainnya, bahkan membeli lebih dari satu bendera, meski di rumahnya masih tersedia bendera yang dapat digunakan.
17: 17-an, harus semangat.
15: Animo pembeli tersebut turut dirasakan pedagang bendera musiman, Jenal. Menurutnya, bendera merah putih dan umbul-umbul menjadi produk yang paling banyak diminati masyarakat dibandingkan pernak-pernik kemerdekaan lainnya. Jenal menyebut para pedagang menyediakan berbagai ukuran dan jenis bendera sesuai kebutuhan masyarakat. Pilihannya mulai dari bendera kecil untuk kendaraan hingga perlengkapan berukuran besar untuk rumah dan gapura, dengan harga yang bervariasi antara 5.000 hingga 400.000 rupiah.
18: Dari harga mulai dari 5.000 sampai paling mahal dia pun 400.000. Sampai tanggal 17 nanti kita tutup. Bendera dengan umbul-umbul, ukuran rumah. Bendera kereta, yang kecil dia untuk spion, yang agak besar untuk mobil-mobil truk.
15: Para pedagang bendera musiman di Kota Medan berharap minat masyarakat terus meningkat menjelang puncak peringatan 17 Agustus. Dengan meningkatnya pembelian, mereka berharap seluruh stok dagangan dapat terjual dan modal yang telah dikeluarkan bisa kembali. Demikian Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
0: Pendengar, laporan Nisfu Fitri Sirait sekaligus menutup lintas Megatol untuk hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ridu Fatmawati mengucapkan selamat siang dan selamat berhari Minggu.
1: Demikian lintas Megatol hari ini.

94,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116, SMS dan WA 0811-616-943, Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Halo MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat siang dan terima kasih untuk Anda pendengar yang masih stay tune di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi membuka MLE. Muterin lagu Indonesia siang hari ini, barusan lagi puterin dari Cakrakan featuring dengan Hael Husaini dengan Terlanjur Cinta. Nah, untuk Anda pendengar yang ingin mendengarkan lagu-lagu Indonesia terkini favorit Anda, silakan Anda boleh telepon atau juga chat di nomor WhatsApp Pro 1 di 08 11 616 943 ya, boleh lagu-lagu baru nih, boleh lagu-lagu terkini, lagu-lagu yang paling baru, lagu-lagu yang masih terbilang baru, atau lagu-lagu yang ya sekitar 5-5 tahun lalu juga boleh ya pendengar Pro 1. Jadi di muterin lagu Indonesia khusus untuk Anda yang suka dengerin lagu-lagu Indonesia nih ya, terkini, bukan lagu-lagu lawas, bukan lagu-lagu dulu. Nah, silakan Anda boleh telepon atau juga chat di nomor WhatsApp Pro 1 08 11 616 943. Baiklah, Anggi akan bacain dulu. Ini sudah ada yang ikutan gabung di MLI muterin lagu Indonesia siang hari ini. Dari Eva di Johor, selamat siang Anggi, MLI muterin lagu Indonesia. Eva di Johor, Eva mau dengerin lagu dari Fanny Sugi featuring dengan Herwa yang judulnya Jogja Lantai 2. Oke, kemudian lanjut lagi. Ini sudah ada Gita, selamat siang MLI muterin lagu Indonesia. Kakak Anggi, tumben nih di MLI, iya. Tapi happy kan? Happy dong. Oke, Gita mau dengerin lagu dari Ijitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Terima kasih Kak Anggi, lancar terus ya, sehat-sehat, amin. Kemudian sudah ada Yana, selamat siang MLI muterin lagu Indonesia. Dari Yana di Kapten Muslim, Yana mau request lagu dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Terima kasih untuk Pro 1, semangat terus Kak Anggi siarannya, siap. Untuk Anda pendengar Pro 1 yang suka dengerin lagu-lagu Indonesia terkini, inilah waktunya sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Anda boleh telepon atau juga chat di nomor WhatsApp Pro 1 08 11 616 943. Next, Fanny Sugi featuring dengan Hael Husaini. Fanny Sugi featuring dengan Herwa dengan Jogja Lantai 2.

0: Dasar kau pembunuh. Tahun lalu kau bunuh ayahku karena nikotinmu. Hari ini kau bunuh abangku karena asapmu. Dasar rokok jahat. Pembunuh.
1: Berhentilah merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan kanker dan penyebab kematian. Sehat itu mahal, bro.
2: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang

dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu di MLI muterin lagu Indonesia bersama dengan Nagila Rasati sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu Indonesia kesukaan Anda, lagu-lagu Indonesia terkini kesukaan Anda, nah ini dia waktunya. Yes, Anda boleh telepon atau juga chat di nomor WhatsApp Pro 1 0811 616 9 43. Sekali lagi 0811 616 9 43. Lanjut ya. Sudah ada Mega. Hai Mega. Selamat siang MLI muterin lagu Indonesia. Mega di Ring Road. Mega mau dengerin lagu dari Chris Dayanti yang judulnya I Love You. I Love You RRI Pro 1 Medan. Sedap. Kemudian ada Fani. Selamat siang MLI muterin lagu Indonesia dan juga Kak Anggi. Fani di Dr. Mansyur mau dengerin lagu dari Jazz Boleh Merindu. Diputerin ya Kak Anggi, aku tunggu loh. Oh, tenang. Anda tenang duduk manis di situ. Yes. Kemudian lanjut lagi, sebentar kita angkat telepon dulu nih ya.

0: Dengar Polo 1, selamat siang MLI.
1: MLI Mutanila Indonesia, mantap kali, Mbak.
0: Mantap kali, Mbak. Selamat siang, Ibu Ratni.
1: Selamat siang juga, Mbak Anggi, sehat kan?
0: Alhamdulillah, sehat. Baik, Ibu Ratni, mau dengerin lagu apa nih?
1: Ari Lasso ada.
0: Ari Lasso yang mana?
1: Cinta Putih.
0: Cinta Putih?
1: Cinta
0: Putih. Gimana?
1: Angsa Putih.
0: Angsa Putih?
1: Iya, salah buratnya Angsa Putih ya.
0: Oke, nanti coba ngicari dulu ya Bu Ratni ya. Kita lihat dulu ya itu apakah lagu baru atau lagu terkini atau lagu lama ya. Nanti yang dicek dulu ya.
1: Oh iya, terima kasih Mbak Gi ya.
0: Terima kasih Ibu Ratni di Martubu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi untuk Anda pendengar yang ingin request lagu-lagu Indonesia kekinian, kesukaan Anda, silakan Anda boleh telepon atau juga chat di nomor WhatsApp Pro 1 0811 616 943. Anggi cek dulu ya lagunya ya Ibu ya, mana tahu Anggi ketinggalan informasi ini ya, Ari Lasso ada lagu baru, Anggi nggak tahu, tapi ntar nanti Anggi coba cek dulu ya. Lanjut lagi, ini sudah ada Ivanka. Ush, namanya kayak nama anak presiden Amerika Serikat Donald Trump ya, Ivanka Trump. Ivanka di Kapten Muslim. MLI muterin lagu Indonesia, mantap kali bah. Ivanka di Kapten Muslim ya, oke. Okay. Ivanka mau request lagu dari Judika, Sakit Tak Bertepi. Terima kasih untuk kakak Anggi, sehat dan semangat selalu, siap. Terima kasih ya. Ya sudah, lanjut lagi pendengar Pro 1, masih di MLI. Untuk single Indonesia kekinian berikutnya dari Chris Dayanti, I Love You.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau satu bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
3: Mungkin tidak bisa juga, nak.
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam satu jam saja?
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam satu jam.
1: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
4: Halo MLI, putar lagu Indonesia, mantap kali bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Dari Judika Sakita Bertepi, sudah Anggi puterin di MLI, muterin lagu Indonesia mantap kali bah. Sudah jam 2 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat saat ini ya. Untuk Ibu Ratni Anggi sudah revisi requestannya karena tidak ada lagu Ari Lasso yang judulnya Angsa Putih. Jadi Anggi pilihin dari Tulus Teh Hijau aja ya. Baik, pendengar Pro 1, kita lanjut lagi. Ini sudah ada chat di nomor WhatsApp Pro 1 0811 616 943. Ada Rahman. Rahman katanya mau dengerin lagu dari Delantis, Jangan Terlalu Posesif ya. Ini lagunya Naif sebenarnya yang judulnya Posesif, tapi di aransemen ulang ya sama Delantis, Jangan Terlalu Posesif. Penasaran nanti lagunya gimana? Sabar, nanti yang diputerin ya. Kemudian lanjut lagi, sudah ada Vika, tapi bukan Vika Pro 1. Vika, Vika di asrama, MLI muterin lagu Indonesia, mantap kali bah. MLI Kak Anggi, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Vika, Vika katanya mau dengerin lagu dari The Changcuters yang judulnya Ruang Riang. Oke, udah lama memang ya Changcuters tidak merilis single. Mereka kembali comeback dengan lagunya dan albumnya yang judulnya Ruang Riang. Penasaran gimana lagunya? Nanti yang diputerin ya pendengar Pro 1 ya. Lanjut lagi ada Wisnu. Selamat siang MLI, muterin lagu Indonesia mantap kali bah. Selamat siang Kak Anggi, siang juga Wisnu. Wisnu di Johor mau request lagu dari GME featuring sama Firsa Besari yang judulnya Salah. Terima kasih untuk Anggi dan juga tim Pro 1 RRI Medan. Oke, nanti Anggi akan lanjutkan lagi ya, bacain chat Anda pendengar Pro 1 di nomor WhatsApp kami di 0811 616 943. Kita balik lagi ke lagu. Next ada Tulus Teh Hijau.

0: geter ini, siapa lagi nelpon ya? Alah, nanti aja lah. Aduh, siapa sih ini nelpon? Gimana mau ngangkat ini lagi bawa kereta pun? Ah, buat repot aja.
1: Halo? Halo, siapa? Halo, gak dengar? Halo, lagi bawa kereta, aku lagi di jalan.
2: Fokuslah saat berkendara, karena nyawamu lebih penting daripada sebuah notifikasi.
3: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Cangcuters Ruang Riang. Sudah jam 2 lebih 19 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Medan 94,3 MHz dan masih mendengarkan MLI muterin lagu Indonesia mantap kali bah bersama dengan Anggi Larasati sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Lanjut lagi nih pendengar Pro 1, Anggi akan bacain. Sudah ada Sony. Selamat siang MLI muterin lagu Indonesia mantap kali bah. Sony di Simpang Limun request lagunya Gea Indrawari yang judulnya Daun-Daun. Oke, nanti Anggi puterin ya. Kemudian lanjut lagi sudah ada Tommy. Selamat siang Tommy, siang MLI, mantap kali bah. Tommy di Amplas mau request lagu dari Hi-Fi yang judulnya Main. Oke, nanti diputerin ya. Kemudian sudah ada sebentar ya, ada Edo. Selamat siang MLI, selamat siang Pro 1, Edo di Setiabudi. Edo mau request lagu dari The Rain yang judulnya Semoga Dia Bahagia. Untuk Anggi, semangat terus siarannya. Terima kasih Pro 1, terima kasih MLI. Oke, lanjut lagi sekarang pendengar Pro 1, sudah ada GMA featuring Firsa Besari dengan Salah.

Seekor kera tinggal di sebuah pohon di tepi telaga. Di telaga itu antara lain tinggal seekor ikan yang menjadi sahabat sang kera. Setiap hari mereka bercakap-cakap dengan akrabnya. Mereka merasa begitu cocok satu sama lain. Kepada sang ikan, sang kera sering menceritakan apa-apa saja yang dilihatnya dari atas pohon. Juga pengalaman-pengalamannya bersama teman-temannya. Sang ikan pun menceritakan kepada sang kera situasi di bawah air dan kehidupannya bersama teman-temannya. Bertahun-tahun mereka menjalin persahabatan. Pada suatu hari turun hujan dengan lebat, sehingga air di telaga itu semakin naik dan semakin naik. Dari atas pohon sang kera dapat melihat bahwa kalau air terus naik semakin tinggi dan terjadi banjir, maka sang ikan, sahabatnya, akan terbawa air entah kemana. Karena besarnya rasa cintanya pada sang sahabat, begitu ada kesempatan, segera disambarnya sang sahabat dan dibawanya ke atas pohon. Dia mengira bahwa dia telah menyelamatkan sahabatnya. Tetapi dengan sedih, akhirnya dia melihat bahwa tindakannya itu justru membuat dia kehilangan sang sahabat selama-lamanya. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Hi-Fi dengan main ya. Siapa nih yang jam segini udah main aja kesana kesini ya, panas-panas pun hantam aja, gas aja, main aja. Ya gak apa-apa, kalau masih muda dipuas-puasin, yang penting mainnya yang positif ya, jangan yang gak bener-bener, jangan yang gak genah-genah gitu. Anda masih mendengarkan MLI muterin lagu Indonesia bersama dengan Anggi Larasati sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Of course ya, di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjut lagi nih pendengar Pro 1, sudah ada yang chat ke WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Siang hari ini ada Danes. Selamat siang Danes, selamat mendengarkan. Terima kasih ya sudah WhatsApp ke Pro 1, sudah WhatsApp ke MLI muterin lagu Indonesia siang hari ini ya. Lanjut lagi, ini sudah ada Nasir. Selamat siang MLI dan Kak Anggi, mantap kali bah. Nasir, di Brigjen Katamso mau request lagu dari The Overtunes featuring sama Nadine Amizah, Makhluk Cahaya. Terima kasih untuk Anggi dan juga Pro 1 RRI Medan. Siap. Lanjut lagi, sudah ada Hanum. Selamat siang MLI dan juga Anggi, mantap kali bah. Hanum, sebentar dulu ya. Sebentar. Ini Hanum di mana? Enggak ada alamatnya nih Hanum. Oke. Okay. Ya sudahlah, enggak apa-apa ya. Hanum katanya mau dengerin lagu dari siapa ini? Oh, dari Liodra yang judulnya Pura-Pura. Oke, nanti Anggi puterin lagunya Hanum ya. Sabar menunggu ya. Untuk Anda pendengar yang juga ingin dengerin lagu-lagu Indonesia kekinian kesukaan Anda, inilah waktunya sampai dengan jam 3 sore nanti. Anda boleh telepon dan juga chat di nomor WhatsApp Pro 1 0811 616 943. Yes, kita lanjut lagi. Sekarang ada The Rain, semoga dia bahagia.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar Pro 1, sudah hampir pukul 15 waktu Indonesia Barat. Yes, waktunya saya Anggila Rasati pamit undur diri. Setelah ini akan ada Salsabila Rania Balkis yang akan melanjutkan perjuangan di Medan sore ini sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti ya. Terima kasih atas atensi Anda, terima kasih sudah mendengarkan Anggi siaran. Besok Anda dan juga Anggi akan bertemu kembali di Medan malam ini. Oh, mantap gak tuh ya? Mantap lah pokoknya ya. Baiklah, pendengar Pro 1, terima kasih sudah ikutan request, sudah ikutan berinteraksi siang hari ini di muterin lagu Indonesia MLI. Kita bertemu di lain kesempatan di MLI-MLI berikutnya ya. Terima kasih pendengar Pro 1. Dan untuk single terakhir di request dari Umi yang mau dengerin lagu dari Lava Pratomo, Feby Putri, dan Metermos seperti angka 8 menutup muterin lagu Indonesia MLI mantap kali bah siang hari ini. Terima kasih semuanya. Anggila Rasati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekat. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekat, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, ditarik, diukur, dililit, dan dilempar. Semacam aku ditunggu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

94,31 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, kembali lagi bersama saya menemani Anda di Medan sore ini hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya rangkaian informasi terkini, segmen-segmen menarik akan terus menemani Anda di weekend sore Anda kali ini bersama Salsa ya. Gimana nih pendengar sejauh ini weekend Anda? Mudah-mudahan sangat memuaskan hati gitu ya. Bisa beristirahat, quality time bersama keluarga, atau mungkin melakukan banyak aktivitas yang bisa merefresh Anda ya, merecharge energi Anda kembali agar besok di hari Senin kembali beraktivitasnya tentu dengan semangat dan juga hati yang gembira ya. Salsa tadi akan menemani Anda mendengar hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan lagu-lagu enak, segmen-segmen menarik dan juga info-info terkini yang akan terus menemani Anda di Medan sore ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

Produk-produk berbahan alami semakin menjadi bagian dari pilihan masyarakat yang memperhatikan kesehatan dan juga lingkungan. Kondisi tersebut juga membuka peluang bagi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk melebarkan sayapnya dalam dunia bisnis. Salah satunya adalah Bali Pure yang mengembangkan berbagai produk berbasis bahan alami dengan mengutamakan mutu dan pemberdayaan masyarakat. Jadi produk UMKM tersebut mencakup minyak kelapa murni, minyak kemiri, spa oil, sabun natural, dan juga produk kecantikan lainnya pendengar. Jadi benar dikatakan oleh founder dan juga direktur CV Bali Pure, Iketut Sumayana, yang mengatakan usahanya ini dibangun setelah melihat kesulitan petani memasarkan kelapa, termasuk orang tuanya sendiri. Jadi dengan kondisi tersebut, mendorong Sumayana untuk mengolah kelapa menjadi produk bernilai tambah dengan virgin coconut oil sebagai produk pertama Bali Pure. Dan Bali Pure ini kemudian mengembangkan berbagai produk healthcare seperti minyak kemiri, spa oil, sabun natural, dan produk kecantikan. Dia menjelaskan keunggulan produknya terletak pada penggunaan bahan alami tanpa pengawet maupun bahan kimia sintetis. Dalam menjalankan bisnis ini, Bali Pure bekerja sama langsung dengan petani untuk memberikan harga bahan baku yang dinilai layak, dan perusahaan juga melibatkan 26 pekerja tetap serta ibu rumah tangga sekitar dalam kegiatan produksi dan juga pengolahannya pendengar. Menurut Sumariana, sebagian proses produksi masih dilakukan manual, terutama pengupasan sabut dan juga pencongkelan bagian kelapa oleh masyarakat sekitar. Bantuan pemerintah pada 2021 kemudian memungkinkan Bali Pure untuk menggunakan mesin parut, peras, dan juga pemisah santan minyak. Untuk informasi selengkapnya, pendengar Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
1: Hah?
0: Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Shopping kita, makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Loh. Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Jadi cemas aku. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?

kalau di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini, ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah, meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

94,3% RRI Medan, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, Rumah Sakit Universitas Indonesia RSUI menyiapkan fasilitas pendukung bagi ibu menyusui baik pasien maupun pekerja selama berada di lingkungan rumah sakit. Fasilitas tersebut disediakan untuk memastikan kebutuhan pemberian ASI tetap terpenuhi sekaligus mendukung kenyamanan ibu selama menjalankan aktivitas. Dewan dikatakan Direktur Utama RSUI Ari Kusuma Januarto mengatakan pihaknya menyiapkan poli untuk mendukung kebutuhan pasien ibu menyusui selama pelayanan. Dan fasilitas tersebut dihadirkan agar ibu menyusui tetap memperoleh pelayanan kesehatan yang nyaman sesuai dengan kebutuhannya selama berada di rumah sakit. Dan ia juga menambahkan, RSUI juga memberikan perhatian terhadap hak pekerja perempuan, termasuk selama cuti kehamilan dan periode pemberian ASI eksklusif. Yang menurutnya, pekerja yang sedang menyusui tetap difasilitasi untuk memerah dan menyimpan ASI selama menjalankan aktivitas kerja. Ari menuturkan, RSUI menyediakan tempat beristirahat bagi pekerja perempuan setelah kembali bekerja usai menjalani masa cuti.

Nah, fasilitas tersebut disesuaikan dengan kondisi ibu agar tetap nyaman dan dapat menjalankan aktivitas kerja secara optimal. RSUI juga memberikan fleksibilitas bagi pekerja yang mengalami keterbatasan kesehatan agar tetap dapat menjalankan tugas secara optimal. Dan kebijakan tersebut juga mencakup kesempatan beristirahat atau mengalihkan sementara pekerjaan kepada rekan kerja sesuai dengan kondisi pekerja. Wah, ini luar biasa ya pendengar. Mudah-mudahan banyak juga rumah sakit dan juga kantor-kantor tentunya yang menyediakan juga fasilitas seperti ini. Karena memang kita tahu ya, seorang working mom itu ya, terlebih lagi mungkin setelah pasca melahirkan ya kan, memang membutuhkan waktu yang cukup panjang ya, apalagi telah mereka melahirkan, mereka memberikan ASI eksklusif untuk si anak tadi ya. Jadi memang fasilitas-fasilitas seperti ini juga mendukung ya kan pekerja wanita ya, ibu-ibu, seorang ibu pekerja, agar tetap menjalankan segala aktivitasnya tetap optimal, baik itu dari pekerjaannya maupun pekerjaannya sebagai seorang ibu pendengar.

0: Berikan waktu azan asar untuk wilayah Medan dan sekitarnya pukul 15:53. Untuk Anda yang menjalankan ibadah sholat asar, kami bertugas justru mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Fluktuasi antara Juni 2026 dibandingkan dengan Mei 2026.
2: Kita juga punya koran yang pertama kali terbit di Indonesia.
0: Sari berita, kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Utara alami penurunan. Di Kota Medan, sebuah museum menyimpan berbagai jejak perjalanan pers dan perjuangannya pada masa penjajahan. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui RRI Digital. Inilah berita sore selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Salsabila Rania. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Utara mengalami penurunan pada Juni 2026. Berikut laporan Ulfa Nadira.
1: Juni 2026 dibandingkan dengan Mei 2026, ada yang mengalami penurunan Malaysia, Singapura, dan Tiongkok, tapi yang mengalami kenaikan adalah Australia dan Perancis.
3: Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Utara mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Utara pada Juni 2026 mencapai 23.129 kunjungan. Statistisi ahli utama BPS Sumatera Utara, Misfarudin, mengatakan secara bulanan jumlah ini mengalami penurunan sebesar 17,76%. Jika dibandingkan Mei 2026, sedangkan secara tahunan mengalami penurunan sebesar 9,46% jika dibandingkan Juni 2025. Meski demikian, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Juni 2026 masih lebih tinggi jika dibandingkan Juni 2024 yang tercatat sebanyak 17.933 kunjungan. Misfarudin menyebut, berdasarkan negara, Malaysia menjadi negara dengan kontribusi kunjungan terbesar dengan 49,57%.
1: Distribusi kunjungan wisman menurut 5 negara utama, Malaysia 49,57%, Singapura 7,29%, Tiongkok 3,65%, Australia 2,46%, Perancis 2%. Fluktuasi antara Juni 2026 dibandingkan dengan Mei 2026, ada yang mengalami penurunan Malaysia, Singapura, dan Tiongkok, tapi yang mengalami kenaikan adalah Australia dan Perancis. Namun Juni 2026 kita bandingkan dengan Juni 2025, Malaysia mengalami kenaikan sebesar 2,11%, Australia mengalami kenaikan 7,36%, Perancis mengalami kenaikan sebesar 3,13%, sedangkan Singapura dan Tiongkok mengalami penurunan.
3: Lebih lanjut, Farudin mengatakan, berbanding terbalik dengan jumlah kunjungan, tingkat penghunian kamar atau TPK mengalami kenaikan baik secara bulanan maupun tahunan. Secara bulanan, TPK Hotel Bintang meningkat 2,83%, sedangkan secara tahunan meningkat sebesar 5,37%. Sementara itu, TPK Hotel Non-Bintang meningkat dari 24,91% pada Mei 2026 menjadi 26,35% pada Juni 2026. Jika TPK Hotel Berbintang dan Non-Bintang digabungkan, tingkat penghunian kamar pada Juni 2026 mencapai 33,67%, meningkat jika dibandingkan Mei 2026 yang tercatat sebesar 31,96%. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Kabar baik bagi warga Medan Marelan dan sekitarnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan perbaikan Jalan Helvetia Pasar 9 di Kabupaten Deli Serdang mulai dikerjakan pada Agustus 2026. Selengkapnya dilaporkan Nisfu Fitri Sirair.
4: Setelah bertahun-tahun dikeluhkan karena mengalami kerusakan berat, Jalan Helvetia Pasar 9 di Kabupaten Deli Serdang dipastikan mulai diperbaiki pada Agustus bulan ini. Kepastian itu disampaikan Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Apip Nasution usai meninjau langsung kondisi ruas jalan yang menjadi akses utama masyarakat menuju Kota Medan dan gerbang tol Helvetia tersebut. Nantinya, perbaikan yang dilakukan tidak hanya menambal jalan rusak. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga akan memperlebar badan jalan hingga 14 meter menggunakan konstruksi beton agar lebih kuat menahan kendaraan yang bertonase besar, serta membenahi drainase sepanjang 24 km di sisi kanan dan kiri jalan. Bobby mengatakan proyek tersebut sebenarnya telah lama direncanakan, namun pelaksanaannya baru dapat direalisasikan tahun ini setelah adanya tambahan anggaran dari pemerintah pusat. Bobby juga meminta pemerintah kecamatan dan desa bersama masyarakat menjaga kebersihan drainase agar jalan yang telah diperbaiki tidak kembali cepat rusak.
5: Pertama hanya pendek dulu ya, hanya 200 meter, tapi lebarnya akan kita tambah jadi 14 meter maksimal. Itu kita, bukan kita aspal, nanti kita beton karena tonase yang lewat juga besar. Tapi saya minta permintaan sama seperti pada saat kejadian wali kota juga dulu, saya minta ini paretnya tolong semua dibersihkan. Karena percuma jalannya diperbaikin kalau jenangannya gara-gara paretnya ini tertusuk semua, jadi saya minta tolong sama Pak Camat tadi, sama Pak Kades.
4: Pembangunan jalan tersebut disambut positif masyarakat. Selama ini, Jalan Helvetia Pasar 9 dikenal sebagai salah satu ruas dengan tingkat kerusakan cukup tinggi yang kerap memicu kemacetan dan kecelakaan. Salah seorang warga, Mary Chan, mengaku selama ini sering menyaksikan pengendara sepeda motor maupun becak mengalami kecelakaan akibat kondisi jalan yang rusak. Ia pun mengapresiasi respon cepat pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang akhirnya merealisasikan perbaikan jalan tersebut.
6: Karena saya sering lewat sini melihat banyak kecelakaan, jadi saya inisiatif sama teman itu untuk menimbun. Nah, terima kasih untuk Pak Gubernur sudah merespon dengan baik ya, terima kasih. Nah, kata Pak Gubernur segera dibuat ya, bulan 8 ini ya, katanya. Terima kasih, saya ucapkan.
4: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berharap perbaikan Jalan Helvetia Pasar 9 dapat meningkatkan keselamatan pengguna jalan, mengurangi kemacetan, serta memperlancar mobilitas masyarakat Marelan dan sekitarnya. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Warga Desa Tetehosi Maziaya Kabupaten Nias Utara menghibahkan lahan seluas 800 meter persegi untuk pembangunan SMP Negeri 4 Sitoluori. Berikut laporan Mudiali Harefa.
7: Pembangunan SMP Negeri 4 Sitoluori di Kabupaten Nias Utara mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat. Warga setempat secara ikhlas menghibahkan lahan seluas 800 meter persegi sebagai tapak pembangunan sekolah permanen. Penghibah tanah Danarius Zega, warga Desa Tetehosi Maziaya, mengatakan lahan tersebut diserahkan tanpa syarat untuk pembangunan gedung SMP Negeri 4 Sitoluori. Ia menegaskan penyerahan dilakukan secara ikhlas dan tidak akan menimbulkan sengketa di kemudian hari.
8: Di lokasi ini sudah saya hibahkan tanah tapak rumah sekolah SMP Negeri 4 Sitoluori. Tentu saya mengharapkan kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara, itu juga Kabupaten Nias Utara, saya mengharapkan ke depan agar pembangunan ini biar lebih cepat, agar lebih cepat ditangani. Tentu harapan kami biar mereka kerjasama untuk membangun sekolah ini. Tentu kami minta ke depan biar agar sebagai penghibah tanah kami tidak membangkitkan masalah-masalah ke depan. Tentu kami mengikhlaskan memberikan setapak sekolah di SMP Negeri 4 Sitoluori.
7: Apresiasi juga datang dari para siswa. Selvin Yunita Reva, siswi kelas 9 SMP Negeri 4 Sitoluori, menyampaikan terima kasih atas kunjungan Gubernur Sumatera Utara dan rombongan untuk meninjau progres pembangunan ke sekolah mereka. Selvin berharap sekolahnya segera memiliki gedung permanen dan fasilitas pendidikan yang layak. Saat ini SMP Negeri 4 Sitoluori memiliki 45 orang murid dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Menurut Selvin, saat ini bantuan dari pemerintah provinsi sudah dalam tahap pengerjaan. Bangunannya meliputi 3 ruang kelas lengkap dengan perabot, 1 ruang administrasi, serta fasilitas sanitasi berupa toilet laki-laki, perempuan, dan toilet difabel. Namun ia menyebut masih ada sejumlah fasilitas yang sangat dibutuhkan dan belum direalisasikan, diantaranya alat praktik, laptop atau komputer untuk pelajaran TIK serta laboratorium.
9: Terima kasih kepada Bapak telah mengunjungi sekolah kami, telah melihat sekolah kami, ini keadaan kami, Pak. Harapan kami kepada Bapak Gubernur ketika Bapak telah melihat sekolah kami, semoga sekolah kami ini dapat dibangun secara permanen dan fasilitas yang cukup layak dan pendidikan yang layak. Dan juga dari sekolah sampai ke rumah kami masih ada jalan yang belum dibangun, sekitar 2 kilo. Kami mohon kepada pemerintah supaya memberikan perhatian kepada kami.
7: Selvin optimistis dengan adanya pembangunan fasilitas pendidikan yang lebih baik, para siswa akan semakin semangat untuk belajar sungguh-sungguh. Munili Harefa melaporkan.
0: Bupati Tapanuli Utara meninjau 3 lokasi sekolah dasar di Kecamatan Parmonangan. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pemerataan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh anak termasuk mereka yang berada di wilayah pelosok. Berikut laporan James Franciscus.
10: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pemerataan pendidikan hingga ke wilayah terpencil. Bupati Tapanuli Utara Dr. Joni Stari Parparsoaran Tabarat meninjau 3 sekolah dasar negeri di Kecamatan Parmonangan. Selain mengevaluasi kondisi sarana prasarana dan pelaksanaan program kebersihan sekolah, Saita Palas, Bupati juga memberikan motivasi kepada para siswa agar terus semangat belajar dan berani meraih cita-cita.
11: Izin anak tentara, bertuduh. Jalak kamu no nama tentara. Izin anak polisi.
10: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara akan terus melakukan pendataan kebutuhan fasilitas pendidikan serta memberikan pendampingan kepada tenaga pendidik di seluruh wilayah. Langkah ini bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas bagi seluruh peserta didik, termasuk di daerah terluar dan terpencil. Pemerataan pendidikan diharapkan menjadi pondasi lahirnya generasi Tapanuli Utara yang unggul dan mampu bersaing di masa depan. James melaporkan.
12: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
0: Produsen tepung sagu tradisional di Kabupaten Asahan mengeluhkan minimnya perhatian pemerintah terhadap keberlangsungan usaha mereka. Meski telah puluhan tahun beroperasi dan menyerap tenaga kerja, para pelaku usaha mengaku belum pernah menerima bantuan pemerintah. Berikut laporan Nisfu Fitri Sirait.
13: Ada 5, mau 6, ke Medan.
14: Usaha pengolahan tepung sagu tradisional masih bertahan di Desa Seipaham, Kecamatan Seikepayang, Kabupaten Asahan. Warga setempat secara mandiri mengolah batang pohon rumbia menjadi tepung pati sagu dengan peralatan sederhana, meski usaha ini telah berjalan selama puluhan tahun. Proses pengolahan dilakukan dengan cara mengupas batang rumbia, memarutnya menggunakan mesin. Kemudian diendapkan dan dikeringkan hingga menghasilkan tepung sagu siap jual. Dalam sehari, produksi tepung sagu dapat mencapai 3 ton dan dipasarkan ke luar daerah termasuk Kota Medan. Pengelola usaha sagu Johan Nasution mengatakan, produksi tepung sagu yang dikelolanya telah berjalan lama dengan melibatkan sejumlah tenaga kerja lokal.
15: Rumbia bang namanya, sagu dia bang, batang dia itulah. Orang sana sebelah ini dia itu, 3 ton bang.
14: Tepung pati sagu dijual dengan harga sekitar Rp2.500 per kilogram. Meski demikian, usaha ini mampu menyerap 5 hingga 6 orang tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Namun, hingga kini pelaku usaha mengaku belum pernah mendapatkan bantuan peralatan maupun dukungan dari pemerintah. Johan berharap pemerintah dapat memberikan perhatian berupa bantuan alat produksi untuk meringankan pekerjaan dan meningkatkan kapasitas usaha.
15: Karena ada bantuan bang, entah ada mesin nanti entah apa ya kan bang, yang memeringankan pekerjaan ini.
14: Para produsen tepung sagu berharap kehadiran pemerintah dapat memperkuat usaha mandiri berbasis potensi lokal, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keberlanjutan pangan tradisional. Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
15: Nanti masuk abot sekali, bawa Sungai Dua dari Sungai Dua berangkat ke Medan.
0: DPC Partai Demokrat Kota Sibolga melaksanakan gerakan Langit Biru Indonesia Asri di kawasan Hunian Tetap atau Huntap. Di Jalan Sudirman, Kelurahan Aik Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga. Berikut laporan Rizky Ramadan.
16: DPC Partai Demokrat Kota Sibolga melaksanakan gerakan Langit Biru Indonesia Asri di Komplek Hunian Tetap atau Huntap di Jalan Sudirman, Kelurahan Aik Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga. Kegiatan yang diprogram sebagai aksi penghijauan tersebut digelar pada Jumat 7 Agustus 2006 pagi. Terlihat di lokasi, acara juga dihadiri oleh anggota DPR RI Muhammad Lokot Nasution yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, Wali Kota Sibolga Ahmad Sukri Penarik, Wakil Wali Kota Sibolga Pantas Marubalumban Tobing, anggota DPRD Kota Sibolga Tony Agustinus Lumban Tobing, serta PLT Ketua DPC Partai Demokrat Kota Sibolga Khairil Huda. PLT Ketua DPC Partai Demokrat menjelaskan kegiatan ini dilatar belakangi atas peristiwa bencana alam yang melanda Kota Sibolga pada tahun lalu. Selain itu, aksi penghijauan itu juga merupakan bentuk dukungan mereka terhadap program Astacita dari Presiden Prabowo Subianto.
17: Baik, terima kasih untuk kawan-kawan media. DPC Partai Demokrat Sibolga ini melaksanakan satu perintah atau instruksi dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang menginstruksikan bahwasannya Partai Demokrat harus bisa bekerja dan menghadirkan sebuah langit biru, yang mana ini adalah bagian dari 8 aset Presiden Prabowo. Nah, kenapa ini kita laksanakan? Karena politik itu bukan serta-merta hanya memikirkan sebuah kekuasaan, tapi bagaimana menghadirkan sebuah pro kepada kelestarian lingkungan. Jadi sebuah langkah kebijakan yang dibangun ini adalah sebuah langkah gerakan yang mulia. Sehingga Partai Demokrat ini benar-benar melaksanakan ini dan berkolaborasi dengan seluruh pihak, baik ormas, pemerintahan kota dan pemerintah kecamatan dan kelurahan, untuk bersatu padu bagaimana menghadirkan sebuah langit biru itu. Nah, salah satunya adalah bagaimana menanam pohon. Ini adalah sebuah kampanye menanam pohon, yang mana Kota Sibolga ini kemarin, seperti kita ketahui bersama, adalah salah satu kota yang terlanda bencana.
16: Selain itu, kegiatan ini mendapatkan respon baik dan apresiasi dari pemerintah Kota Sibolga. Dalam hal ini, Wali Kota Sibolga Syukri Penarik menyampaikan bahwa Pemko sendiri saat ini memikirkan bagaimana penanggulangan bencana untuk pembangunan dan rehab lokasi terdampak bencana.
18: Karena pemerintah Kota Sibolga saat ini memikirkan bagaimana penanggulangan bencana, terus pembangunan-pembangunan yang dilakukan untuk perbaikan, rehab rekon, tetapi Partai Demokrat selangkah lebih maju untuk memikirkan agar lingkungan yang kemarin rusak bisa kembali baik, khusus di wilayah Bintang.
16: Acara diakhiri dengan penyerahan bibit pohon kepada perwakilan warga dan dilanjutkan dengan penanaman pohon serta tanaman buah di lokasi huntap. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Di balik perjuangan kemerdekaan Indonesia, terdapat peran pers yang turut menyuarakan perlawanan melalui tulisan. Di Kota Medan, sebuah museum menyimpan berbagai jejak perjalanan pers dan perjuangannya pada masa penjajahan. Seperti apa kisah yang tersimpan di Museum Pers Medan? Berikut feature Jejak Perjuangan Pers di Medan, laporan Raihan Putri.
19: Derasnya arus informasi saat ini, tak banyak yang menyadari bahwa kemerdekaan Indonesia juga lahir dari suara-suara yang dituliskan. Bukan hanya dari medan perang, tetapi dari lembaran-lembaran koran yang mengobarkan semangat perlawanan. Di Kota Medan, jejak perjuangan itu masih tersimpan rapi. Di sebuah rumah sederhana di Jalan Si Alas Babura Sunggal, berdiri Museum Perjuangan Pers Medan. Museum ini lahir dari kecintaan seorang wartawan sekaligus veteran kemerdekaan, Muhammad Tokwan Haria atau yang akrab dikenal dengan TWH. Dengan penuh dedikasi, ia mengumpulkan arsip jurnalistik, koran-koran tua, hingga dokumentasi perjuangan. Bahkan, TWH mewakafkan rumah pribadinya menjadi museum sebagai ruang belajar sejarah bagi generasi mendatang. Museum Perjuangan Pers Medan menyimpan jejak luar biasa perjalanan pers di Indonesia. Sekretaris Museum Mufti Mutawatir TWH menjelaskan, terdapat Batavia Novelis, koran pertama di Indonesia yang terbit tahun 1744 oleh Belanda. Dari sinilah, para pejuang mulai memahami kekuatan tulisan sebagai alat perjuangan. Kemudian hadir Benih Merdeka, terbit tahun 1909. Meski berkali-kali dibredel, koran ini terus terbit, membawa pesan lantang tentang kemerdekaan. Tak hanya itu, museum juga menyimpan daily koran, surat kabar pertama yang terbit di Sumatera Utara.
20: Itu tentang perjuangan pers Sumatera Utara itu yang kita koleksi adalah koran-koran lama. Khususnya kita punya koran pertama yang terbit di Sumatera Utara, Daily Koran. Kita juga punya koran yang pertama kali terbit di Indonesia. Namanya itu adalah Batavia Novelis. Itu adalah memang koran Belanda. Setelahnya barulah para pejuang kita yang menciptakan atau menerbitkan koran untuk senjata kita melawan penjajah. Kita juga punya koleksinya. Benih Merdeka itu jauh sebelum Merdeka itu sudah terbit. Terbitnya itu tahun 1909. Itu sudah pakai kata Merdeka di situ. Itulah untuk memotivasi para pejuang kita bahwasanya kita harus merdeka di tahun 1909. Jadi itulah senjata perlawanan kita.
19: Koleksi di Museum Pers Medan bukan sekadar arsip lama. Di dalamnya tersimpan semangat juang wartawan masa lalu. Mulai dari foto 13 pahlawan nasional asal Sumatera Utara, lukisan peristiwa Jalan Bali yang menjadi awal perjuangan di Medan, hingga dokumentasi para pejuang Medan area. Salah satu pengunjung Irene Elsha Damaya Lubis mengaku takjub. Baginya, museum ini membuka sudut pandang baru tentang sejarah, sekaligus menghadirkan sosok TWH sebagai inspirasi yang dengan tulus membuka ruang belajar bagi masyarakat.
2: Pertama kali datang, itu saya wow sih. Maksudnya, museum itu kan bentuknya rumah ya. Isinya foto-foto yang 50% saya nggak tahu itu wajah siapa gitu. Dan ternyata itu tokoh-tokoh di Medan gitu, yang penting-penting gitu. Kemudian ada 13 pahlawan penting juga di Medan, manuskrip. Saya juga baru tahu bahwa Bapak TWH ini veteran gitu kan, jurnalis senior di Medan gitu. Almarhum TWH menuliskan banyak buku juga. Bagaimana perjuangan Bapak untuk pers ini terlihat gitu di kota Medan gitu.
19: Dari museum sederhana ini, kita diingatkan bahwa dahulu wartawan menjadikan tinta sebagai senjata. Koran, berita, dan tulisan menjadi suara yang melawan penjajahan. Hari ini, di era digital, semangat itu tetap relevan. Tinggal bagaimana kita menjaga agar informasi tetap menjadi alat pemersatu, bukan pemecah.

Informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id Medan. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Selamat sore.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter at Pro 1 Medan. Dan Instagram at RRI Pro 1 Medan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

94,3% RRI Medan, karena informasi dan inspirasi. Selamat sore kembali, pendengar, masih bersama saya menemani Anda di Medan sore ini hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tentunya rangkaian informasi terkini dan juga segmen-segmen menarik akan terus menemani Anda di weekend Anda kali ini ya. Kelihatannya ya, pendengar, di seputaran Jalan Gatot Subroto sore hari ini sudah kelihatan awannya itu mendung-mendung gitu ya. Walaupun tadi siang waktu Salsa OTW ke RRI ya kan, cuacanya cukup cerah ya, panasnya tuh panas sekali gitu ya. Apalagi udaranya sekarang ini walaupun berangin tapi anginnya tuh kayak panas gitu ya pendengar. Tapi sore hari ini kelihatannya mendung, akankah terjadi hujan sebentar lagi? Jadi kalau misalnya hujan ya, Salsa infokan ke Anda semua tentunya pendengar. Dan Anda juga bisa berbagi informasi cuaca ya di seputaran rumah Anda, di seputaran jalan yang sedang Anda lalui saat ini. Apakah juga mendung atau masih cerah atau mungkin sudah hujan nih? Nanti Anda bisa bergabung ya melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Salsa terus menemani Anda di Medan sore ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Pendengar, kacang hijau hadir dalam berbagai makanan dan juga minuman yang akrab dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia tentunya ya. Dan dibalik ukurannya yang kecil, kacang hijau ini juga menyimpan beragam nutrisi yang mendukung kebutuhan tubuh dan juga kesehatan. Melansir dari berbagai sumber, kacang hijau merupakan jenis kacang-kacangan yang berasal dari wilayah subkontinen India, yang mana tanaman tersebut kemudian menyebar luas ke berbagai negara tropis, termasuk ke Indonesia dan menjadi bahan makanan yang populer. Selain itu, kacang hijau ini juga dapat diolah menjadi berbagai makanan dan juga minuman lainnya, yang diantaranya merupakan tumisan, campuran sup, salad, kue, bubur, atau juga minuman bergizi. Kacang hijau mengandung protein, karbohidrat, serat, kalsium, fosfor, zat besi, kalium, serta magnesium. Selain itu, kacang hijau ini juga memiliki vitamin B, vitamin C, folat, vitamin K, serta antioksidan. Kandungan serat dalam kacang hijau dapat mendukung pemenuhan kebutuhan serat harian, di mana serat tersebut juga dapat memberikan rasa kenyang lebih lama sehingga membantu mengontrol nafsu makan sehari-hari kita. Selain mendukung pencernaan, kacang hijau juga dapat membantu menjaga tekanan darah melalui kandungan antioksidan yang dimilikinya, dan adapun kandungan polifenol dalam kacang hijau juga disebut dapat membantu menjaga kadar gula darah agar tetap terkendali. Kandungan zat besi dan berbagai mineral dalam kacang hijau dapat mendukung pembentukan sel darah merah tubuh, dan magnesium yang terdapat dalam kacang hijau juga berperan dalam membantu menjaga kepadatan dan kesehatan tulang. Kacang hijau memiliki protein nabati yang dapat menjadi salah satu pilihan sumber protein dalam pola makan sehari-hari kita. Tapi jumlah protein dapat berbeda berdasarkan jenis kacang, cara pengolahan, dan juga ukuran porsi yang dikonsumsi, pendengar.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.

Pendengar Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI menggaungkan atau menyebarluaskan gagasan gerakan pemberian air susu ibu eksklusif selama 6 bulan dan dilanjutkan hingga anak berusia 2 tahun. Upaya ini untuk meningkatkan cakupan pemberian ASI perlu diwujudkan dalam aksi nyata dan tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Ini pada dikatakan oleh Ketua IDAI Piprim Basaroh Yanuarso, yang menilai keberhasilan pemberian ASI dapat dimulai melalui pelaksanaan inisiasi menyusu dini IMD, yang menurutnya cakupan dari IMD di Indonesia masih tergolong rendah padahal berpengaruh terhadap keberhasilan pemberian ASI eksklusif. Piprim juga menekankan dukungan keluarga termasuk ayah, kakek, dan nenek berperan penting dalam keberhasilan pemberian ASI pada anak, dan dukungan keluarga dapat membantu ibu untuk mempertahankan pemberian ASI eksklusif hingga anak berusia 6 bulan. Piprim juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mendukung gerakan ASI eksklusif ini, yang dimana termasuk memberikan ruang dan juga dukungan kepada ibu menyusui yang bekerja. Ia menilai dukungan lingkungan kerja penting agar ibu tetap dapat memberikan ASI secara optimal kepada anak. Piprim menyoroti gempuran iklan di media sosial yang mempengaruhi pilihan masyarakat terkait asupan anak. Dan dia juga mengajak masyarakat untuk memperkuat edukasi agar pemberian ASI eksklusif tetap menjadi pilihan utama bagi keluarga. Untuk informasi selengkapnya, pendengar Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih bersama sama pendengar yang berbeda Anda di Medan sore ini. Tadi ya mungkin sekitar jam setengah 5 sore. Ya Salsa bilang kalau misalnya di luar di seputaran Jalan Gatot Subroto itu cuacanya ya langitnya itu sudah mendung-mendungnya. Dan sekarang ini tadi ya Salsa baru ngelihat keluar kalau di seputaran Jalan Gatot Subroto sudah mulai hujan rintik-rintik kecil ya pendengar. Dan juga katanya di seputaran Ring Road dan sekitarnya lagi hujan juga, tapi katanya tadi berhenti sempat hujannya. Nah, kalau di seputaran rumah Anda, bagaimana sore hari ini cuacanya pendengar? Apakah sudah hujan lebat atau hujannya sudah dari tadi dan sekarang sudah berhenti? Atau mungkin masih rintik-rintik hujannya seperti di Jalan Gatot Subroto di sore hari ini? Anda bisa memberikan sedikit info ya ke Salsa, kita bertukar informasi cuaca di sore hari ini melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Tadi Salsa masih akan hadir terus menemani Anda bersama dengan lagu-lagu enak, informasi terkini, dan juga segmen-segmen menarik.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Pendengar, mungkin banyak orang yang mengira bahwa sarang burung walet terbuat dari ranting atau dedaunan seperti sarang burung pada umumnya. Padahal sebagian besar sarang burung walet justru terbentuk dari air liur yang mengeras. Melansir dari Kimi Farm, tidak semua burung walet menghasilkan sarang yang dapat dimakan. Hanya beberapa spesies tertentu seperti Edible Nest Swiftlet ada yang membangun sarang hampir seluruhnya dari air liur ternyata, pendengar. Ya, di mana burung walet ini membangun sarangnya menggunakan air liur sebagai bahan utamanya, dan cairan tersebut mengeras secara bertahap hingga membentuk struktur yang kokoh. Sarang ini biasanya dibuat di gua atau bangunan yang menyerupai habitat alaminya, dan lingkungan yang lembab juga minim cahaya membantu burung walet bersarang dengan baik. Selain tempat bersarang, ketersediaan makanan juga mempengaruhi kualitas sarang. Air liur burung walet akan lebih melimpah sehingga menghasilkan sarangnya lebih tebal. Setelah mengeras, sarang ini menempel kuat pada dinding juga gua maupun bangunan yang ada. Dan struktur tersebut kemudian digunakan burung walet sebagai tempat bertelur atau membesarkan anaknya. Setelah tidak lagi digunakan burung, sarang ini dipanen dan juga dibersihkan dari bulu serta kotorannya. Dan produk tersebut kemudian dimanfaatkan sebagai bahan pangan di berbagai negara, terutama di kawasan Asia. Indonesia juga dikenal sebagai salah satu produsen sarang burung walet terbesar di dunia. Komoditas tersebut menjadi salah satu hasil ekspor bernilai tinggi karena permintaannya yang terus meningkat. Jadi walaupun sering dianggap berasal dari ranting ya pendengar, sarang burung walet ini sebenarnya merupakan hasil adaptasi alami yang unik, yang dimana air liur yang mengeras memungkinkan burung untuk membangun tempat berkembang biak yang kokoh di berbagai permukaan.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat kali ini, saya selesai akan hadirkan lagu-lagu religi yang menemani kita ya, menjelang nanti pukul 18 lebih 24 menit akan hadir One Day One Ayat untuk sore hari ini, yang nantinya akan dibawakan oleh Ustadz Zulfadli dari Munti SD dengan topik Jangan Berjuang Hanya Untuk Dunia. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Pendengar selanjutnya akan kita dengarkan One Day One Ayat Penyejuk Hati bersama Ustadz Zulfadli Dalimun TST dengan topik Jangan Berjuang Hanya Untuk Dunia. Sebelumnya akan kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 23 hingga 35 yang akan dibacakan oleh Dewi Wahyuni SH. Untuk itu, pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bundaku serta sahabat RRI azakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah allazi anzal al-Qur'an la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah lana sadrana wa yassir lana amrana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana amma ba'du. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan terima kasih kita kepada Kepsta RRI Medan beserta angkasawan dan angkasawati. Semoga senantiasa sehat walafiat. Terus mengudarakan kajian kita One Day One Ayah, satu hari satu ayat, tentunya bersama para asatiz. Sekali di udara tetap di udara, sekali di udara tetap berdakwah. Mari kita dengarkan kajian ini di setiap harinya hanya di Pro 1 RRI Medan. Ucapan terima kasih kita kepada para donatur dan pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Sahabat Qur'ani, sahabat RRI yang mulia, mari kita lanjutkan kajian kita di Surah Al-Anfal di ayat 68. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laula kitabum minallahi sabaqa lamassakum fima akhadhtum 'adzabun 'adzim. Shadaqallahu al-'azim. Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kalian ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kalian ambil. Sahabat Qur'ani, sahabat RRI rahimakumullah, salah satu pelajaran dari jihad, dari kesungguhan untuk menjaga perdamaian adalah bahwa Allah menunda siksanya. Allah menunda azabnya. Karena masih ada orang soleh, ada orang baik di lokasi itu. Sama seperti kaum yang berada di kota Mekah, Allah tak menimpakan azab yang besar, siksa yang pedih, karena masih ada Nabi Muhammad SAW sang Habibullah, kekasih Allah yang ia sayangi. Maka oleh karenanya, inspirasi kita di hari yang berbahagia ini adalah bagaimana Agustus adalah perjuangan pahlawan kita. Jangan kecewakan apa yang sudah diraih dengan tumpahan darah dan air mata. Pengorbanan yang besar tentu harus dihargai dengan cara membangunnya. Zikrullah, senantiasa berzikir pada Allah, mendoakan mereka supaya apa yang mereka kerjakan hari ini, esok atau nanti menjadi amal jariah bagi mereka semuanya. Alhamdulillah, hadir bersama kita gurunda kita yang mulia, ada Ustaz Zal Kiram selaku Wakil Ketua IKADI Sumatera Utara. Ada Ustaz Sarul Idrus, MA, kepada beliau falyatafaddal mashkuran.
2: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan dan para sahabat da'i sekalian rahmati Allah, Surah Al-Anfal ayat yang ke-68 ini lanjutan dari ayat yang sebelumnya. Jadi Allah menerangkan bahwa tindakan kaum muslimin menerima tebusan itu adalah tindakan yang salah. Kalau tidak karena ketetapan Allah yang telah ada sebelumnya bahwa dia tidak akan menimpakan siksa kepada mereka karena kesalahan itu, tentulah mereka akan mendapat azab yang berat. Jadi mengenai yang dimaksud dengan ketetapan Allah yang telah ada untuk menyelamatkan kaum muslimin dari siksaan karena kekhilafan itu, ya para mufasir kemudian mengemukakan beberapa ayat. Di antaranya di surah Al-Anfal ayat yang ke-33, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedangkan mereka masih memohon ampunan. Nah, jadi ketika umat Islam masih mengakui kesalahan dan mau memohon ampun kepada Allah, dan pada waktu itu ada juga Rasulullah, maka Allah tidak akan mengazab mereka. Para pendengar sekalian rahmati Allah, perlu juga kita ambil pelajaran daripada ayat ini, kita melihat bagaimana Rasulullah pun ya bisa salah. Tapi ketika Rasulullah salah, ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Aneh kalau sekarang ada orang mengatakan bahwasanya gurunya enggak pernah salah, ya. Bahkan ada yang mengatakan juga, satu golongan mengatakan bahwasanya gurunya itu apa? Dia maksum katanya, tidak berdosa sama sekali. Ya, kita melihat itu ada dari segolongan daripada orang-orang Syiah yang mengatakan bahwasanya imam-imamnya katanya tidak berdosa. Ya, tapi itu adalah salah satu kesalahan yang fatal. Nah, oleh karena itu, kaum muslimin sekalian, intinya adalah jangan kita berjuang karena harta. Tetapi kalau pertimbangan-pertimbangan yang lain, ketakwaan untuk keamanan negeri, seperti yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan kita terdahulu yang menyebabkan kita merdeka 17 Agustus tahun 1945, ya insya Allah kemenangan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wallahu a'lam.
0: Subhanallah, sahabat Qur'ani, sahabat RR rahimakumullah. Man saro ala darbi wasola, siapa yang berjalan di atas jalannya maka ia akan sampai. Alhamdulillah hadir bersama kita Ustazul Kiram selaku anggota Majlis Ta'lim As-Siddiqi, ada Ustaz Randy Harifah, pada beliau falyatafadhal masykuran.
1: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz dan para pendengar RRI setia dimanapun Anda berada. Kali ini pembahasan kita di Quran Surah Al-Anfal di ayat yang ke-68. Ayat ini masih berkaitan dengan peristiwa Perang Badar, khususnya mengenai keputusan menerima tebusan dari tawanan perang. Ayat ini mengajarkan bahwa manusia bisa saja keliru di dalam mengambil keputusan, tetapi Allah Maha Pengampun bagi orang yang beriman dan mau menerima bimbingannya. Oleh karena itu, seorang mukmin hendaknya selalu menjadikan wahyu dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala sebagai dasar di dalam bertindak. Hikmah dari ayat ini, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, Allah Maha Pengasih dan memberi kesempatan kepada hambanya untuk memperbaiki yang namanya kesalahan. Di dalam kehidupan nyata, seringkali kita temui, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, seorang pernah lalai menjalankan ibadah karena terlalu sibuk mengejar urusan dunia. Ia kemudian menyadari kekeliruannya, memperbaiki ibadahnya dan lebih mampu menyeimbangkan urusan dunia serta akhirat. Pesan moral yang dapat kita ambil, para pendengar, tidak ada manusia yang luput dari kesalahan, tetapi setiap kesalahan harus diikuti dengan perbaikan. Orang yang bijaksana bukan yang tidak pernah salah, tetapi yang mau belajar dari kesalahannya. Allahu a'lam bishawab.
0: Subhanallah, sahabat Qur'ani, sahabat RR rahimakumullah, hadir bersama kita relawan dari Rumah Yatim Ar-Rahman, ada Ustaz Adanawi, pada beliau Faliyata Fadl Mashkuran.
3: Sahabatku, sahabat inspirasi yang Allah muliakan, dalam surah Al-Anfal ayat 68 dapat kita ambil 4 pelajaran yang sangat bermakna yang bisa kita jadikan pedoman kehidupan, yaitu yang pertama, utamakan tujuan akhirat di atas tujuan duniawi. Dalam perjuangan, berdakwah, bekerja, jangan sampai niat utama kita hanya uang, uang dan jabatan atau keuntungan sesaat. Rasulullah Muhammad SAW itu seorang anak yatim dan juga seorang tauladan presiden pada saat itu yang berjuang bukan untuk materi, tapi untuk manusia ataupun pada kaumnya pada saat itu sampai saat ini. Yang kedua, strategi penting sebelum mengambil keuntungan. Yang ketiga, teguran Allah itu bentuk kasih sayangnya kepada hambanya. Allah menegur sahabat bukan karena bencinya, tapi untuk mendidik. Setelah ayat ini diturunkan, hukum selanjutnya jadi lebih jelas tentang tawanan perang. Yang keempat, ialah Allah Maha Bijaksana. Apa yang kita anggap rugi di dunia, bisa jadi justru Allah siapkan kebaikan yang lebih besar di akhirat. Wallahu a'lam bisawab.
0: Subhanallah, sahabat Qur'ani, sahabat RR rahimakumullah, maka sampailah kita di kesimpulan dari surah Al-Anfal di ayat 68, yaitu apapun motifnya dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan duniawi, dikutuk dan patut mendapat hukuman yang berat. Wallahu a'lam bishawab, sampai ketemu di lain waktu. bersama Ustaz Zulfadli Dali Munte selaku founder Sahabat Quran Indonesia. Wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah. Karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita giatkan lagi. Gemar membaca buku.
2: Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Aircraft Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Lebih dari 40 ribu orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul Sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto akan menggalakkan kembali budaya wajib membaca bagi kalangan pelajar di tanah air. Kebiasaan membaca harus menjadi tradisi di keluarga di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, buku merupakan sumber ilmu sehingga kebiasaan membaca sangat penting. Menteri Prasetyo memberikan contoh pola pendidikan di dalam keluarga Presiden Prabowo Subianto yang kemudian menjadi salah satu inspirasi pemerintah untuk menggalakkan budaya membaca buku. Orang tua dari Presiden Prabowo Subianto mewajibkan anak-anaknya untuk membaca buku, kemudian membuat rangkuman atau ringkasan. Kebiasaan tersebut diterapkan oleh orang tua sejak Presiden Prabowo Subianto masih belia. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menggalakkan kembali budaya membaca. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Jadi sejak usia belia, keluarga Pak Mitro selalu mewajibkan putra putrinya untuk setiap minggu membaca sekian buku dan kemudian membuat rangkuman atau sensi dan disampaikan kepada orang tua. Itu adalah juga cara mendidik yang kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dikasmen untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita menggiatkan lagi gemar membaca buku dan wajib membaca buku bagi kita semua.
1: Sementara itu, seorang siswi di Jakarta, Natasha Shinta, mengaku menghabiskan waktu 2 jam dalam sehari untuk membaca buku karena menurutnya membaca sangat penting. Natasha mengajak Gen Z untuk membaca buku yang paling disukai.
3: Lumayan sering sih, perharinya bisa membaca buku sekitar 2 jam per hari. Kita kayak mencari buku yang kayak menurut kita asik gitu untuk dibaca. Ya perlahan aja, gak langsung kita langsung baca untuk semuanya. Perlahan, karena kalau perlahan kita juga materi yang ada di buku tersebut akan cepat masuk di otak kita. Kita tidak boleh malas membaca, karena membaca itu adalah sesuatu hal yang penting untuk mengembangkan kualitas pendidikan pada era sekarang.
1: Pada kesempatan yang sama, siswa lainnya mengaku mengurangi bermain handphone agar tidak malas membaca.
4: Saya membaca buku paling sekitar 10 menitan dalam sehari. Lebih ke buku pengetahuan kayak buku astronomi atau lain-lain gitu. Kalau tips dari saya, mungkin kurangi main HP aja sih, biar bisa lebih fokus baca gitu.
1: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran di sekolah baik secara materi maupun tampilan. Presiden Prabowo telah mendatangkan sejumlah buku dari negara-negara ASEAN untuk dipelajari dan menjadi perbandingan dengan buku di Indonesia. Selain itu, tampilan buku akan diubah menjadi lebih menarik, tahan lama, tulisan hurufnya nyaman untuk siswa. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Joshua Sihombing.
5: Ya, terkait revisi Perpres GEM, itu kita kolaborasi.
6: Presiden Prabowo Subianto telah menaikkan peraturan Presiden Perpres terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif ekraf nasional. Hal itu disampaikan Menteri Ekraf Teuku Rifki Harsya dalam diskusi panel Hari GEM Indonesia Hargai 2026 di Garuda Sports Innovation Hub Jakarta kemarin. Teuku menjelaskan Perpres dengan nama Rencana Induk Ekonomi Kreatif Rendekraf itu terbagi ke dalam dua bagian utama. Yang pertama diungkapkan Menkraf, yakni terkait rencana jangka panjang arah kebijakan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Sementara itu, pada bagian kedua dikatakan Teuku, yakni rencana jangka pendek dalam strategi pembinaan dan pengembangan industri kreatif nasional.
5: Satu bulan yang lalu, Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Ekraf Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2025-2045. Dalam lampiran tersebut ada dua. Satu master plan yang sifatnya jangka panjang, 20 tahun, arah kebijakan, kemudian arah strateginya ke depan seperti apa. Tetapi ada lampiran yang kedua. Lampiran kedua itu jangka pendek. Artinya yang implementatif untuk short term. 2026-2029.
6: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Game Indonesia Ali Syafiq Hussein mengungkapkan bahwa dalam penyusunan Perpres Rindekraf tersebut, pemerintah turut melibatkan berbagai pihak terkait dalam ekosistem ekonomi kreatif nasional, termasuk para pelaku industri game Indonesia. Ia menuturkan bahwa dalam upaya meningkatkan ekosistem industri game nasional, diperlukan dukungan perluasan akses promosi dan pendanaan untuk pengembangan game nasional.
7: Sekarang kita itu bukan lagi kesulitan membuat gamenya, tapi kesulitan bagaimana kita mengembangkan apa yang sudah ada, membuat apa yang sudah ada ini menjadi untuk bisa layak dan bisa masuk ke pasar global. Kita tidak lagi membicarakan 1-2 game yang berhasil, tapi kita membicarakan masif. Jadi tentunya dukungan-dukungan seperti akses pendanaan juga sangat kita butuhkan, akses promosi juga kita butuhkan, promosi juga kita butuhkan gitu loh. Dan karena itu adalah merupakan akar-akar masalah untuk para pengembang saat ini, karena bukan lagi menciptakan atau meng-encourage lagi orang-orang untuk bikin studio game. Mereka sudah tertarik untuk bikin studio game, tapi bagaimana caranya mengembangkan yang masuk ke studio game ini dan bisa sustain ke depannya dengan cara-cara seperti itu.
6: Meski diakui Ketua Umum AGI Syafiq Hussein bahwa sejumlah langkah penguatan sektor game nasional telah dilakukan, namun hal itu menurutnya perlu diperluas dan ditingkatkan kembali, sebab ia menilai dengan perluasan akses promosi game nasional ke pasar global ini akan meningkatkan kualitas game buatan anak bangsa yang siap berdaya saing dan diterima di kancah internasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Jadi memang ini menjadi salah satu PR kita bersama.

0: Upaya menjaga kelestarian satwa liar membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Salah satunya dilakukan oleh Pusat Konservasi Elang Kamojang melalui pengembangbiakan elang untuk menjaga keberlangsungan populasinya. Berikut laporan Hana Syarif.
1: Manajer dan Koordinator Program Pusat Konservasi Elang Kamojang atau PKEK, Akbar Sumirto mengatakan, PKEK yang merupakan lembaga konservasi khusus di bawah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Barat tengah berfokus pada penanganan dan pengembangbiakan elang yang nantinya memungkinkan untuk dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Ia menjelaskan, tidak seluruh elang yang berada dalam penanganan PKEK dapat dilepasliarkan ke alam. Elang yang tidak memungkinkan untuk kembali ke habitatnya dapat dikolaborasikan dengan lembaga konservasi umum untuk menjadi indukan dalam program pengembangbiakan. Upaya tersebut dinilai tetap memiliki nilai konservasi karena dapat mendukung keberlangsungan populasi elang di alam liar.
2: Jadi pada saat ada sinergi antara LK umum dan upaya program konservasi, tentunya beberapa elang yang nantinya seandainya tidak bisa dirilis tentu akan bisa dikolaborasikan untuk bisa tetap bisa jadi kedepannya dijadikan indukan untuk nantinya tetap memiliki nilai konservasi, di mana hasil dari anakan itu sendiri bisa kita rilis untuk bisa tetap menjaga populasi di alam tetap stabil.
1: Sementara itu, Direktur Operasional Jagat Satwa Nusantara, Sardan Khan, meminta masyarakat tidak menggeneralisasi seluruh kebun binatang atau lembaga konservasi berdasarkan kasus yang dilakukan oleh oknum tertentu. Ia mengatakan, lembaga konservasi memiliki peran dalam menjaga kesejahteraan satwa atau animal welfare, sekaligus mendukung upaya pelestarian berbagai spesies dari ancaman kepunahan.
3: Ada beberapa orang yang mungkin anti-zoo gitu ya, menganggap kebun binatang hanya mengerangkeng satwa atau mengandangkan satwa, padahal fungsinya jauh lebih dari itu. Masyarakat harus tahu bahwasannya banyak sekali ratusan spesies yang selamat dari kepunahan gara-gara peran kebun binatang. Jadi memang dengan kita berkunjung kebun binatang, sebenarnya kita secara langsung berkontribusi dengan konservasi itu sendiri gitu.
1: Menurutnya, konservasi perlu dilakukan secara beriringan, baik melalui upaya in situ di habitat asli maupun ex situ melalui lembaga konservasi di luar habitat. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar lembaga sekaligus menjaga keberlangsungan populasi satwa di alam liar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, 6 wilayah di Provinsi Riau saat ini terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tim Manggala Agni Riau terus melakukan pemadaman. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
4: Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Tim Manggala Agni Riau hingga kini masih melakukan pemadaman di 6 lokasi yang tersebar di beberapa kabupaten. Koordinator Manggala Agni Riau, Edwin Putra, mengatakan kondisi tersebut terjadi seiring meningkatnya hari tanpa hujan di sejumlah wilayah di Riau. Berdasarkan prediksi BMKG, Agustus hingga Oktober menjadi periode puncak kemarau. Manggala Agni telah melakukan pemadaman karhut telah selama lebih dari 2 pekan terakhir, terhitung sejak akhir Juli 2026.
5: Kita memadamkan di 6 lokasi. Yang pertama di Kelurahan Kelumutan, Kecamatan Kelumutan, Kabupaten Pelalawan. Ini sudah masuk hari ke-11 hari ini. Teman-teman Manggala Agni melaksanakan pemadaman di sana. Kemudian di wilayah Kelurahan Sungai Guntung Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Hari ini sudah masuk hari ke-6 pemadaman di sana. Kemudian di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bekalis, ini masuk hari ke-3. Kemudian di Siak juga mulai pemadaman di hari ke-2 hari ini di Desa Bunsur, Kecamatan Sungai. Kemudian di Desa Bandar Jaya, Yaksil, Kabupaten Bengkalis, ini masuk hari ke-2 juga. Kemudian terakhir di Desa Karya Indah di Jalan Riau Ujung di Kecamatan Kabar, ini masuk hari ke-2.
4: Sementara itu, warga menilai kondisi cuaca panas yang terjadi di Riau membuat khawatir terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Warga berharap semua pihak meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.
6: Ini kan emang udah sering terjadi. Kenapa nggak ada pencegahannya dari pemerintah? Tentu kami sebagai masyarakat tuh khawatir. Adanya beberapa titik karhutlah, terutama sekarang ini musim kemarau. Hujan mulai kurang, takutnya kan meluas. Tentu berpotensi meningkatkan resiko kebakaran yang lebih luas lagi.
4: Hingga Minggu, tim masih berjibaku memadamkan api di 6 lokasi. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta pada triwulan kedua tahun ini mengalami peningkatan. Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta agar seluruh pemangku kepentingan menjaga laju pertumbuhan ekonomi tersebut. Berikut laporan Rosihan Anwar.
1: Untuk ketimpangan pendapatan, meski masih di atas rata nasional, ketimpangan pendapatan menunjukkan perbaikan dengan rasio Gini menjadi 0,41.
2: Dalam forum rapat koordinasi pengendalian atau Rakordal 2, dipaparkan pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengalami sedikit peningkatan dari sejumlah indikator yang ada. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Baperida Daerah Istimewa Yogyakarta, Danang Setiadi menuturkan angka kemiskinan hingga triwulan kedua mengalami sedikit penurunan. Sementara laju ekonomi tumbuh positif. Meski demikian, Danang menyatakan ada beberapa indikator yang juga mengalami penurunan dan perlu diwaspadai.
1: Persentase penduduk miskin di DIY pada September 2025 turun menjadi 10,08% atau sekitar 422,97 ribu jiwa. Meski tingkat kemiskinan DIY masih berada di atas rata-rata nasional, namun penurunan tingkat kemiskinan di DIY selama 5 tahun terakhir menjadi penurunan yang tertinggi di Pulau Jawa dengan penurunan sebesar minus 2,72%. Sampai dengan data terakhir, tingkat pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Februari 2026 tercatat sebesar 3,05%, menurun apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hampir seluruh kabupaten kota mengalami perbaikan, meskipun Kota Yogyakarta masih memiliki tingkat pengangguran tertinggi di DIY.
2: Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam forum Rakordal 2 menyebutkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah di 5 kabupaten kota dan juga Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta harus memiliki visi yang sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Bagaimana mungkin kita membangun provinsi punya tema sendiri, kabupaten kota punya tema sendiri-sendiri. Itu seluruh Indonesia begitu. Akhirnya kita punya masalah tidak bisa saling membantu. Sehingga kita sepakat ya, tema itu ada di provinsi, kabupaten kota itu subtema dengan cara APBD kabupaten kota harus selesai di bulan September, provinsi di bulan Oktober. Dengan harapan kalau ada yang terlupa, kami masih ada waktu 1 bulan.
2: Dari data BPS per Maret 2026, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta turun di angka 9,70%, alias mencatat penurunan tertinggi sepulau Jawa sebesar 0,38%. Sebelumnya angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta ada di kisaran 10,08%.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG pada malam hari ini.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 10 Agustus 2026. Bersama saya Miftah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik Utara Pulau Halmahera hingga Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah berwarna kuning, Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, dan Serang. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, dan Banjarmasin. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Tanjung Selor dan udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jayawijaya dan Merauke, kemudian hujan ringan di Mataram, Nabire, dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, lebih dari 40 orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Hal itu dikatakan oleh seorang juru bicara kantor presiden mengutip Kementerian Kesejahteraan Sosial, Bantuan dan Permukiman Myanmar. Jebolnya tanggul tersebut terjadi di Laimitena pada tanggal 30 Juli setelah ditemukan semburan pasir dan penurunan permukaan tanah, sebagaimana diberitakan Xinhua pada hari ini dan dikutip oleh Antara. Untuk membantu para korban banjir, sejumlah kamp bantuan sementara telah dibuka hingga Jumat kemarin waktu setempat. Ketinggian banjir di sejumlah ward adalah sebutan untuk salah satu jenis wilayah administratif di Myanmar, perkuatan berangsur-angsur turun, sementara sekitar 35% layanan komunikasi telah pulih. Bantuan makanan terus disalurkan kepada masyarakat yang terdampak dengan lebih dari 146 juta kiat Myanmar telah disumbangkan untuk upaya bantuan. Dari dunia olahraga, pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia terus diperkenalkan kepada masyarakat dan generasi muda. Salah satunya melalui flash mob yang diikuti ribuan pesilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Berikut laporan Luna Elia.
1: Sebanyak 6.000 lebih pesilat dari berbagai perguruan se-Jakarta dan sekitarnya mengikuti flash mob pencaksilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta pada Minggu pagi. Ribuan pesilat, mayoritas generasi muda, menampilkan berbagai jurus secara serentak di tengah keramaian Car Free Day. Atraksi tersebut menarik perhatian warga yang tengah berolahraga dan menikmati suasana Minggu pagi. Ketua Pengprov IPSI DKI Jakarta, Munjirin, mengatakan kegiatan ini menjadi sarana menunjukkan bahwa pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia masih eksis.
2: Tentunya kami menyambut sangat baik karena ini sarana yang paling bagus untuk menunjukkan masyarakat bahwa silat di Indonesia itu yang asli kebudayaan kita masih bisa eksis. Dan mudah-mudahan dengan ini anak-anak kecil yang belum masuk di silat tergugah untuk ikut seru.
1: Sementara itu Sekjen PBIPSI Abdul Karim Al-Jufri berharap pencak silat semakin dihargai di Indonesia dan dapat dikenalkan lebih luas melalui pendidikan.
3: Kita pengen pencak silat jadi olahraga nasional di negara kita sehingga bisa masuk di sekolah-sekolah menjadi kurikulum wajib. Kita nggak mau hanya ekskul, kita mau jadi kurikulum wajib. Ya, dan itu memang arahan dari Presiden, makanya kita di PBIPSI dikasih PR untuk bikin kurikulum pendidikannya.
1: Pesilat muda asal Bekasi, Lintang, mengaku tertarik menekuni pencak silat karena merupakan budaya asli Indonesia.
4: Karena ingin belajar bela diri dan ingin mengenal lebih tahu lagi keturunan dari kakek. Jadi kakek aku tuh dia juga punya pesilatan gitu. Terus kata mama, coba silat di tempat yang lain. Pengen jadi pesilat.
1: Flash mob ini menjadi upaya mengenalkan pencak silat secara langsung kepada masyarakat, sekaligus mendorong generasi muda untuk ikut melestarikannya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya akan kita dengarkan Mimbar Agama Kristen untuk malam hari ini bersama dengan Pendeta Apollo. Untuk Anda yang beragama Kristen, selamat mendengarkan Mimbar Agama.

Shalom Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Senang sekali malam hari ini saya Apollo Telom Banua boleh hadir kembali di ruang dengar Bapak dan Ibu dalam program Radio Republik Indonesia, yaitu Mimbar Agama Kristen. Dan malam hari ini kita akan berbicara tentang kemerdekaan sejati. Sebab bulan ini adalah bulan yang bersejarah bagi bangsa Indonesia, di mana kita merdeka dan kita merayakan kemerdekaan itu pada bulan Agustus ini. Nah, untuk kita mengerti apa itu kemerdekaan yang sebenarnya dan apa sebenarnya kemerdekaan sejati yang kita harus nikmati, yang harus kita miliki. Malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelum kita merenungkannya, mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan, malam hari ini Engkau perkenankan kami kembali bersekutu melalui Mimbar Agama Kristen Radio Republik Indonesia. Tuhan, pimpin kami malam hari ini supaya kami mengerti apa yang akan kami baca, apa yang akan kami dengarkan, dan taruhkan roh hikmat kepada hamba-Mu supaya apapun yang kami dengarkan pada malam hari ini Tuhan, itu boleh mengajarkan kepada kami tentang kemerdekaan sejati yang harus kami miliki. Maka kami mohonkan kepada-Mu Tuhan, bimbing kami, taruhkanlah perkataan-perkataan-Mu di dalam mulut lidah hamba-Mu, agar apa yang akan keluar dari mulut lidahnya ya Tuhan, itu berasal daripada-Mu sendiri. Kami percaya di dalam firman-Mu ada kuasa yang memerdekakan kami, melepaskan kami, bahkan menyembuhkan kami daripada segala sakit penyakit kami. Ketika kami percaya, maka kuasa itu terjadi dan melawat kami, serta mukjizat pun akan terjadi dalam hidup kami saat ini, saat kami percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa berbicara kepada kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara kekasih dalam Tuhan, tidak ada seorang pun yang mau untuk dijajah, apalagi yang senang hidup dalam penjajahan. Tapi lucunya, kita sulit sekali untuk melepaskan diri dari penjajahan itu karena kita ternyata sudah menikmatinya. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, malam hari ini Roma pasal 8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17 itu akan mengajarkan kepada kita tentang kemerdekaan sejati dan bagaimana kita bisa mendapatkan kemerdekaan itu. Kita hanya membaca dari Roma pasal 8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Nanti Bapak dan Ibu boleh membacanya sampai yang ke-17 supaya mendapatkan gambaran yang lebih baik lagi. Mari kita membacanya, Roma 8 ayat 1 sampai dengan 10. Judul perikopnya hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Saudara kekasih di dalam Tuhan, dalam cerita ini ataupun dalam tulisan ini, kita jelas sekali mengetahui bahwa orang-orang tidak menyadari sedang dalam penjajahan, yaitu penjajahan daging. Nah, orang-orang terjajah oleh daging. Manusia terjajah oleh daging dan segala keinginan daging itu. Ketika daging dan segala keinginannya itu menguasai kita, maka kita akan mengikuti segala keinginan daging itu dan kita kehilangan identitas kita. Yang paling berbahaya di dalam sebuah penjajahan bukan soal siksaannya, karena itu adalah proses, tapi yang paling berbahaya dalam sebuah penjajahan adalah hilangnya identitas diri kita. Ketika Israel dijajah oleh Mesir selama 450 tahun, mereka kehilangan identitas mereka dan mereka sudah menikmati kehidupan sebagai orang-orang yang terjajah. Berbahaya sekali, sehingga ketika mereka dibawa keluar oleh Tuhan melalui Musa, mereka itu mengeluh. Mereka itu teringat ketika mereka dijajah, hidup di dalam suasana penjajahan yang mereka rasa itu mereka bisa nikmati. Kalau saudara membaca di dalam Keluaran pasal yang ke-14, di sana diceritakan bagaimana orang-orang Israel mengeluh, di belakang ada tentara Mesir, di depan ada laut, lalu mereka putus asa. Maka kemudian mereka berbicara kepada Musa, apa karena tidak ada lagi kuburan di Mesir itu untuk kami, sehingga kami dibawa ke tempat ini. Di sana kami bisa menikmati daging, kami bisa makan enak. Tapi mereka tidak menyadari mereka kehilangan kebebasan, mereka kehilangan identitas. Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan, kalau kita terlalu lama di dalam dosa, kita terlalu lama di dalam keadaan yang tidak benar, kita lama hidup di dalam perselingkuhan, kita lama hidup di dalam kebohongan, kita lama hidup di dalam kejahatan-kejahatan yang kita lakukan,
Kita suka menipu, kita suka berbohong, kita suka mencuri, kita suka iri, kita suka menghakimi orang lain. Saudara-saudara tidak akan tahu bahwa sebenarnya itu bukan identitasmu. Engkau akan merasa bahwa itu adalah identitasmu. Kebenaran dengan kepalsuan atau kejahatan itu jadinya kabur, saudara. Akhirnya, saudara hidup di dalam penjajahan keinginan daging dan saudara kehilangan identitas. Ini yang sangat berbahaya. Dan yang seperti ini akan sangat sulit untuk dilepaskan dan dibebaskan. Namun Tuhan mau untuk melepaskan kita. Tuhan mau

saudara pasti akan merasakan ketakutan. Tapi kalau saudara sudah terbiasa berbohong, saudara akan merasa bahwa kebohongan itu adalah merupakan kebenaran. Tapi pada akhirnya, ketika kebohonganmu itu terbongkar, saudara pasti akan takut. Saudara pasti akan kehilangan damai sejahtera. Itu sebabnya saudara, Tuhan mau untuk membebaskan dan melepaskanmu. Tuhan mau kau hidup jujur. Tuhan mau supaya kau hidup terbuka. Tuhan mau supaya kau hidup damai sejahtera bersama dengan keluargamu. Saudara, malam hari ini, mari dengarkan firman Tuhan ini. Supaya engkau benar-benar merasakan kemerdekaan di dalam Kristus. Kalau kita merenungkan firman Tuhan yang tadi kita baca, maka saudara, kita akan tahu bahwa setiap orang yang mau untuk dilepaskan, yang mau untuk dibebaskan dari kejahatan, dari keinginan daging yang selalu membawa ketakutan kepada kita, adalah kita harus menyerahkan diri kita kepada Kristus. Itu yang pertama saudara. Ketika kita menyadari bahwa selama ini kita hidup dalam ketakutan, kita kehilangan damai sejahtera, kita harus tinggalkan dosa-dosa itu dan kita kembali kepada Kristus, menyerahkan diri kita kepada Kristus. Itu yang pertama sekali kita harus lakukan, saudara. Tinggalkan dosamu, kembali kepada Yesus. Sebab Yesus telah mati bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita. Tubuhnya telah disalibkan. Tubuhnya adalah gambaran dari segala keinginan daging kita. Keinginan untuk berbohong, keinginan untuk berzina, keinginan untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, itu telah dimatikan, itu telah dikalahkan di kayu salib. Yesus telah mati bagi kita untuk mengalahkan itu semua. Yang perlu kita lakukan pada hari ini, saudara, adalah menyerahkan diri kita kepada Kristus. Sebab Tuhan telah berjuang bagi kita. Kita tidak perlu berjuang lagi, kita tidak perlu berperang lagi, saudara. Sebab peperangan untuk melawanan keinginan daging itu sangat berat. Berapa kali saudara mencoba untuk tidak marah, tapi pada akhirnya saudara marah juga, kan? Berapa kali saudara berusaha untuk tidak berbohong, tapi pada akhirnya saudara berbohong. Bahkan saudara punya alasan, gak apa-apa bohong sedikit, gak apa-apa berbohong demi kebaikan. Saudara, yang namanya bohong, ya bohong. Jadi saudara, kebohongan itu akan menelurkan dan membuahkan kebohongan yang lain. Maka selama hidupmu kau akan berada dalam kebohongan. Tuhan mau kau meninggalkan itu. Tuhan mau engkau kembali kepada Tuhan dan hidup di dalam damai sejahtera, meninggalkan segala kebohongan itu. Karena kebohongan akan membuatmu kehilangan damai sejahtera, kehilangan identitas sebagai anak-anak Tuhan, kehilangan keberanian, karena kebohongan akan membuatmu menjadi takut. Jadi malam hari ini saudara, hal yang pertama yang saudara harus lakukan, tinggalkan itu semua. Datang kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, yang kita harus lakukan, kita harus menerima Roh Kudus. Karena di dalam 2 Korintus 3 ayat 17 dituliskan, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kita harus menerima Roh Tuhan. Kita harus menerima Roh Kudus. Enggak perlu saudara melakukan hal-hal yang lain. Yang saudara perlu lakukan setelah saudara datang kepada Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan, adalah membuka hatimu, menerima Roh Kudus di dalam hidupmu. Itu yang saudara harus lakukan. Menerima Roh Kudus di dalam hidupmu, maka engkau pun akan hidup di dalam kemerdekaan itu. Kemerdekaan sejati. Kemerdekaan sejati itu saudara-saudara akan merasakan damai sejahtera. Saudara akan tenang. Saudara akan memiliki satu kehidupan yang begitu membuat saudara bersyukur kepada Tuhan. Saya tidak dapat membayangkannya dan menggambarkannya dalam kata-kata, saudara. Tapi ketika saudara benar-benar merasakan kemerdekaan itu, saudara, saudara merasakan sebuah kehidupan yang damai. Orang bilang apa ya, bahasanya mungkin plong rasanya. Nah, kira-kira seperti itu, saudara. Mungkin saudara pernah merasakan itu, tapi akhirnya saudara terikat lagi. Nah, Tuhan

0: mau supaya malam hari ini saudara benar-benar hidup di dalam kemerdekaan sejati itu selama-lamanya. Baik selama saudara ada di muka bumi ini, apalagi nanti saudara benar-benar akan menerima upah kemerdekaan itu ketika Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita. Kita akan hidup bersama Tuhan selama-lamanya. Jadi saudara, buka hatimu, buka dirimu, terima Roh Kudus di dalam hatimu, dan biarlah Roh Kudus itu memerintah di dalam hidupmu. Biarlah Roh Tuhan itu ada di dalam engkau, dan engkau pun ada di dalam Tuhan. Karena dengan demikian saudara bisa untuk membuahkan buah-buah kemerdekaan. Atau di dalam Yohanes pasal yang ke-15, di sana dituliskan buah-buah Roh. Galatia 5 juga menuliskan itu saudara, buah-buah Roh. Saudara tidak akan bisa membuahkan buah Roh yang benar, buah Roh yang sejati, kalau saudara tidak memiliki Roh Kudus di dalam dirimu, dan engkau tidak hidup di dalam Roh Tuhan. Engkau tidak hidup di dalam Tuhan. Tidak mungkin saudara. Kalaupun seandainya saudara katakan, bisa kok pak, saya tidak terhadap Roh Kudus, saya bisa kok berbuat baik. Saudara, saya mau katakan bahwasanya buah-buah yang saudara hasilkan adalah buah-buah yang palsu, yang tidak akan bertahan. Karena kalau tekanan datang, saudara akan kembali untuk melakukan kebohongan. Tapi saudara, kalau saudara benar-benar hidup di dalam Tuhan dan Tuhan hidup di dalammu, maka buah-buah Roh itu adalah buah-buah Roh yang sejati, yang sebenarnya akan timbul, akan keluar, dan itu yang asli saudara. Buah yang asli itu bisa dimakan. Kalau buah yang palsu itu saudara bisa makan, mungkin kayak buah-buah plastik itu, kalau saudara makan, apa yang terjadi? Saudara, buah itu tidak akan hancur. Kalaupun ditelan, saudara akan sakit perut. Jadi saudara, buah yang Tuhan akan hasilkan melalui hidupmu adalah buah yang asli. Itu kalau saudara mau untuk hidup di dalam Tuhan. Maka buah-buah yang akan dihasilkan itu adalah buah-buah yang asli. Buah Roh yang asli. Buah yang manis saudara, yang tidak asem, dan buah itu akan bertahan saudara. Saudara kekasih di dalam Tuhan, malam hari ini Tuhan mau untuk memerdekakanmu supaya engkau bisa menghasilkan buah-buah Roh yang sebenarnya. Dan ketika buah Roh yang sebenarnya itu kau hasilkan saudara, maka nama Tuhan akan dimuliakan. Nama Yesus akan dimuliakan melalui kehidupanmu, melalui perubahan karaktermu. Engkau akan memuliakan nama Tuhan. Saudara kekasih di dalam Tuhan, malam hari ini Tuhan mau supaya kita merdeka dari penjajahan keinginan daging. Datang kepada Tuhan, serahkan dirimu kepada Tuhan, karena sesungguhnya kita ini adalah milik Yesus. Dan sesungguhnya identitas kita adalah identitas Roh. Hidup di dalam Roh, dan Roh itu hidup di dalammu. Buka hatimu saudara, dan engkau akan menghasilkan buah-buah Roh di sepanjang hidupmu. Dan Tuhan akan dimuliakan melalui kehidupanmu. Dan pada saatnya nanti Tuhan akan memuliakan engkau. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka di dalam Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur malam hari ini Engkau mengejarkan kepada kami tentang kehidupan kemerdekaan yang sejati yang harus kami miliki. Selama ini Tuhan, kami hidup di dalam keinginan daging, karena kami selalu saja untuk ingin memuaskan keinginan daging kami. Kami selalu saja melepaskan kemarahan kepada orang lain, baru kami puas Tuhan. Tapi malam hari ini kami menyadari bahwa semuanya itu tidak perlu, bahwa semuanya itu sia-sia, semuanya itu tidak baik. Bahkan ketika kami memenuhi keinginan daging kami melukai hati orang lain. Ampuni kami Tuhan,
1: Malam hari ini firman-Mu menyadarkan kami bahwa Engkau mengasihi kami, Engkau mau membebaskan kami sebagaimana Engkau membebaskan Israel dari tanah Mesir. Dan malam hari ini Tuhan, kami menyerahkan diri kami kepada-Mu. Biarlah ya Tuhan, Engkau berkuasa atas kami. Engkau memimpin kami, Roh-Mu memimpin kami Tuhan. Roh-Mu hidup di dalam kami dan kami hidup di dalam Roh-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam hari ini. Kami percaya ketika kami dimerdekakan ya Tuhan, maka kami akan mengalami pemulihan. Hati kami akan merasakan damai. Tubuh kami akan merasakan kesembuhan. Jiwa kami akan merasakan pemulihan. Karena kami telah dimerdekakan di dalam Tuhan. Rumah tangga akan dimerdekakan. Rumah tangga akan hidup di dalam damai sejahtera. Suami akan hidup damai dengan istri. Anak-anak hidup damai bersama dengan orang tua. Terima kasih Bapa di sorga untuk pemulihan dan kemerdekaan sejati yang kami boleh miliki. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk program Radio Republik Indonesia ini. Kiranya Engkau terus memberkati program ini. Engkau memberkati Radio Republik Indonesia. Engkau memberkati ya Tuhan seluruh karyawannya, baik yang ada di Jakarta maupun di seluruh negeri kami ini Tuhan, di seluruh Nusantara ini. Dan biarlah Engkau berikan kesehatan kepada mereka, kekuatan untuk terus melayani Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa, biarlah ya Tuhan Engkau menjadikan radio ini menjadi alat untuk pemersatu bagi bangsa kami. Terima kasih untuk radio ini Tuhan. Kami berdoa untuk semua anak-anakmu yang telah mendengarkan program Radio Republik Indonesia ini. Engkau jamah hati mereka Tuhan, dan Engkau jamah tubuh mereka. Jika mereka sakit, Engkau sembuhkan. Jika mereka sedih, Engkau hiburkan. Jika mereka dalam keadaan terikat, Engkau bebaskan dan Engkau lepaskan. Jika mereka dalam keadaan lemah, Engkau berikan kekuatan yang baru. Bapa, kami berdoa untuk negeri kami Indonesia. Kami bersyukur ya Tuhan untuk negeri kami Indonesia. Pada tahun ini Indonesia merayakan ulang tahun yang ke-81. Tuhan, kami bersyukur untuk negeri ini. Kami bersyukur untuk kemerdekaan Kau berikan kepada kami. Maka biarlah ya Tuhan Indonesia boleh terus mengalami kemerdekaan, dan kami hidup di dalam kemerdekaan itu. Kami hidup dalam kemerdekaan sejati itu Tuhan. Berkati negeri kami Indonesia Tuhan. Anugerahkan damai sejahtera di tengah-tengah bangsa kami. Dan berkati seluruh para pemimpin bangsa kami Tuhan. Mulai dari presiden, wakil presiden, sampai kepada gubernur, wali kota, bahkan seluruh menterinya Tuhan, kepala desa, camat, semuanya Tuhan. Engkau berkati, berikan kepada mereka roh hikmat, berikan kepada mereka roh yang takut akan Tuhan, supaya mereka memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Jauhkan ya Tuhan kejahatan-kejahatan dari tengah-tengah para pemimpin bangsa kami, tapi biarlah mereka hidup di dalam kebaikan ya Tuhan, dan mereka melakukan kebaikan-kebaikan untuk bangsa kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Bimbing dan pimpinlah kami terus Tuhan. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar setia Pro 1 di mana saja Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih terus bergabung bersama kami ya. Riksu ucapin selamat malam, ada Riksu di udara untuk Anda pendengar pastinya mendengarkan Medan malam ini Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini edisi Minggu 9 Agustus 2026, kita kembali bertemu. Apa kabarnya pendengar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Menuju 9, 10, 11, 8 hari lagi hari kemerdekaan. Wow, sudah tidak sabar ya. Pastinya pendengar Ricky juga gak sabar menunggu dan juga menerima cerita-cerita dari pendengar Setia Pro 1 yang punya euforia di daerahnya masing-masing begitu ya, yang sedang mempersiapkan momen perayaan 17 Agustus. Dari beberapa hari lalu, Ricky sempat melihat beberapa kawasan atau beberapa daerah atau terkhusus beberapa lapangan ya, di pinggir jalan itu yang udah mulai mempersiapkan lomba-lomba begitu ya, juga sudah mulai beberapa gang udah menghias komplek dan gangnya masing-masing dengan gaba-gaba. Gaba-gaba itu apa ya bahasa ini? Gaba-gaba tahu ya, pernak-pernik 17-an begitu ya. Mulai dari bendera yang menjuntai, menjuntai gak tuh ya, atau mungkin hiasan bambu-bambu runcing, aksen yang ada di gapura begitu ya, gapura selamat datang dan lain-lain sebagainya. Jadi pendengar Setia Pro 1 pasti yang punya pengalaman dan juga punya cerita menarik seputar perayaan hari kemerdekaan ya, tepatnya menginjak usia 81 tahun di tahun ini 2026, pastinya punya banyak sekali momen dan juga kenangan manis. Jadi pendengar Setia Pro 1 boleh kali ya silakan berbagi ceritanya melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Sembari menunggu dan juga menantikan cerita dari pendengar Setia Pro 1 yang akan kita bacakan dan atau mungkin kita tanggapi di ruang rindu nantinya, Anda boleh berbagi informasi dan juga update terkininya melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Kita akan dengarkan pendengar mengawali pertemuan kita hari ini, Sandiwara Mini Drama Radio edisi Minggu 9 Agustus 2006, produksi RRI Tanjung Pinang dengan judul Bapak. Untuk Anda pendengar, selamat bergabung, selamat mendengarkan.

Aku Nina, anak pertama dari 3 bersaudara. Sebagai anak pertama dan sudah menikah, aku masih menjadi tulang punggung keluarga bapakku. Ya, bapakku. Kenapa aku sebut keluarga bapakku? Karena bapakku menikah lagi setahun setelah emak meninggal dunia. Bapak menikahi janda anak 3 yang masih kecil-kecil anaknya. Padahal di usia senjanya ini, ia bisa hidup nyaman dengan menikmati uang pensiunan tanpa ada beban. Tapi ya sudahlah, nasi sudah menjadi bubur. Di usia senjanya, bapak harus membesarkan 3 anak tirinya dengan uang pensiunan yang tak seberapa itu.

0: ada duit, kirimkan bapak duit lah. Bapak ini tidak ada duit lah, namakan.
1: Iya, Pak. Bentar ya. Mina lagi rapat. Selesai rapat, Mina kirim.
0: Iya.

0: Kirimkan Bapak duit. Bapak lapar. Pengen makan rendang.
1: Udah ya, Pak. Udah Nina kirim. Selalu aja kayak gitu. Setelah dikirim, gak ada balasan. Iya, kek. Makasih, kek. Ini enggak.

0: Lapar banget ya.
1: Abang tunggu di depan ya, Dek. Kena angin malam enak nih kayaknya.
0: Masih kurang. Mau tambah makan angin juga.

0: Nen, pinjamkan bapak duit. Adikmu kan mau sekolah. Bapak ini tak ada duit lah untuk sekolah adik engkau.
1: Kenapa, Nin? Panjang sekali tarikan nafasmu itu.
2: Entah, Bude. Rasa-rasanya mau pergi jauh aja ninggalin semua. Ninggalin kota ini. Hidup bagai orang baru. Gak ada yang kenal Nina.
1: Lah, kenapa lagi, Nin? Bapakmu lagi.
2: Siapa lagi, Bude? Nina tuh ngerasa Nina tuh kayak ATM gitu loh dibikin sama bapak. Minta duit tuh gak pakai pikir-pikir dulu. Ya harusnya mikir anaknya ada duit enggak, anaknya sehat enggak. Yang dia tuh cuma butuh duit Nina kirim, butuh duit Nina kirim gitu doang.
1: Bude pun juga bingung nih, Nin. Kenapa bapakmu itu masih saja suka merusuhi hidup anaknya?
2: Sebenarnya Nina gak ngerasa dirusuhin sih, Bude. Ya Nina tahu ada balas jasa Nina sebagai anak untuk membahagiakan orang tua. Meskipun Nina sudah menikah, tapi Bude, ya Bude tahulah, Nina gak suka kalau Nina harus ikut membiayai kebutuhan anak tirinya itu. Nina kalau untuk bapak dan istri barunya itu, Nina gak keberatan kok. Nina juga berterima kasih ada yang merawat bapak. Karena Nina juga gak bisa jaga bapak.
1: Iya, Bude paham. Tapi bapakmu ini keterlaluan juga loh, Nin. Siapa sih suruh dia nikah sama janda yang punya anak masih kecil yang membutuhkan biaya besar itu?
2: Nina harus gimana, Bude? Nina gak punya uang. Uang cicilan motor Angga, semester Dimas, SPP Tiara. Udah Nina pakai buat bayar rumah sakit bapak kemarin.
1: Suamimu tahu masalah ini, Nin?
2: Enggak. Nina gak berani buat cerita sama Bang Andi. Karena Nina tahu nanti respon Bang Andi kayak gimana. Nina gak mau hati ini sakit, Bude. Kalau nanti akhirnya harus berdebat sama abang, ujung-ujungnya dia jelek-jelekin bapak. Ya walaupun memang Nina tahu bapak salah.
1: Terus gimana? Bude tidak bisa bantu loh, Nin, untuk pinjamkan kamu uang. Kamu kan tahu Bude hanya tukang cuci, Nin.
2: Iya, Bude, Nina paham. Nina udah ngajuin pinjaman online. Jadi Nina sekarang gali lubang tutup lubang, Bude.
1: Terus sekarang kamu mau jawab apa SMS bapakmu?
2: Ya Nina pilih diam aja lah, Bude. Nina takut. Takut kalau Nina balas terus bapak tersinggung. Nanti malah keluar kata-kata yang gak pantas. Nina takut, Bude. Takut jadi anak durhaka. Nina takut gak berkah hidup Nina.
1: Kamu sabar ya, Nin. Bude juga bingung mau bantu kamu gimana ini.
2: Gak apa-apa, Bude. Bude udah mau dengerin cerita Nina aja. Udah bikin hati Nina sedikit lega. Selama ini Nina gak ada cerita ke siapa-siapa. Nina malu, Bude.
1: Ya sudah, nanti kalau kamu pengen cerita, cerita sama Bude aja ya. Mungkin itu yang bisa Bude bantu untuk kamu, Nin.
2: Iya, Bude. Makasih ya.

0: Nin, Bapak terjerat pinjaman online. Sekarang, Bapak diteror. Bapak butuh uang 2 juta untuk bayar cicilan bulan ini. Bulan depan, Bapak ganti.
1: Astagfirullah. Ma, Nin harus gimana, Ma? Apalagi yang harus Nina kasih? Gak ada lagi yang bisa dibagi ke Bapak, Ma. Nina takut, Ma. Takut Nina, Ma, disebut.

0: harus gimana?
1: Lah, terus ini gimana tagihan listriknya? Apa jangan-jangan tagihan yang lain juga belum kamu bayar, Dek? Jawab, Dek. Tagihan apa lagi yang belum kau bayar?

0: yang akhirnya akan merusak hubungan kita berdua.
1: Bang, maafkan Nina ya Bang. Terima kasih Bang.
0: Lain kali

0: Bagas?
1: Halo? Assalamualaikum.

0: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami mendengarkan Medan malam hari ini. Malam Senin ya, malam ini malam Senin sekali lagi. Kayaknya kalau dengar kata malam Senin atau dengar kata hari Senin itu rasanya agak berat ya, karena udah terlalu enjoy, terlalu menikmati weekend atau liburan begitu ya, akhir pekan yang tentunya rasanya punya daya tarik tersendiri untuk kita nikmati terus ya. Sampai-sampai di sosial media itu banyak banyak statement begitu yang bilang kalau kok rasanya Sabtu dan Minggu ini cepat sekali ya berputar waktunya. Wow. Siapa yang ngerasa hal yang sama ya? Mungkin kurang menikmati aja, kurang dienjoyin aja ya, terlalu dibawa suntuk, terlalu dibawa capek, terlalu dibawa rehat ya. Padahal kalau dijalani ya benar-benar menikmati dengan terus tuh, kita bisa banyak sekali aktivitas loh. Mulai dari pagi kita bisa ikut CFD begitu ya, kemudian siangnya kita bisa jelajah kuliner. Mungkin menuju sore kita bisa istirahat sejenak sambil nonton film-film kesukaan kita gitu kan, kemudian makan malam dan lain sebagainya. Jadi nggak berputar sedemikian cepat kok ya, tetap sama seperti hari-hari lainnya, tergantung bagaimana cara kita menikmatinya aja ya. Dan pendengar, sesaat lagi jelang pukul 21 Indonesia Barat juga kami akan ajak Anda untuk mengikuti Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu ya, pastinya dengan berbagai lagu-lagu pilihan yang sudah disiapkan untuk Anda. Bisa Anda pilih melalui WhatsApp Pro 1 di 08 811 616 943.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
2: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Untuk masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua risiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis

Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, dan ketakutan. Kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Dan seringkali, kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya Desi Anwar. Di buku ini beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukannya dalam menyiasati hal-hal rumit yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan, menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, memelihara kesehatan jiwa maupun raga, serta berbagai aktivitas lain yang sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya dapat membantu kita untuk bisa merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Buku yang tergolong kategori self-improvement ini mengajak pembaca untuk belajar merenungi makna kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih, selama perubahan itu membawa ke hal positif.

Oke, okay, deh, gue yang

0: Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.
1: Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Ruang Rindu balik kembali untuk Anda pendengar. Ya, bisa Anda dengarkan malam hari ini, senang sekali. Tentunya di Ruang Rindu edisi Minggu 9 Agustus 2026 ada Riksu yang akan menemani malam Anda hari ini, sembari Anda mungkin yang udah ngantuk-ngantuk dikit lah ya, sambil dengerin Ruang Rindu boleh silakan berbagi ceritanya ya. Riki mau dengar cerita dari pendengar setiap Pro 1 deh ya, yang tentunya punya pengalaman atau mungkin ada cerita menarik apa seputar perayaan jelang Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Boleh silakan berbagi ceritanya melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943 ya. Boleh silakan pendengar langsung aja di WhatsApp, boleh dari telepon WhatsApp di 0811 616 943, dan juga kirimkan pesan-pesan tercinta Anda ya, yang malam hari ini mau gabung boleh langsung aja. Oke, okay? Pastikan pendengar jangan mana-mana, terus dengarkan Pro 1 Medan, karena tentunya informasi-informasi dan juga cerita Anda akan Riki berikan tanggapan begitu, dan juga akan Riki bacakan satu persatu. Oke, okay? Pastikan jangan lupa untuk berbagi cerita di Ruang Rindu. Rindu kali ah.

0: Kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
0: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: Ya Mbak, apa?
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lah, Mak.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
2: Ya.
1: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
2: Ya,
1: tolong
2: Ma.
1: Bantuin Mak angkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lihat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
2: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

Rosatu Medan, kanal informasi dan inspirasi, berbagai cerita dan juga informasi malam hari ini tentunya yang telah dikirimkan oleh pendengar setiap Rosatu ya. Ada berbagai cerita, ada juga

0: Ki, lagunya ikutan aja Ceylon 7 kalau bisa ya. Kalau cerita 17-an di kampungku nanti di H+1 17-an. Jadi di tanggal 18 baru dimulai perayaan-perayaan dan juga lomba-lombanya, katanya gitu. Oke, terima kasih. Kemudian ada Bang Ari Pramadana. Ruang Rindu by Ari Kendari, request lagu Raja Enggak Ada Waktu buat yang lagi tugas. Ah, maksudnya gimana? Selamat bertugas dan semua muanya. Baik, terima kasih banyak Bang Ari Pramadana ya. Sehat selalu, oke. Okay? Ada juga Pro 1 Ruang Rindu Rindu Kali Aceh, katanya gitu ya. Tapi sebelum itu kita coba angkat dulu ya penelpon setia kita malam hari ini. Halo Ruang Rindu.
1: Halo Bang, rindu-rindu kali lah.
0: Rindu sama kali. Rindu juga lah. Alhamdulillah. Burani gimana kabarnya, sehat?
1: Sehat selalu, biasa. Sehat terus.
0: Sehat terus, tertawa terus ya.
1: Iya.
0: Oke lah, Burat nih.
1: Saya ya Mas Kiki.
0: Masih seputar 17-an ini Burat nih. Udah ramai ya belum nih kira-kira di komplek atau dekat-dekat rumahnya Burat nih? Suara-suara gemuruh orang yang merayakan 17-an.
1: Burat nih jauh lapangan yang sana.
0: Oke, jauhnya gimana tuh?
1: Jauh lah, pokoknya jauh. Jalan kaki capek juga.
0: Jalan kaki capek juga, ya ampun.
1: Ya, ramai oma-oma.
0: Oma-oma. Jalan kaki. Gitu ya. Ya ampun. Alhamdulillah. Makanan malam apa hari ini Bu Ratni?
1: Makannya ini, makannya enak lah.
0: Enak
1: ada
0: lah.
1: Ayam.
0: Pakai apa lah makannya lah?
1: Pakai ayam.
0: Mm-mm.
1: Ayam semur, ada tadi kami dikasih kawan.
0: Oke.
1: Okay. Makanlah itu.
0: Oh.
1: Kari gitu. Dikasih.
0: Kari dikasih.
1: Ada yang telepon dia lagi, kari dikasih. Jadi kari.
0: Oh gitu.
1: Mantap kan Mas Gigi.
0: Mantap kali ya. Jangan lemak-lemak terus lah Bu Ratni ah.
1: Iya ah.
0: Iya kan ya.
1: Enggak bagus itu.
0: Tapi selagi masih selera makan ya enggak apa-apa lah ya Bu Ratni ya.
1: Iya, nanti enggak saya makan lagi dan mau mati nanti.
0: Waduh. Oke deh Bu Ratni, mau dengar lagu apa malam ini Bu Ratni?
1: Lagu lama-lama boleh kan?
0: Lagu lama-lama apa itu boleh?
1: Lagu Desember Kelabu aja lah.
0: Desember Kelabu. Dari siapa?
1: Ya, Arfi.
0: Arfi Maleholo.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Desember Kelabu. Ya. Tapi kan ini masih Agustus berat nih.
1: Itu kan lagu Mas Riki.
0: Gimana sih berat nih ini?
1: Awang rindu kan lagu lama-lama.
0: Oh gitu.
1: Kerumah Anggi tuh mantap Kerumah Anggi. Semua dia putari.
0: Ya udah lah kalau gitu ya. Kita coba cari ya Desember Kelabu dari Arfi Maleholo ya.
1: Mas Kiki ini pun orang pintar kan, tak pandai cari. Mbak Anggi pintar kali cari. Wah berarti itu pintar kali, buka kali bolanya sama dia kok dia nyiar.
0: Ya,
1: Mbak Anggi.
0: Mbak Anggi ya.
1: Orangnya cantik Mas Kiki.
0: Loh belum pernah jumpa ya?
1: Belum.
0: Oh ya nanti kita jumpakan ya.
1: Oh, Mbak Anggi udah lihat fotonya. Cantik manis orangnya. Gitu, kalau Mas Kiki udah pernah jumpa deh dua kali.
0: Ah dua kali?
1: Dua kali lah.
0: Iya.
1: Iya. Dua kali ini kita enak. Ya udah Mas Kiki putarin nanti yang lain mau nanya.
0: Baik, makasih banyak Bu Rani ya.
1: Kasih.
0: Sama.
1: Gantengnya jangan hilang, jangan hilang.
0: Insya Allah ya. Oke berat nih.
1: Oke sisa selalu ya Mas.
0: Amin.
1: Lancar rezekinya.
0: Amin ya alamin.
1: Banyak duitnya.
0: Alright.
1: Dapat menang gadis yang cantik,
0: yang mantep ya.
1: Iya, yang
0: paling. Oke, okay. Baik berat nih.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Oke, okay, ada Burat nih ya yang udah gabung dari Martubung, ya kan? Dan pastinya pendengar lagu-lagu ini akan Riki putarin. Tadi ada Jikustik Jisat kau tadi sini. Kemudian bukannya aku takut gitu ya. Lalu lagu Burat nih Harvey Maleholo Desember Kelabu ya. Baik, kita dengarkan pendengar tentunya lagu-lagu malam hari ini yang udah dipilih sama pendengar setiap Pro 1. Pastikan jangan kemana-mana, tetap di Ruang Rindu, Rindu Kali Aceh.

0: sampah.
1: Eh, Udin, buang sampah sembarangan.
2: Apa sih, Siti? Ini cuma sedotan loh.
1: Ih, coba kau bayangkan kalau ada jutaan orang bilang cuma sedotan loh. Yang ada bumi ini penuh dengan sedotan. Mikir.
2: Ya. Ini kubuang ke tempat sampah. Kau tengok ini.
3: Mulai dari diri sendiri, cintai alam dan jaga lingkungan agar kita bisa mewariskan mata air, bukan air mata.

Tahukah Anda, di balik foto ikonik Bung Karno membacakan teks proklamasi, ada kisah heroik dari dua bersaudara yang mempertaruhkan nyawa demi Indonesia. Mereka adalah Mendur bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur. Dengan sebuah kamera tua, mereka mengabadikan peristiwa maha penting itu pada 17 Agustus 1945. Jepretan kamera mereka menjadi satu-satunya bukti visual yang kita miliki. Namun perjuangan mereka tak berhenti di situ. Sesaat setelah memotret, mereka dikejar-kejar oleh tentara Jepang yang ingin menyita negatif film tersebut. Jepang tidak ingin ada bukti yang menunjukkan kemerdekaan Indonesia. Frans berhasil menyembunyikan negatif film di dalam tanah, sementara Alex menghadapi tentara Jepang dan menyerahkan negatif film yang sudah ia rusak. Alex rela berbohong dan mempertaruhkan dirinya demi menyelamatkan film yang asli. Dengan keberanian Mendur bersaudara, foto tersebut tidak hanya sekedar gambar, tapi saksi bisu perjuangan dan

pada peringatan kemerdekaan pertama pada tahun 1945, Indonesia tidak merayakan dengan kemeriahan seperti yang kita saksikan sekarang di penjuru negeri, dikarenakan kondisi perang dan keterbatasan sumber daya. Perayaan kemerdekaan pertama sangat sederhana. Tidak ada pesta atau upacara besar, hanya beberapa orang yang terlibat dalam acara pengibaran bendera dan pembacaan teks proklamasi. Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia masih dihadapkan pada tantangan besar, termasuk ancaman dari Belanda yang berusaha untuk menguasai kembali Indonesia, serta kondisi sosial dan ekonomi yang sangat sulit. Nah, peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang meriah seperti yang kita kenal sekarang baru dimulai pada tahun-tahun berikutnya. Setelah Indonesia berhasil mempertahankan kemerdekaannya melalui perjuangan diplomatik dan militer yang berat.

0: Balik lagi di Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu ya. Pastinya senang sekali pendengar kembali lagi dengar dan juga dapetin cerita-cerita menarik dari pendengar-pendengar Setiap Pro 1 ya. Kita awali dari ada tiur grosir sembako. Waduh. Malam Bang Riki, aku tiur. Kalau acara 17-an, aku dulu palingan upacara Bang, terus siap upacara ikutan lomba. Nah, kalau sekarang pengen ajak ponakan-ponakan traveling tapi liburan mereka sedikit, oh libur sekolah maksudnya ya. Nantilah Bang kalau libur anak sekolah travelingnya. Makasih, sama-sama. Request lagunya Surat Cinta untuk Starla by Virgon katanya gitu ya. Alright, kita cari nanti ya. Baik, lanjutnya Ruang Rindu, Rindu Kali A. Apa kabarnya Bang Riki hari ini? Alhamdulillah kabar baik ya. Kalau Bang Riki 17-an gimana? Waduh, serang balik nih ceritanya ya. Kalau Riki belum tahu sih gimana ya, karena mungkin dari kantor dari RRI mungkin akan ada beberapa kegiatan ya, tapi Riki belum tahu mungkin apakah jadi kepanitiaan, apakah juga turut bergabung sebagai peserta lomba gitu ya. Tapi yang pasti 17 Agustus akan selalu jadi momen yang dinanti-nanti gitu ya, karena banyak sekali hal yang akan kita ikuti terus begitu ya. Akan ada keseruan-keseruan yang kita saksikan, lomba antar kampung, begitu ya, perlombaan-perlombaan antar wilayah, antar desa, antariksa, gitu. Nggak bercanda ya. Dan pastinya keseruan-keseruan 17 ini nggak hanya dilakukan di satu daerah aja, di semua daerah di seluruh Indonesia pastinya ya. Jadi makanya Riki pengen dengar nih bagaimana perayaan di daerah-daerah Anda masing-masing. Boleh silakan berbagi ya dari WhatsApp Pro 1 di 08 11 616 943.
1: Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, dan lagi.

0: receh basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting besok kita holiday. Yuhuuu.

cintai bumi, kurangi sampah plastik sekarang. Ini dilakukan untuk masa depan bumi yang lebih lestari. Caranya, biasakan gaya hidup 5R. Reuse, mulai menolak penggunaan sampah plastik secara berlebihan. Misalnya menolak penggunaan kantong plastik dan memilih tas kain. Reduce, menerapkan belanja sesuai kebutuhan agar tidak mubazir. Reuse, menggunakan barang yang bisa dipakai berulang kali. Misalnya membawa tempat makan dan minum sendiri. Recycle, mendaur ulang sampah menjadi produk yang mempunyai nilai manfaat. Root, mengolah sampah dapur menjadi kompos untuk menyuburkan tanah. Mau bumi kita tetap lestari? Mulai dari diri kita dan mulai dari sekarang. Kurangi sampah plastik.

Eh bro, kok gak dihabisin makannya? Ah udah kenyang. Lu ngapain tadi pesan banyak-banyak? Kan bisa seperlunya. Tahu gak sih, saat kita menyisakan makanan di sana tuh, di belahan bumi lain, ada saudara-saudara kita yang sedang kelaparan. Sadar gak sih? Iya. Yaudah sini aku habisin. Ya, udah aku makan. Iya.

0: Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.
1: Balik lagi mendengar di Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar yang masih setia mendengarkan Ruang Rindu malam hari ini ya. Dan pendengar, tentunya Ricky masih terus akan berbagi cerita, mendengarkan dan menunggu tanggapan cerita dari Anda. Dari WhatsApp lagi ada Tony. Malam Pro 1, saya Tony, request lagunya Mayang Sari yang judulnya Tiada Lagi. Terima kasih Bang, selamat tugas sampai tuntas, sehat selalu, tetap semangat, kata gitu ya. Alright, terima kasih ya. Ada juga yang mau dengerin lagu dari Leto, Di Daunnya Itu gitu ya. Ini lagu paling favorit di masa di eranya ya, di tahun 2005-an kali ya, apa 2010-an ya. Oke, kemudian ada yang mau denger lagu dari Jamrud Pelangi Di Matamu dan Naf Yang Tak Pernah Bisa Mencintaimu. Salam-salamnya untuk seluruh pendengar setiap Pro 1 aja ya Bang Ricky. Tetap sehat dan tetap semangat, katanya begitu ya. Terima kasih. Oke, pendengar di Ruang Rindu malam hari ini, pastinya lagu-lagu masih akan terus kami hadirkan untuk Anda di sepanjang malam hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat di momen-momen terakhir ya. Nanti kita akan tentunya setelah Ruang Rindu akan ada Just More Music menemani waktu istirahat Anda pastinya. Hingga pukul 23 Indonesia Barat, terima kasih kami ucapkan untuk Anda yang masih setia senantiasa mendengarkan Ruang Rindu, rindu kali ah.

0: menuju kebebasan finansial. Buku karya Bong Chandra ini didesain berbeda dari buku-buku lainnya. Kita akan diarahkan untuk membaca buku ini cukup satu bab satu hari yang hanya memerlukan waktu 10 menit saja. Sehingga buku dengan 17 bab ini akan habis dibaca dalam 17 hari. Bong Chandra akan membawa Anda ke pemikiran yang lebih luas dan memandang finansial dari berbagai sudut pandang. Salah satunya adalah perihal mencoba kegagalan. Buku ini menjelaskan bahwa setiap kegagalan adalah voucher untuk meraih kesuksesan. Bayangkan, semakin banyak kita gagal, maka semakin banyak pula voucher yang kita kumpulkan, dan tentunya semakin dekat dengan keberhasilan. 1 miliar untuk Anda jika Anda tetap mengalami kegagalan hingga 10.000 kali mencoba, kata Bong Chandra yang cukup berani memberi tawaran pada setiap pembacanya. Buku yang diakhiri dengan kalimat "See you at the top" ini salah satu rekomendasi untuk Anda baca dan juga praktekkan untuk merasakan 17 hari menuju kebebasan finansial.
1: Demikian tadi esensi buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma. Tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

pendengar, sampai di sini saya sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 94,3 MHz. Dan Pro 1 akan kembali mengudara esok pagi mulai pukul 4 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami bertugas di studio dan rekan-rekan di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah.

Selamat pagi Bergar, di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali, inilah Radio Republik Indonesia Medan, Pro 1 FM 94,3 MHz, kembali berada di udara untuk menyelenggarakan acara siaran di sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Hari Senin, 10 Agustus tahun 2026. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214 Medan, kami mengucapkan selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Berdekar waktu azan subuh untuk wilayah Medan dan sekitarnya pukul 5 lebih 6 menit. Untuk Anda yang menjalankan ibadah sholat subuh, kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar.

Mari kita sholat. Sungguh sholat itu lebih baik daripada tidur, karena tidur itu memenuhi panggilan nafsu, sedangkan sholat itu memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Dan sungguh sholat lebih baik daripada tidur, karena tidur itu istirahat tubuh, sedangkan sholat itu istirahat jiwa. Itulah seruan yang diistimewakan dengan semua kemuliaan ini. Seruan untuk sholat yang agung itu adalah sholat subuh.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, nantinya pukul 5 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Mutiara Pagi edisi Senin 10 Agustus 2026 bersama Ustadz Dr. Mursal Aziz, yang nantinya juga akan membawakan tema Merdeka bersama Al-Quran, Bebas dari Penjajahan Nafsu dan Kebodohan. Tentunya untuk Anda semua nantinya yang ingin ikut bergabung, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan juga sahabat budaya. Akan kita ikuti Mutiara Pagi edisi Senin 10 Agustus 2026 bersama Ustadz Profesor Dr. Mursal Aziz MPDI yang akan membawakan tema Merdeka Bersama Al-Quran, Bebas dari Penjajahan Nafsu dan Kebodohan. Untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya yang nantinya ingin turut bergabung dalam Mutiara Pagi kita kali ini, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 9 4 3. Baik, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Ustadz Mursal Aziz. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat Kak Salsa. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan keafiatan kepada kita semua.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, untuk itu Ustadz dipersilakan untuk menyampaikan mukadimahnya.
1: Baik, terima kasih Kak Salsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahu al-'azim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Ba'da salat subuh yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih nikmat keikhlasan dalam menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini, baik kita niatkan ta'lim, zikir, adalah bagian dari cara kita mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambah nikmat-nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Salat berangkaikan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berdoa dan berharap mudah-mudahan kita yang mendengarkan kajian ini dimanapun berada, begitu juga dengan kedua orang tua kita dan segenap keluarga kita, termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian kita pada kesempatan hari ini, itu juga presenter sama kita, Kak Salsa. Alhamdulillah tema kita pada kesempatan ini adalah Merdeka Bersama Al-Quran, Bebas dari Hawa Nafsu dan Kebodohan. Para pendengar RRI dimanapun berada, kita sudah memasuki bulan Agustus dan ini sudah masuk pada tanggal yang ke-10. Berbicara tentang sejarah kemerdekaan Indonesia, Agustus adalah bulan yang istimewa bagi kita bangsa Indonesia, karena pada bulan Agustus inilah kemerdekaan itu Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita sekitar 81 tahun yang lalu dengan perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, sejatinya Islam melalui Al-Quran dan Hadis mendukung kemerdekaan, mendukung keadilan, dan tentunya Al-Quran bertentangan dengan kezaliman, Al-Quran bertentangan dengan penjajahan. Oleh sebab itu, tema yang kita usung pada pagi yang penuh berkah ini adalah Merdeka Bersama Al-Quran, Bebas dari Hawa Nafsu dan Kebodohan. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian kita pada kesempatan ini, kita sedang berada dalam suasana memperingati kemerdekaan. Biasanya ketika kita berbicara tentang kemerdekaan, pikiran kita tertuju kepada kemerdekaan bangsa, terbebas dari penjajahan, memiliki kedaulatan, memiliki hak untuk menentukan masa depan dan membangun kehidupan yang lebih baik. Itu tentunya adalah semua kemerdekaan yang sangat berharga. Tetapi Islam mengajarkan kepada kita satu pertanyaan yang lebih mendalam. Apakah seorang yang benar-benar merdeka apabila tubuhnya bebas tetapi hatinya diperbudak oleh hawa nafsu? Apakah seseorang itu dapat disebut merdeka apabila ia memiliki pendidikan tetapi tidak mengetahui jalan hidup dan kebenaran? Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, oleh sebab itu, menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Al-Quran 14 abad yang lalu sudah berbicara tentang kemerdekaan. Kenapa demikian? Karena sebagaimana pertemuan-pertemuan kita sebelumnya, bahwa Al-Quran adalah petunjuk menuju kemerdekaan. Al-Quran adalah petunjuk kehidupan manusia. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk serta pembeda antara benar yang batil. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan yang penuh berkah ini, oleh sebab itu berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 185, dengan jelas Allah mengatakan bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Itu artinya Al-Quran juga menjadi petunjuk dalam kemerdekaan. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, oleh sebab itu di antara petunjuk yang disampaikan Al-Quran terkait dengan kemerdekaan ini adalah salah satu bentuk penjajahan yang paling berbahaya bukanlah penjajahan dari luar, tetapi penjajahan dari dalam diri sendiri. Kenapa seseorang berani korupsi? Jawaban sederhananya adalah karena dia ditaklukkan oleh hawa nafsunya. Kenapa seseorang itu menentukan kebijakan yang tidak memihak kepada banyak orang? Jawaban sederhananya adalah karena dia sedang dijajah oleh hawa nafsunya sendiri. Oleh sebab itu, di dalam Al-Quran, di dalam Islam, salah satu bentuk penjajahan yang paling berbahaya adalah penjajahan hawa nafsu. Seseorang itu dikuasai oleh hawa nafsunya sendiri, sehingga seseorang itu berbohong, sehingga seseorang itu korupsi, sehingga dia khianat, tidak amanah, sehingga karena dijajah oleh hawa nafsu itu dia berbuat yang tidak adil. Oleh sebab itu dalam Al-Quran kita bisa membaca ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidaklah engkau melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai tuhannya. Quran surah Az-Zasiyah ayat 23, di mana Allah menginformasikan bahwa orang-orang yang dijajah oleh hawa nafsunya, dia menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Ini adalah orang yang tidak merdeka, orang yang terjajah. Ketika hawa nafsu menjadi penguasa, manusia bisa mengetahui sesuatu, salah yang dipahaminya, salah yang diketahuinya, tetapi dia tetap melakukannya. Kenapa? Karena hawa nafsunya. Kenapa? Karena masih dijajah oleh hawa nafsunya. Ia tahu marah itu merusak, tetapi tetap menturutkan kemarahan. Ia tahu harta yang haram itu dilarang, tetapi tetap mengambilnya, tetap korupsi juga. Dia tahu bahwasannya hibah, itu dosa. Dia tahu bahwasanya fitnah itu dosa, tetapi tetap membicarakan keburukan orang lain, tetapi tetap memfitnah orang lain. Ia tahu bahwasanya waktunya harus digunakan untuk kebaikan, tetapi karena dijajah oleh hawa nafsu, dia tetap terus-menerus membuang waktu dan memperturutkan hawa nafsu. Para pendengar RRI dimanapun berada, yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan yang penuh berkah ini, presenter kita Kak Salsa, orang merdeka bukan orang yang mengikuti semua keinginannya. Ini penting kita pahami bahwasannya merdeka, bebas, bukan berarti bebas untuk melakukan sesuka hati, tetapi Al-Quran membentuk pribadi yang begitu mulia sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Oleh sebab itu, kemerdekaan itu adalah bebas dari hawa nafsu. Selain itu, kemerdekaan adalah bebas dari kebodohan. Dalam prinsip Islam, kemerdekaan adalah kemerdekaan dari yang namanya kebodohan. Berbicara tentang hal ini, lebih dari 14 abad yang lalu, wahyu yang pertama diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah surah Al-Alaq ayat 1-5, di mana intinya adalah bahwasanya Islam mengajarkan untuk menjadi pribadi yang cerdas dengan firman Allah, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Surah Al-Alaq ayat 1 ini menggambarkan bagaimana Allah memerintahkan kepada kita semua untuk senantiasa membaca, dan tentunya dalam proses membaca itu tidak terlepas dari yang namanya spiritual. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Wahyu pertama bukan langsung berbicara tentang kekayaan, bukan tentang jabatan, bukan tentang kekuasaan, tetapi dimulai dari iqra', bacalah. Kenapa? Karena manusia tidak akan benar-benar merdeka jika hidup dalam kebodohan. Kebodohan dapat membuat seseorang mudah ditipu. Kebodohan dapat membuat seseorang mudah diprovokasi. Kebodohan membuat seseorang mudah menyebarkan berita yang tidak benar, hoax, fitnah, dan lainnya. Kebodohan membuat seseorang sulit membedakan antara hak dan batil, sulit membedakan antara yang benar dengan yang salah. Kebodohan membuat seseorang mudah mengikuti orang lain tanpa mengetahui sebenarnya. Karena itu, Al-Quran adalah cahaya yang membebaskan manusia dari kegelapan dan kebodohan. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, inilah mukaddimah terkait dengan tema kita pada kesempatan ini, Merdeka Bersama Al-Quran, Bebas Dari Hawa Nafsu dan Kebodohan. Merdeka itu bukan hanya lepas dari penjajahan, tetapi yang lebih urgent adalah bebas dari hawa nafsu dan bebas dari kebodohan. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan ini, inilah mukaddimah pada kesempatan ini kita kembalikan kepada Kak Salsa.
0: Baik, terima kasih Ustadz untuk menyampaikan mukaddimahnya pada Mutiara Pagi kita kali ini, dan tentunya untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin ikut bergabung di Mutiara Pagi kita untuk memberikan pertanyaannya kepada Ustadz, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 9 4 3. Baik Ustadz, kita jawab dulu pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp. Ada Ibu Aslah di Laut Dendang. Ustadz, kenapa kalau ada acara keagamaan, misalnya Nuzul Quran, Maulid Nabi, dan lain-lain, tidak banyak penggemarnya? Apakah hati dan jiwanya belum merdeka, Ustadz? Silakan jawab, Ustadz.
1: Baik, terima kasih Kak Salsa. Terima kasih Bu Salsa dari Laudendang. Terkait dengan perayaan hari besar Islam seperti Nuzul Quran dan lain-lain, di mana sepi peminatnya. Sepi peminatnya. Jika kita berbicara dengan konser-konser yang lain, menghadirkan artis-artis, maka tak diundang pun dari berbagai pelosok manapun datang. Nah, seperti itu dalam kondisinya. Kak Salsa, center kami, dan Bu Aslah tadi dari Laudendang bertanya terkait dengan itu. Kenapa hal ini terjadi? Apakah kita belum merdeka? Apakah ini adalah terkungkung, terikat dari hawa nafsu? Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, tentunya seseorang itu berbuat sesuatu adalah sesuai dengan kadar keilmuannya. Jika kita berbicara tentang sedekah secara rasional, jika kita bersedekah maka harta kita berkurang. Tetapi jika kita berbicara tentang spiritual, berbicara tentang akidah, berbicara tentang tauhid, sejatinya ketika kita sedekah, harta kita bukan berkurang tetapi bertambah. Nah, seperti itu. Jadi, berbicara tentang kondisi bahwasanya perayaan besar hari Islam sedikit masyarakat yang minat, sementara kegiatan-kegiatan konser dan lainnya yang ibaratnya jauh dari nilai-nilai Islam ramai, inilah tentunya peran setan menggoda manusia untuk berbuat maksiat, untuk berbuat yang sia-sia. Seperti itu. Jadi, apa yang dilakukan itu adalah sesuai dengan kadar keilmuannya. Jadi, kalau kita mengetahui bahwasanya begitu penting belajar Al-Quran, kita akan senantiasa belajar Al-Quran. Umpamanya mengundang ustaz, secara logika memang rugi. Kenapa? Oh, nanti nggak perlu pi ustaz, nanti begini, ah kuranglah duitku. Tetapi secara spiritual, secara tauhid, sejatinya adalah kita sedang investasi dengan akhirat kita. Sama ketika kita membantu anak yatim mengeluarkan harta kita, kita bersedekah, secara rasional memang uang kita berkurang, tetapi secara akidah, secara spiritual, sejatinya adalah uang kita sedang kita investasikan untuk kehidupan akhirat kita, dan kita yakin dan percaya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan harta yang kita sedekahkan. Nah itu. Kapan kita berbicara tentang hal itu? Kita berbicara tentang hal itu adalah ketika kita memiliki pengetahuan. Oleh sebab itu, Al-Quran mengajarkan kita untuk bebas dari hawa nafsu, bebas dari hawa nafsu dan bebas dari kebodohan dengan cara senantiasa belajar Al-Quran. Timbul pertanyaan sebetulnya, mengapa Al-Quran kurang diminati? Ada beberapa kemungkinan yang perlu menjadi bahan introspeksi. Pertama, banyak orang lebih tertarik kepada sesuatu yang menghibur daripada sesuatu yang membimbing. Jadi, banyak masyarakat kita ini yang dia lebih tertarik kepada sesuatu yang menghibur daripada membimbing. Kalau bisa kita misalkan seperti ketika orang dikasih pilihan, seperti anak-anak yang tidak paham tentang arti dari jamu dibandingkan dengan sirup. Seorang anak akan lebih memilih sirup. Kenapa? Sirup enak, manis. Sementara jamu pahit, tidak enak. Nah, seperti itu. Tetapi kalau kita paham maknanya jamu itu untuk kesehatan kita, maka tentunya kalau kita diberikan pilihan minum jamu atau sirup, maka kita akan memilih jamu. Walaupun pahit, tapi kita yakin dan percaya, walaupun rasa jamu yang kita minum tidak enak, tetapi jamu yang kita minum tidak enak itu adalah berdampak positif dalam kehidupan kita, dalam kesehatan kita, dalam tubuh kita. Kapan kita bisa memilih seperti itu? Ketika kita mengetahui tentang bagaimana manfaat dari jamu itu. Begitu juga ini. Perayaan hari besar Islam, Nuzul Quran, dibandingkan dengan konser. Jadi bagi orang yang tidak tahu bagaimana pentingnya mempelajari Al-Quran, Nuzul Al-Quran, dia pasti akan memilih konser. Kenapa? Untuk menghibur. Bukan untuk mencerahkan hati dan pikiran. Kemudian yang kedua, banyak yang lebih sibuk mencari informasi dari mencari petunjuk. Banyak orang cuma iseng-iseng aja. Cari tahu, oh iya. Tetapi tujuannya bukan mencari petunjuk. Setiap membaca berbagai berita di media sosial, tetapi belum tentu menyediakan waktu untuk membaca pesan-pesan Allah. Makanya sebetulnya kita bagi yang tentunya mengimplementasikan, membaca, mempelajari, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran, sejatinya kita juga menyampaikan ayat Al-Quran itu di media sosial kita sebagai bahan media dakwah kita, supaya mengimbangi antara informasi-informasi yang tidak bergizi dengan informasi-informasi yang bergizi. Kemudian, Al-Quran terkadang hanya ditempatkan sebagai bacaan, tidak hanya sebagai petunjuk. Padahal di dalam Al-Quran itu dikatakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Kitab yang kami turunkan kepada Muhammad penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya. Artinya, kita diminta untuk mentadabburi Al-Quran supaya apa? Supaya kita

0: silaturahim, memperkokoh ukhuwah Islamiyah. Seperti itu, Bu Aslah dan Kak Salsa.
1: Baik, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Kembali kita bacakan pertanyaan dari WhatsApp yang sudah masuk. Ada yang bertanya, Ustadz, kita sering melihat orang yang setiap hari membaca Al-Quran, bahkan mungkin ada yang sudah khatam berkali-kali. Tetapi dalam kehidupan sehari-harinya masih mudah marah, masih sulit menjaga lisan, atau bahkan masih melakukan hal-hal yang dilarang Allah. Apakah ini berarti Al-Quran belum benar-benar masuk ke dalam hatinya, Ustadz? Silakan dijawab, Ustadz.
0: Baik, terima kasih Kak Salca dan penanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya adalah bahwasanya rajin membaca Al-Quran, senantiasa membaca Al-Quran, tetapi masih marah, tetapi masih melakukan aktivitas-aktivitas yang bertentangan dengan Al-Quran. Para pemirsa RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, ada sebuah pertanyaan yang perlu kita ajukan kepada diri kita. Mengapa kita membaca Al-Quran tetapi rasanya belum bisa mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran? Belum bisa mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran secara universal. Di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 134, pada ayat 134 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal kazziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang menahan amarah dan memaafkan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini adalah dalil Al-Quran tentang kita memaafkan orang lain. Kita tidak marah. Nah, kita berulang kali membaca ayat ini, tetapi masih sulit mengamalkan. Maka, kalau seseorang membaca ayat-ayat Al-Quran terkait dengan akhlak, terkait dengan jangan marah, berulang-ulang, tetapi ada masalah langsung masih meledak, masih mudah menghina, kemudian ya sesuatu yang buruk terjadi, padahal bisa dikatakan sering membaca Al-Quran. Perlu kita pahami, bukan berarti membaca Al-Quran tidak berguna. Tetaplah membaca Al-Quran, jangan berhenti membaca Al-Quran, justru kita harus terus membacanya, tetapi naikkan kualitas hubungan kita dengan Al-Quran. Dari membaca menuju memahami, dari memahami menuju menghayati, dari menghayati menuju mengamalkan. Jadi kalau selama ini orientasinya hanya sekedar membaca saja, maka kita harus naikkan grade-nya, jangan hanya sekedar membaca saja. Karena ada juga yang memiliki target, satu hari satu juz, satu hari satu juz. Tetapi belum direnungi maknanya, tidak ditadabburi belum. Oleh sebab itu, yang menjadi masalah itu bukan di Al-Qur'annya. Tetapi bagaimana prinsip kita, harus kita tingkatkan kualitas dalam membaca Al-Qur'an kita, dari hanya sekedar membaca, menuju memahami, dari memahami, menuju menghayati, dan dari menghayati menuju mengamalkan. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita memahami, kemudian menghayati, kita amalkan, maka ketika kita mendengar surah Ali Imran ayat 134 untuk memaafkan, tidak marah, tidak balas dendam, maka kita akan berusaha untuk mengamalkannya. Hidup kita ini proses, tentunya tidak secara instan dapat berubah, tapi kita yakin dan percayalah, bahwasanya setiap Al-Quran yang kita baca merupakan ibadah. Setiap Al-Quran yang kita baca harus kita tingkatkan grade-nya, dari membaca naik ke level memahami, dari level memahami kita naikkan pada level menghayati, dan setelah kita pada level menghayati kita naikkan levelnya pada level mengamalkan. Ketika kita sudah mengamalkan, ketika Al-Quran menyampaikan jangan marah, maka kita tidak akan marah. Ketika Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk memaafkan, maka kita akan memaafkan.

0: Begitu, Kak Salsa. Jadi memang dalam kita membaca Al-Quran ini memang berproses, tidak spontanitas ketika kita membaca, maka langsung hasilnya adalah hasil yang terbaik, tetapi perlu riyadhah, perlu latihan. Dengan cara apa? Membaca, kemudian kita tingkatkan untuk menghayati, memahami, menghayati, mentadaburi, kemudian mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Saya kembalikan kepada Kak Salisa.
1: Ya, baik. Terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Baik Ustadz, karena kita sudah di penghujung Mutiara Pagi kali ini, untuk itu Ustadz dipersilakan untuk menyampaikan doa dan juga penutup.
0: Baik, terima kasih kepada para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan yang penuh berkah ini. Alhamdulillah, pada bulan Agustus ini kita tentunya mendengar bagaimana kemerdekaan ini harus kita isi dengan sebaik-baiknya. Agustus adalah bulan kemerdekaan. Tentunya kemerdekaan ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenikmatan yang luar biasa dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kita harus mensyukuri nikmat kemerdekaan ini dan kita isi dengan sebaik-baiknya. Dan tentunya tidak terlepas dari Al-Quran, karena Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Al-Quran adalah petunjuk bagi kita semua. Tentunya melalui Al-Quran kita memahami kemerdekaan, bahwasanya merdeka itu bukan hanya terlepas dari penjajahan, tetapi merdeka sejatinya sesuai dengan prinsip Al-Quran adalah kita merdeka dari hawa nafsu dan merdeka dari kebodohan. Oleh sebab itu, dengan membaca Al-Quran kita akan menata diri kita sehingga tidak dijajah oleh hawa nafsu. Ketika kita berbicara tentang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menghayati Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, tentunya targetnya adalah mengamalkan, karena Al-Quran ini menuntun kita untuk merdeka, merdeka dari kebodohan. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, inilah kajian kita pada kesempatan ini. Untuk mengambil berkah dari pertemuan kita ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemerdekaan dalam hidup kehidupan kita sehingga kita tidak dijajah oleh hawa nafsu dan tidak dijajah oleh kebodohan, sehingga kita merdeka dari hawa nafsu dan senantiasa belajar dan tersingkir dari kebodohan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li ajdadina wa li jaddatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mu'allimina wal mu'allimat ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين وفي كل مكان وخصوصا إلى بلادنا إندونيسيا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian kajian yang dapat disampaikan pada kesempatan yang penuh berkah ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu yaqulul haqq wa huwa yahdis sabil. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Mursal Aziz yang sudah membawakan Mutiara Pagi kali ini. Demikian pendengar Mutiara Pagi kita kali ini, dan pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita Daerah Pagi. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita pagi.
1: Ada 1.434 tersangka yang ditangkap.
2: Kami bukannya taat peraturan. Selama hari ini kami disuruh cukup taat sama peraturan.
0: Sari berita, Polrestabes Medan mengungkap 1.187 kasus narkoba dengan 1.434 tersangka selama 300 hari kerja. Penataan kawasan alun-alun lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmatsyah, Kota Tanjung Balai, nyaris diwarnai bentrokan antar pedagang dan Satpol PP. Anda juga bisa mendengarkan berita pagi RRI Medan melalui RRI Digital. Inilah berita pagi selengkapnya, Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Salsa Bilarania. Polrestabes Medan mengungkap sebanyak 1.187 kasus narkoba dengan 1.434 tersangka selama 300 hari kerja. Jumlah pengungkapan tersebut meningkat sekitar 85% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Berikut laporan Nisbu Fitri Sirait.
3: Selama 300 hari kerja, jajaran Polrestabes Medan terus meningkatkan pengungkapan dan penindakan terhadap peredaran narkotika. Upaya tersebut tidak hanya menyasar pengedar di tingkat lokal, tetapi juga membongkar jaringan narkoba nasional hingga internasional. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Jen Kelvin Simanjuntak mengatakan, peningkatan pengungkapan terlihat sejak 100 hari pertama hingga memasuki 300 hari kerja. Akumulasi penindakan tersebut menghasilkan ribuan tersangka serta barang bukti narkotika dalam jumlah yang besar.
1: 300 hari pengungkapan kasus narkoba termasuk di dalamnya adalah pengungkapan jaringan internasional dan pengungkapan jaringan nasional dan juga termasuk di dalamnya adalah grebek sarang narkoba yang terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah barak-barak dan loket narkoba dan yang kedua adalah tempat hiburan malam yang dijadikan lokasi peredaran narkoba dan pemakaian narkoba. Sampai saat ini jajaran Polrestabes Medan telah melakukan pengungkapan sebanyak 1.187 kasus, meningkat 85% dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya. Setidaknya ada 1.434 tersangka yang ditangkap. Dengan barang bukti sampai dengan saat ini sekitar 260 kg sabu, 67 kg ganja untuk ekstasi dan serbuk ekstasi, hampir 95 ribu butir Happy Five, hampir 22 ribu butir pot vaping liquid, setidaknya hampir 5.000 cartridge yang berhasil diungkap dan yang berupa device dan tabung untuk pot vaping liquid hampir 13.000 device.
3: Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, AKBP Rapli Yusuf Nugraha menegaskan, pengungkapan tersebut merupakan komitmen kepolisian dalam memutus mata rantai peredaran narkotika. Ia memastikan penindakan akan terus dilakukan terhadap jaringan narkoba, baik yang beroperasi di dalam negeri maupun yang memiliki keterkaitan dengan jaringan luar negeri.
4: Ini bukan hanya sebatas pengungkapan, namun kami pastikan, kami tegaskan bahwasannya ini adalah bukti nyata negara tidak akan pernah memberikan ruang bagi kejahatan narkotika. Kami tegaskan kepada seluruh jaringan sindikat, baik di dalam maupun luar negeri, kami pastikan Medan atau Indonesia bukan tempat yang aman bagi para pelaku kejahatan narkotika. Sejauh apapun mereka bersembunyi, secanggih apapun modus yang mereka gunakan, kami akan terus memburu, mengungkap, dan menindak mereka sesuai peraturan hukum yang berlaku.
3: Polrestabes Medan menyatakan masih akan mengembangkan sejumlah kasus yang telah diungkap untuk membongkar jaringan yang lebih besar. Penindakan juga diarahkan untuk memutus jalur distribusi narkotika, sekaligus mencegah Medan menjadi tempat yang aman bagi para pelaku kejahatan narkotika. Demikian Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
0: Penataan kawasan alun-alun lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmatsyah di Kota Tanjung Balai nyaris diwarnai bentrokan antara pedagang dan Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP. Ketegangan terjadi saat proses penataan kawasan berlangsung. Berikut laporan Hendra Syahputra.
5: Penertiban pedagang di kawasan alun-alun Sultan Abdul Jalil Rahmatsyah Kota Tanjung Balai berlangsung ricu. Aksi adu mulut hingga dorong-dorongan terjadi antara sejumlah pedagang dengan petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjung Balai. Penertiban dilakukan pemerintah Kota Tanjung Balai bersama Asisten 2 Sekretaris Daerah Kota Tanjung Balai, Ajul Abran Nuri Tonga, Satpol PP Camat Tanjung Balai Selatan, BPBD, Disperindak, PUTR, dan Dinas Perhubungan. Petugas meminta pedagang tidak meninggalkan gerobak maupun perlengkapan dagangan di kawasan kawasan alun-alun setelah selesai berjualan. Asisten 2 Pemkot Tanjung Balai Tajul Abrano Ritonga mengatakan pemerintah sebelumnya telah 3 kali menyampaikan surat pemberitahuan kepada para pedagang agar gerobak dan perlengkapan dagangan dibawa pulang atau dipindahkan setelah aktivitas berjualan selesai. Menurut Tajul, kebijakan tersebut bukan untuk melarang masyarakat berjualan melainkan bagian dari penataan kawasan pusat kota agar tetap bersih, tertib dan tidak terlalu kumuh.
6: Pemerintah kota mengizinkan para pedagang untuk berusaha dari mulai jam 5 sore sampai dengan tengah malamnya. Kita tidak melarang pedagang berjualan. Namun, karena ini memang bukan seperti pajak bahagia, ini bukan seperti pajak mengawan, ada pengaturan khusus. Sehingga pemerintah kota, bagaimana upaya kita? Lapangan pasti tetap masih dengan berbagai macam elemen. Ada yang pagi melakukan jogging, ada yang sore juga jogging, dan ada lagi pengunjung yang mungkin sedang duduk santai. Sehingga kita mengupayakan semua penikmat lapangan pasti dapat menikmati dengan maksimal.
5: Tajul menjelaskan, penataan dilakukan dengan mengatur waktu berjualan sekaligus keberadaan sarana dagangan di kawasan alun-alun. Ia mencontohkan kawasan Bank Kesawan di Kota Medan, di mana pedagang beraktivitas pada sore hingga malam hari. Kemudian gerobak dan perlengkapan dagangan dibawa kembali setelah selesai berjualan. Penataan tersebut, kata Tajul, diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk menikmati kawasan alun-alun pada pagi hari. Pemerintah juga meminta pedagang yang menggunakan odong-odong, mandi bola, kora-kora, dan kontainer agar memindahkan sarana tersebut setelah selesai berjualan. Namun kebijakan itu mendapat penolakan dari sejumlah pedagang. Para pedagang mengaku tidak keberatan dengan penataan kawasan tetapi meminta pemerintah memberikan solusi terkait tempat penyimpanan gerobak dan perlengkapan dagangan. Salah seorang pedagang, Tengku Kurniasari, mengatakan selama ini para pedagang berupaya mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah. Bahkan ketika terdapat kegiatan besar seperti salat Idul Fitri maupun upacara peringatan Hari Kemerdekaan, pedagang mengaku bersedia membongkar atau menghentikan aktivitas berjualan secara mandiri.
2: Kami bukannya taat peraturan. Selama hari ini kami cukup taat sama peraturan. Kalau ada acara 17 Agustus harus dibongkar semua, kami bongkar. Kalau ada acara salat Idul Fitri kami bongkar. Macam ini mau 17 Agustus kan, yang di dalam harus dikeluarkan dagangannya setiap hari, keluarkan setiap hari. Dulu kami di bawah disuruh naik. Jadi ini orang itu datang menyuruh kami bongkar pasang tapak. Tapi tidak ada solusi dari pemerintah. Kami cuma ingin orang tuh datang 3 hari sebelum ini, orang tuh datang rame-rame. Tidak ada mengkasih orang berpikir kemana kami harus turun, kemana kami harus bertempat menyimpankan. Kalau disuruh kami menyimpankan di belakang sana, di situ gudangnya pesabu dan pencur. Kalau kami taruh di situ, selalu barang kami hilang. Kami cuma ingin kasih solusi. Dudukkan wali kota, para pedagang, kasih kami solusi kayak mana. Dulu dibilang enekan ke atas. Kayak mana menurunkannya, Pak? Nanti kami bikin penurunan, Bu. Kami bolos sampai sekarang.
5: Menurut Kurnia, persoalan muncul karena pemerintah meminta pedagang membawa pulang seluruh gerobak dan perlengkapan dagangan. Sementara kini belum tersedia lokasi penyimpanan yang dinilai aman dan layak. Kurnia meminta pemerintah Kota Tanjung Balai tidak hanya melakukan penertiban, tetapi juga menghadirkan solusi melalui dialog bersama pedagang. Para pedagang menilai penataan seharusnya dibarengi solusi, sehingga kebijakan pemerintah tidak hanya berdampak pada ketertiban kawasan, tetapi juga tetap memperhatikan keberlangsungan usaha masyarakat. Sementara pemerintah Kota Tanjung Balai menegaskan penataan kawasan alun-alun tetap dilakukan untuk menciptakan pusat kota yang bersih, tertib, dan nyaman tanpa melarang masyarakat menjalankan aktivitas ekonomi. Pemerintah berharap para pedagang dapat menyesuaikan sarana dagangan agar mudah dipindahkan setelah selesai berjualan, sehingga fungsi kawasan alun-alun sebagai ruang publik tetap dapat dinikmati seluruh masyarakat. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Saputra melaporkan.
0: Jumlah penduduk yang bekerja di Sumatera Utara pada Mei 2026 mengalami peningkatan. Tercatat jumlah penduduk bekerja bertambah sekitar 25.000 menjadi 7,75 juta orang. Berikut laporan Ulfa Nadira.
7: 69 dari 100 orang merupakan angkatan kerja atau sudah aktif di pasar kerja.
8: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sumatera Utara mencatat jumlah penduduk bekerja di Sumatera Utara pada Mei 2026 mengalami peningkatan sekitar 25 ribu orang menjadi 7,75 juta orang. Kepala BPS Sumatera Utara Asim Saputra mengatakan penduduk usia kerja pada Mei 2026 mencapai 11,85 juta orang. Dari jumlah ini, sebanyak 8,16 juta orang merupakan angkatan kerja dan 3,62 juta orang bukan angkatan kerja. Asih menyebut sebanyak 69 dari setiap 100 penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, sementara tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,03%.
7: Tingkat partisipasi angkatan kerja Sumatera Utara yaitu sebesar 69,26%. TPAK laki-laki sedikit menurun dari 83,96% menjadi 83,72%. Sementara TPAK perempuan mengalami peningkatan dari 54,69% pada Februari menjadi 54,88%. 69 dari 100 orang merupakan angkatan kerja atau sudah aktif di pasar kerja, sementara tingkat pengangguran terbuka pada Mei 2026 yang sebesar 5,03% atau 5 dari 100 orang merupakan pencari kerja.
8: Lebih lanjut, Asih mengatakan, tiga lapangan usaha yang memiliki tenaga kerja terbanyak pada Mei 2026 adalah sektor pertanian sebesar 27,81%, perdagangan sebesar 20,48%, dan industri sebesar 10,14%. Ulfa Nadira melaporkan.
9: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
0: Paparan judi online terhadap anak semakin mengkhawatirkan di tengah pesatnya penggunaan ruang digital. Kondisi ini membuat peran orang tua menjadi benteng utama dalam melindungi anak agar tidak terjerat praktik judi online. Pengawasan dan pendampingan orang tua dinilai penting dalam mencegah anak mengakses konten maupun aktivitas perjudian di dunia digital. Berikut laporan Mutiara Lubis.
10: Sebenarnya kalau di kita selain dari
11: paparan judi online terhadap anak dinilai semakin mengkhawatirkan, sehingga penguatan peran orang tua menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah anak terjerat di ruang digital. Konten judi online kini dapat menyusup melalui permainan daring, media sosial, hingga iklan terselubung yang menyasar kerentanan anak. Koordinator Program Cyber Safety Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, Anggriani Mahdianingsih, mengatakan anak perlu dibekali pemahaman mengenai resiko penggunaan internet, sementara orang tua harus mampu mengawasi aktivitas digital anak melalui komunikasi dua arah dan pemanfaatan fitur pengawasan.
10: Sebenarnya kalau di kita selain dari aplikasi, yang paling penting adalah komunikasi efektif dan komunikasi dua arah antara orang tua dengan anak. Jadi anak-anak terbuka dengan aktivitas internet yang mereka, termasuk apa aja yang mereka lakukan melalui media sosial atau handphonenya mereka, gitu, dan orang tua juga menjadi teman gitu bagi anak-anak terkait dengan itu.
11: Lebih lanjut, Anggriani menambahkan, pengawasan tidak cukup hanya dengan memberikan gawai dan memasang parental control. Orang tua juga perlu memahami cara menggunakan fitur tersebut, membangun komunikasi yang terbuka, serta menciptakan aktivitas positif bersama anak agar penggunaan gawai tidak berkembang menjadi ketergantungan. Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Advokasi Kepedulian Terhadap Anak atau PAKTA Indonesia, Junaidi Malik, menilai keluarga merupakan benteng utama yang harus diperkuat melalui peningkatan literasi digital orang tua. Menurutnya, kemudahan transaksi digital dan akses internet perlu diimbangi dengan aturan penggunaan gawai yang jelas sesuai usia anak.
12: Jadi menurut saya, keluarga adalah benteng utama yang harus diintervensi. Bagaimana membuat semua aturan penggunaan gawai handphone pada anak di usia 0 tahun, 7, 12 tahun, 13, 18 tahun sampai terakhir jadi anak. Itu harus ada aturan. Jangan kalah sama anak. Kalau kita kalah sama anak, ya udahlah. Kita akan kehilangan generasi, kepada keluarga akan kehilangan masa depan.
11: Lebih lanjut, Junaidi menegaskan, upaya melindungi anak dari judi online membutuhkan keterlibatan bersama antara orang tua, sekolah, pemerintah, dan penyelenggara platform digital. Penguatan literasi digital orang tua dinilai penting agar keluarga mampu mendampingi anak menghadapi berbagai resiko di ruang internet. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
12: Pada keluarga akan kehilangan masa depan.
0: Komisi 13 DPR RI bersama Kementerian Hak Asasi Manusia terus mendorong masyarakat memahami hak asasi manusia sekaligus kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi P5HAM kepada masyarakat di sejumlah wilayah di Sumatera Utara. Berikut laporan Raihan Putri.
13: Anggota Komisi 13 DPR RI Maruli Siahaan bersama Kementerian HAM mendorong masyarakat memahami hak asasi manusia sekaligus kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Hal itu disampaikannya melalui sosialisasi perlindungan, pemenuhan penghormatan penegakan dan pemajuan HAM atau P5 HAM yang telah dilaksanakan di berbagai wilayah Sumatera Utara, baik itu Deli Serdang hingga Serdang Bedagai. Maruli menilai pemahaman P5 HAM diperlukan agar masyarakat mengetahui hak-hak yang dijamin konstitusi, termasuk mekanisme yang dapat ditempuh ketika terjadi dugaan pelanggaran HAM. Maruli menekankan, pemahaman terhadap HAM tidak hanya berkaitan dengan hak yang dimiliki masyarakat, tetapi harus diikuti dengan kesadaran terhadap kewajiban dan batasan dalam menggunakan hak tersebut.
14: Dan mereka juga paham tentang apa hak asasi ini sebenarnya. Dan jelas sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 45, ya, mulai dari pasal 28 itu adalah ada beberapa hak yang harus betul-betul jadi hak mereka apabila ada pelanggaran-pelanggaran HAM itu, bahwa dari Kementerian HAM juga perlu untuk melakukan penanganan secara baik pada masyarakat yang terkena HAM. Salah satu di situ adalah lima HAM itu adalah lindungan, ini yang paling utama, terus pemenuhan, ya, pemenuhan dan pemajuan untuk masyarakat supaya paham tentang bagaimana lima HAM.
13: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Utara dan Kepulauan Riau, Flora Nenggolan, mengatakan perlindungan HAM merupakan bagian dari tanggung jawab negara. Karena itu masyarakat perlu mengetahui haknya sekaligus memahami kewajiban yang harus dijalankan. Flora menyebut penanganan persoalan HAM membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, DPR, kementerian, dan lembaga serta masyarakat.
15: Dan bahwasannya memang masyarakat harus menyadari bahwasannya seluruh hak-hak asasi yang masyarakat itu merupakan bagian daripada tanggung jawab negara, dalam hal ini tentu pemerintah. Dan tentu kita harus juga menyampaikan adanya batasan-batasan hak itu sendiri. Masyarakat setelah paham haknya, kita harapkan juga paham kewajibannya. Dan kita ingin memastikan kehadiran Kementerian HAM Republik Indonesia itu tidak bisa sendiri secara pemerintah mengurusi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tanggung jawab negara itu. Maka diperlukan kolaborasi lintas kementerian lembaga dan juga stakeholder.
13: Lebih lanjut, Flora menegaskan, Kementerian HAM juga membuka ruang bagi masyarakat yang mengetahui atau mengalami dugaan pelanggaran HAM untuk mendapatkan fasilitasi penyelesaian. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan terus mengajak seluruh masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih selama bulan Agustus 2026. Berikut laporan Lia Nasution.
16: Menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk turut serta memeriahkan momen bersejarah tersebut. Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, mengeluarkan himbauan resmi agar warga mengibarkan bendera merah putih secara serentak selama satu bulan penuh di bulan Agustus 2026. Pengibaran ini diharapkan tidak hanya dilakukan di instansi pemerintahan, tetapi juga di seluruh elemen lingkungan masyarakat.
17: Bersama-sama menyemarakkan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita kibarkan bendera merah putih secara serentak di rumah, perkantoran, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing selama bulan Agustus 2026. Sebagai wujud cinta tanah air serta penghormatan kepada jasa para pahlawan. Mari kita semarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menjaga semangat persatuan, gotong royong, dan kepedulian terhadap sesama. Bersama kita wujudkan pembangunan menuju Tapanuli Selatan yang maju dan berkarakter unggul, sehat, cerdas, dan sejahtera, menyongsong Indonesia Emas 2045.
16: Selain menghimbau pengibaran bendera, Gus Irawan juga menekankan pentingnya memaknai kemerdekaan dengan menjaga semangat persatuan, gotong royong, dan kepedulian terhadap sesama. Gus Irawan berharap semangat perayaan ke-81 kemerdekaan RI dapat menjadi motor penggerak pembangunan menuju Tapanuli Selatan yang maju, berkarakter unggul, sehat, cerdas, dan sejahtera dalam rangka menyongsong visi Indonesia Emas 2045. Lia Nasution melaporkan.
0: Beragam pilihan kuliner kini semakin mudah dinikmati kapan saja. Di Kota Medan, roti canai dan martabak yang biasanya identik dengan sajian malam, kini hadir pada pagi hari untuk memenuhi kebutuhan sarapan masyarakat. Kehadiran kuliner ini pun menjadi pilihan baru bagi warga yang ingin menikmati menu berbeda di awal hari. Berikut laporan Butiara Lubis.
18: Ya, biasanya memang jualan canai.
11: Berbeda dari kebiasaan, sajian roti canai dan martabak yang umumnya dijual pada malam hari kini dapat dinikmati pada pagi hari di kawasan Jalan Kapten Muslim, Kota Medan. Penjual roti canai dan martabak pagi tersebut, Tantri, mengatakan selama ini roti canai dan martabak identik dijual pada malam hari. Karena itu, ia bersama suaminya mencoba menghadirkan inovasi dengan menjualnya sebagai menu sarapan. Tantri mengaku ide ini muncul karena belum adanya pedagang roti canai pada pagi hari di kawasan Kapten Muslim, sementara pilihan sarapan lain seperti mie balap dan sate sudah cukup banyak.
18: Ya, biasanya memang jualan canai sama martabak itu malam hari. Ya. Tapi Bapak terutama ingin jualan canai itu di pagi hari, apalagi di Kapten Muslim ini kan belum ada mie balap atau sate atau sarapan pagi yang lain kan banyak. Jadi pertama sih niatnya coba-coba, tapi akhirnya ya asik juga. Jadi ya diteruskan aja. Kok di Kapten Muslim ini sarapan pagi ya ini bulan 9 semalam.
11: Lebih lanjut, Tantri mengatakan usaha roti canai dan martabak pagi ini buka setiap hari mulai pukul 6:30 pagi hingga pukul 11 siang. Menu yang ditawarkan beragam, mulai dari martabak 1 telur dan 2 telur, roti canai gula, canai kari, hingga canai dengan taburan meses, susu maupun keju. Sementara itu, salah satu pembeli, Zul, mengaku sudah beberapa kali membeli sarapan di tempat ini. Menurutnya, kehadiran roti canai dan martabak pagi menjadi alternatif baru dari menu sarapan yang biasanya berat dan bersantan.
19: Ini harganya murah, enak lagi. Dan itu yang ngerjain itu kan bapak-bapak. Pokoknya enak lah, dan tempatnya kan mudah terjangkau. Ya, pernah baru inilah ada untuk sarapan pagi. Ada alternatif lah untuk kalau untuk sarapan pagi. Karena kan makan berkuah-kuah bersantan-santan, bosan juga. Ya, untunglah ini ada nih.
11: Zul menambahkan, roti canai dan martabak pagi ini layak menjadi rekomendasi bagi masyarakat di sekitar Jalan Kapten Muslim yang ingin mencoba menu sarapan yang unik dan berbeda. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
19: Ya, untunglah ini ada nih.
0: Informasi tadi mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id/medan. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Selamat pagi.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Berikut selanjutnya akan kita dengarkan info perkiraan cuaca untuk hari ini langsung dari Balai BMKG Wilayah 1 Medan. Pagi hari ini sudah ada Bang Tio yang akan menyampaikan laporannya. Untuk itu Bang Tio dipersilakan untuk menyampaikan laporannya.
1: Baik, terima kasih Kakak Sasantio. Selamat pagi teman-teman pendengar di RRI Pro 1 di mana pun Anda berada. Bersama saya Tio, perkirawan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1. Yang akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca untuk hari ini, Senin 10 Agustus 2026 di wilayah Sumatera Utara. Pagi hari, berawan, siang sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di Kepulauan Nias, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Sibolga, Pakpak Barat, Humbang Selatan, Mandailing Natal, Simalungun, dan sekitarnya. Malam hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Asahan, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, dan sekitarnya. Ini hari, wilayah Sumatera Utara berawan. Suhu udara berkisaran antara 15 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisaran antara 60 hingga 98%. Angin berputar selatan hingga barat daya dengan kecepatan berkisaran antara 10 hingga 15 km per jam. Titik panas atau hotspot di Provinsi Sumatera Utara tanggal 9 Agustus 2026 terdapat 53 titik yang tersebar di wilayah Sumatera Utara, antara lain Asahan 1 titik, Batubara 1, Dairi 5, Humbang Asunan 1 titik, Garut 3 titik, Labuan Batu 5 titik, Labuan Batu Selatan 6 titik, Labuan Batu Utara 3 titik, Padang Lawas Utara 10 titik, Simalungun 3, Tapanuli Tengah 6 titik, Tapanuli Utara 1 titik, dan Toba 9 titik. Demikian informasi yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Tio untuk info perkiraan cuacanya hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Lalu dia pendengar, selalu masih akan terus menemani Anda di Medan pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dengan rangkaian informasi terkini dan juga segmen-segmen menarik akan terus menemani Anda untuk mengawali aktivitas Anda ya di hari Senin kali ini. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 94,3% RRI Medan, kalau informasi dan inspirasi. Berdengar selanjutnya akan kita dengarkan info pantauan harga pasar di Sumut pagi hari ini bersama dengan Bapak Gunawan Benjamin. Untuk itu Pak Gun, dipersilakan untuk menyampaikan laporannya.
1: Oke. Kita lihat ya, di perdagangan awal pekan ini itu biasanya kan kalau di beberapa kali ya kita melakukan update ya harga di awal pekan itu selalu beberapa komoditas itu kerap mengalami kenaikan yang cukup signifikan gitu kan. Terus nanti hari Selasa Rabunya itu kembali normal gitu ya. Nah pagi hari ini tidak demikian. Kita melihatnya harga masih cenderung sama ya dibandingkan dengan perdagangan di hari Sabtu kemarin, walaupun di beberapa komoditas itu terpantau sedikit bergerak ke atas. Walau demikian, beberapa komoditas lainnya yang bergerak ke bawah juga masih banyak gitu loh. Untuk kita mulai aja dengan cabai rawit berada di kisaran angka 65 ribuan rupiah per kilogram atau masih sama dibandingkan dengan pada hari Sabtu kemarin ya. Disuruh kemudian cabai merah turun dalam ini dari 35 ribuan ya, 35-37 gitu ya. Sekarang pagi hari ini di kisaran angka 28 hingga 33 ribu rupiah per kilogram. Jadi seperti yang kita utarakan sebelumnya, panen di wilayah Batubara itu masuknya sudah ke wilayah Kota Medan. Jumlahnya juga signifikan. Dari hari ke hari saya pantau yang pertama kali masuk ya setelah musim panen di pertengahan Juli, yaitu di pekan terakhir itu di bulan Juli naik masuk sekitar 3 ton per malam. Nah sekarang sudah di atas 10 ton per malam. Jadi memang sangat berkontribusi terhadap tekanan harga cabai merah di pasar yang ada di Kota Medan.

0: seperti ini. Ini kalau saya bisa simpulkan tuh sementara ini dikarenakan oleh fluktuasi sesaat ya dari harga tersebut. Selanjutnya ada harga bawang putih, bawang merah, ada harga daging ayam ini masih sama di kisaran angka Rp39.000 per kilogram. Ya, ini masih udah stagnan ya di sini ya. Setelah naik dia akan stagnan di sini 39 hingga 41 ya sejauh ini. Besok kemudian harga daging sapi 145 hingga Rp160.000 per kilogram. Selanjutnya ada harga telur ayam yang masih Rp1.600 hingga Rp2.200 per butirnya. Butirnya masih bergerak sama nih. Selanjutnya ada harga beras yang masih bergerak di kisaran angka Rp14.500 hingga Rp15.000 per kilo di level kilang. Harga minyak goreng curah masih di Rp19.000 hingga Rp21.000 per kilogram. Dan harga gula pasir ini masih di kisaran angka Rp18.000 hingga Rp19.000 per kilogramnya. Menyusul kemudian ada harga ikan tongkol, ini masih berada di kisaran angka Rp30.000 per kilogram, masih sama ya dibandingkan dengan Sabtu kemarin. Ikan dencis ada di kisaran angka Rp33.000 per kilo, juga masih sama. Ikan gembung berada di kisaran angka Rp40.000 per kilogram. Ikan gembung stabil di kisaran angka Rp45.000 per kilogram. Sementara udang yang pada hari Sabtu di angka Rp75.000 per kilo, pagi hari ini juga masih sama. Dijual di kisaran angka Rp75.000 per kilogramnya. Selanjutnya ada harga buncis ya. Buncis Rp18.000 per kilo. Ini juga masih sama nih sebenarnya. Kol ada di kisaran angka Rp8.000 per kilogram. Juga masih sama. Kentang ada di kisaran angka Rp12.000 per kilogram. Juga masih sama. Wortel Rp9.000 per kilogram, ini juga sama. Daun sopre Rp22.000 per kilogram, ini juga masih sama. Besok kemudian ada harga tomat yang berada di kisaran angka Rp15.000 per kilogram. Kalau dibandingkan hari Sabtu, ini sedikit lebih mahal ya. Karena di hari Sabtu itu tomat ada di kisaran angka Rp13.000 per kilogram, yang naik sekitar Rp2.000 per kilo. Secara keseluruhan harga yang terbentuk pada perdagangan hari ini menunjukkan bahwasanya beberapa komoditas ini cenderung naik ya. Kalau yang komoditas pangan hortikultura, sementara kalau untuk komoditas cabai ya, khusus untuk bumbu dapur, ini cenderungnya lebih, secara keseluruhan lebih cenderung turun. Jadi memang kalau diperhatikan dengan situasi awal pekan di mana cabainya sudah turun, ya di hari Senin biasanya tekanan harganya itu akan lebih besar lagi besok, Selasa atau Rabunya. Jadi memang tekanan harga ini yang bisa saja merugikan para petani, walaupun sejauh ini kalau dengan realisasi harga yang sekarang, ini masih berada di harga keekonomiannya, jadi belum banyak mengalami perubahan. Demikian Ibu untuk perkembangan harga kebutuhan pokok kita pada perdagangan hari ini. Ya.
1: Baik, terima kasih Pak Gun untuk info pantauan harga pasar di Sport pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Baik, dan tentunya pendengar, Salsa menemani Anda di Medan pagi ini dengan rangkaian informasi terkini, segmen-segmen menarik, dan juga ditemani dengan lagu-lagu enak yang tentunya sudah Salsa siapkan untuk Anda semua. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id. RRI.
2: Pria selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBK, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI.
2: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik dan perbedaan politik tidak seberapa dampaknya.
0: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompre.